0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng primokoveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
8: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae. Ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean. Mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan dari Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi Mogamu di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Lagi sibuk kok ya. Katon.
1: Ini biasa.
0: Katon.
1: Biasa
0: tau. Oh biasa. Katanya sampai hari Sabtu sibuknya ya. Makanya ketemunya Minggu aja sekalian ya.
1: Sarpel.
0: Sesu kosong. Oh sesu kosong. Bawa kata jari Umi nanti Sabtu.
1: Iya tapi
0: sesu
1: kosong.
0: Oh. Eh ya. Oh kirain.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bude.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu nih.
0: Apa lagu nih?
1: Ya.
0: Mila Rosa sih.
1: Emang
0: enak dicuekin, enak.
1: Iyalah.
0: Enak kan? Enak mensyong, enak pulen Bude, pulen ya. Om Kas Nuri sibuk apa ya. Bude Mut?
1: Biasa Om. Rewangi Bapak.
0: Iya, ngerewangi Bapak.
1: Oke, bukan mangkat jadi aku. Santai
0: Oh.
1: Wis ngelas nih
0: sih. Oh. Oh yes. Yeah.
1: Nah, yeah. Saparua ta?
0: Hah?
1: Jalan Saparua loh.
0: Jalan Saparua dia Bude.
1: Di kayaknya pong sidang.
0: Oh, kayaknya nang kono ya. Sing paling kaya Puldok ya.
1: Iya, Supem.
0: Oh, Supem ya. Iya, iya. Oke.
1: Nang ulun ketemu ya.
0: Iya. Terus?
1: Cuma wis sarapan nang omah lah langsung kan.
0: Alah, dasar. Dah, bulah. Nunggu ya.
1: Jam iki omono jam 10 balik ah. Terus akhirnya mager ta.
0: Alah. Sarapan iki sih. Ah, bulah.
1: Bulah harus ngomong
0: ya. Bulah harus ngomong dong ya gue. Bulah harus ngomong ya. Bulah. Ya, wingi ning mburi kabeh.
1: Apane?
0: Wingi nyung liwat ngarep ngolati bocah njok mono lho.
1: Bisa ora mampir.
0: Lah, ngolati bocah, bocah ora ketemu-ketemu.
1: Nang mburi kabeh ta pur anu ki.
0: Oh, iya liwat mono ngolati kae sih nang perke anom.
1: Dasar.
0: Mama Vina ya. Iya karena tujuannya apa? Gue liatin di sit, gue liatin yang elemen. Terus kena panas-panasan dulu ini lampa repol ya.
1: Jempira
0: sih kelalen yang Bude.
1: Alah.
0: Iya cerene bun, cerene Bunda nek gue. Iya, kayak tak terjujukan Bude, tak terjujukan Bude. Dasar. Mama percik Bude, mama percik.
1: Mama percik
0: ya.
1: Om Kas
0: Nuri, Om Kas Nyublok ya, Mbak Feby Belpas Bude.
1: Iya.
0: Iya. Pramudiono J. Mama Lani Jadi Mbak Ria, Mbak Ria lagi gayem apa sih?
1: Iya kan, gayem apa sih, tak? Jogingan.
0: Aduh. Jangan ora.
1: Enggak, Mama Ikma.
0: Iya.
1: Dada manis ya.
0: Iya, Bu Rini. Iya, pagi Bu Rini.
1: Bapak
0: Pramudiono, ya.
1: Terus nggo memalan nih kalau dia
0: ngecek ya. Ibu Purwanto Bude.
1: Oh, kamu kayak tahu perungu ya.
0: Mama Romi Gonyel.
1: Iya, Mama Romi Gonyel.
0: Iya, Mama Alisa Bude Mut.
1: Mama Alisa.
0: Iya, ya.
1: Terus.
0: Siapa maning?
1: Kang saya loh
0: bu. Iya.
1: Ibu Ketu.
0: NJ.
1: Baheni ayam karo Kang Ali.
0: Iya, Putra Krisna Bude.
1: Krisna karo Mbak Kiki.
0: Kiki MP ya.
1: Dede Nesya ya.
0: Dede Nesya. Terus.
1: Mas Sing Bangkitul.
0: Iya. Nganggo sing endi? Sineng.
1: Kan wingi aku nyetak terus papa pas lagi motong ge ta.
0: Iya.
1: Aku.
0: Iya. Sok
1: komen ngono ge ta. Heeh. Mertua urung. Terus aku ngomong jadi mertua urung ketemunya sih telat.
0: Iya ya. Iya. Kenapa tidak dipertemukan dari dulu ya Bude?
1: Conge.
0: Kenapa dipertemukannya tuh sekarang gitu ya?
1: Iya.
0: Bu Sri mie ayam cakar Bude.
1: Iya,
0: Bu Sri mie ayam cakar. Iya, mut. Eh? Wingi wingi ta dagang nyong liwat.
1: Oh.
0: Iya. Iya, nyelintis bae no meno. Piyul, piyul Bude. Piyul, Mama Ikma Bude. Mama Ikma. Iya. Ya. Yeah. Siapa mana? Mama Nesa Bude.
1: Iya, Mama Nesa karo Panes ya.
0: Iya, heeh. Ayo dagang teh, Bu Sri dagang. Ya, nyelintis Bude, nyelintis.
1: Awan-awanan.
0: Iya wes, awan-awanan wes.
1: Ketinggalan.
0: Udah Bude.
1: Nyobatin ya,
0: mir. Iya. Terus.
1: Kabeh
0: bae.
1: Potong pisau yang kau ngabari ya tak.
0: Oke deh sayangku.
1: Sehat-sehat ya.
0: Yuk.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ami Pak Remadu, Bude. Iya,
1: Ami
0: sama Melela mau esok esok us gemboran jare Bude lagi nyekelit, anu terpe.
1: Nyekelit tambangnya. Karena
0: sakit. Aduh. Miki kayaknya anak gambar Padil lagi. Us makat apa urung? Padil Faiz.
1: Lagi nyekeling gitu ya.
0: Oh iya, us makat.
1: Uis.
0: Oh iya. Ah, ya weh, semangat pasukan apa kue? Semangat pasukan. Pasukan Bude semangat ya. Semangat ya Abah. Abah semangat, Bah. Yuk.
1: Orang tengah video ini sudah lagi nambal sandal. Oh, om lagi.
0: Iya, nyong bayangnya. Nyong asli pan komen Bude.
1: Iya, aku ngomong. Oh, iya, sih. Kena ngapa memberikan pengerti sandal kuat.
0: Iya, nyong bayangnya pan komen. Ih, abang beneran sandal ya.
1: Lagune
0: kaya yo obrasan
1: iki
0: kulune serot nemen
1: ya
0: serone ngono perpepek
1: ya kan dewe gege
0: iya gege ya ba iyalah gege men selak-lakah ya ba yo abah selamat pagi abah semangat abah yo iya yo Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos muah muah muah. Terima kasih Bude Emut ya. Iya. Bareng pasukannya ya. Emang enak dicuekin enak. Enak ya Bude ya. Udah oh. Pagi balari setara paramon. Saporete naon.
2: Apa kabare Mbak?
0: Alhamdulillah sakrajung.
2: Sehat ya?
0: Iya sehat teman sak. Iya.
2: Oh,
0: iya.
2: Yuk nyatek bareng ya.
0: Iya, kayak usahain kayak nyong menyatek ya.
2: Kayaknya
0: wis menyet cak, kayaknya menyet sih. Iya kayak delingna kayak katon ya sing kono kayak. Kayak menyet, iya kreot. Kayak
2: menyet kono tok aja kok.
0: Mak kreot ya. Kreot ya. Sehat Bude. Jare Bude menyat ring disak ya.
2: Menyat mari mendung ngendi lah.
0: Iya, mulane Bude menyat terus meneh ayo kowe.
2: Iya. Kowe
0: iya, Bu Sri mi ayam cakram.
2: Ya, Bu Melela. Oh, malah nih Kang Bardo.
0: Iya, terus apa menipuri
2: permudiono
0: Mama Nesa.
2: Mama Nesa.
0: Ki anak untune wedi sosak.
2: Endi?
0: Piye?
2: Gawe kena.
0: Gawe, aduh gawe kena, gawe kena.
2: Kenapa?
0: Gawe kena.
2: Ya iya lah.
0: Tapi sampean nak, tapi sampean api kaya kowe sak racun.
2: Bisa sih.
0: Iya, dong sampai anak untune malah nyong kayang lemulah itu.
2: Berarti sama seneng kayak ya?
0: Iya, seneng jasa kerajum ompong kayak ya wis pantes kayak gue sak.
2: Terus itu mana sak?
0: Iya, nyong weruh yo sak. Botone sampean sing es anak untune sak. Kenal wis kayak kowe sih ya. Iya kenal wis ompong ya, api kan ompong memang ya.
2: Mama Elisa.
0: Kang Ruri Jati Bogor.
2: Kang Ruri Jati Bogor.
0: Mama Alisa.
2: Mama Alisa.
0: Bu Hodijah. Bu Hodijah salam dua kapsul.
2: Bu Hodijah salam dua kapsul.
0: Iya.
2: Pamit konyol.
0: Yo.
2: Mama Ayu Penglek.
0: Kayak untune wedus kae jare Bude, untune wedus cilik kena untu sapi bae.
2: Sapi
0: ka, untu onta. Ah, kaya tawur untune onta.
2: Gede-gede.
0: Tawur untune onta beli.
2: Tahu gambar oh.
0: Ala, tahu untune lemut durung.
2: Ya urung.
0: Bisane orang dia untu tapi nyokote lara ya sak.
2: Ya aku. Padahal nyong.
0: Nyokote nganggone apa ya sak?
2: Kayaknya bewong untune kepi nyokote lara.
0: Sampe ya. Bisa nyokot, busu ada
2: kan. Bisa lah.
0: Terus an nyokot kok pengen gonyel-gonyel kok bawa. Aduh. Ini
2: tembus mbora no.
0: Aja nyokot gembus oh, gembus
2: tuh apa?
0: Sak, sak ya aku wingi oli untu nek kebo.
2: Sak kebo.
0: Iya, ke sak di pasar.
2: Korban kebo.
0: Ndak aku nang endi sing anak korban kebo.
2: Paling sapi loh.
0: Iya ya, iya mau sapi yo.
2: Iki wong kebo kena korban iki.
0: Oh, bisane ya.
2: Ora kan korban kebo sih.
0: Iya ya sak ya, sapi.
2: Bola,
0: iya, oh. Berarti kayak Mama Lani kayaknya yang ngarang nemen ya sak.
2: Yang ngarang kata
0: ngarang kuak men ini untuk kebo.
2: Masih gembira Mama Lani saya kok.
0: Iya.
2: Mama Bila, kayak Bila.
0: Iya.
2: Mama dia Gus Bila.
0: Bu Sri, berduhur Bude dagangnya bukane. Wah, iya berduhur.
2: Berduhur Bude, yuk mana Bude makan?
0: Ya bu boy, cocok racun.
2: Ini bisa aneh.
0: Ngomong etok bi.
2: Isno sering
0: mau, nonton aku nempel busi nang. Ya, mulai, mulai. Warwe untuknya kinjeng aja Bude. Untuknya kinjeng waru beli. Sampai nih waru untuknya kinjeng waru. Untuknya kinjeng.
2: Waru, nak tahu teman.
0: Mama Nesa, laka untuknya geng, gue nyucrup. Moni. Moni tapi pipin manes nyucrup ya. Kayaknya tau dicucrup manes. Bisa ngomong kayak gue berarti tau dicucrup ya jajak ya. Ayo tau dicucrup ya.
2: Mama Elsa, bukan Nisa.
0: Yo.
2: Mama Yunita.
0: Ya.
2: Kang Parto.
0: Ya. Ahmad Kanapi.
2: Apa?
0: Ahmad Kanapi.
2: Ahmad Kanapi.
0: Cari Mama Lani.
2: Ombok bandingnya ya.
0: Cari Mama Lani casak nyokote keri. Allah keri. Hati. Aku wani hoak.
2: Bang Pak.
0: Cari Mama Lani wani hoaknya karo casak tok. Wah.
2: Apa?
0: Mama Lani.
2: Mama Lani karo nyontok kaya wani.
0: Iya casak lewat tok bariak. Weh Bu Sri pancen. Casak mali watok. Ya. Mampir ora bi.
2: Iya.
0: Oh, wis.
2: Matur mi ceker.
0: Mbak atur mi ayam ceker ya.
2: Ya, Mama
0: Abdila. Mame Abdila. Mbak Epa Karanganyar ya.
2: Mama Sira.
0: Heeh.
2: Iya.
0: Yuk.
2: Anggur. nok indah indang laut.
0: Iya.
2: Tenggopi. Mati nih. Matiam.
0: Iya Bude, jasak berarti kayak Dracula tuh ya nyucrup. Nah, gue Bude pengen dicucrup. Wah, dicucrup ora. Jasak raju mau ya siap meluncur ya. Aduh, rasanya kayak apa ya? Cucrup jasak.
2: Mama Prida, pesan yang tahu.
0: Cari emang kok gulunya bolong sah kayak.
2: Apa yang udah bolong?
0: Iya, kok sih dicucrup Dracula kan bolong kok. Iya, kok gulunya bolong dicucrup sih ya.
2: Iya, oi. Afurkon.
0: Afurkon. Mama gendisak. Sak. Alawis. Ala dela. Alhamdulillah mama gendis. Iya. Apa sih ini gambar apa sih? Gambar apa sih? Miki cesak raju murung jaluk lagu ya. Apa wis ya nyong kelalen ya? Kayaknya durung ya, durung jaluk lagu ya. Durung ya Bude, cesak raju mesti jaluk lagu apa durung ya? Iya ngedeblu kayak gue ya. Aduh ala dela. Kang Dadang pagi Kang Dadang. Kang Dadang, jare Kang Dadang salam kenal kanggo Jasak Rajum ya, kanggo balane Sara KB. Jare pengin terkenal kayak Jasak Rajum. Aduh, ya wis lagune apa urung jaluk lagu ya. Iya kok WA ya Sak Rajum ya lagune apa? Memang enak dicuekin. Enak gurih. Gurih Bude.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10,

0: Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari rayakan dengan hati bersih, penuh syukur, dan saling berbagi kebahagiaan.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 1.5 setara Paramon Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi balane setara Paramon. Halo.
1: Dute Saporete.
0: Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kas nyublok.
1: Nyublok jasak nih.
0: Benjut ya sak, melas nemen benjut. Potaknya benjut ya. Iya. Apa Kas?
1: Janji.
0: Janji. Janjine siapa? Siti. Janjine Nur, Siti Nurhalisa apa janjine Evita Mala? Halo Kas. Alah nyublok wis. Moyo kejasa nyublok dewek nyublok ya. Lah, Kas. Kas nyublok. Masa mudun noh. Suara bisa manjat malinya mudun nah. Halo Kas. Halo. Ya wes, wes ya. Laka halo. Yo disapa yo 352888. Halo pagi balane setara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa orang teh?
2: Neman. Selamat pagi Maria.
0: Selamat pagi dengan siapa ini?
2: Nisa Mbak.
0: Siapa?
2: Nisa
0: di mana?
2: Di Sirampok Mbak.
0: Oh Nisa di Sirampok. Iya teman-teman ya Mbak Nisa.
2: Kenal kan Mbak ya?
0: Kenapa?
2: Gak kenal kan Mbak ya?
0: Gak kenal ini baru pertama kali ya?
2: Baru pertama ya Mbak?
0: Iya.
2: Waktu itu masuk ke Mbak Nurul.
0: Oh Mbak Nurul.
2: Ke Kang Bawor. Udah lama.
0: Oh cuma kan ini kan aku baru dengar suaranya Mbak Nisa dari Sirampok ya. Kalau namanya sudah pernah dengar, tapi kan suaranya baru aku dengar di kupingku ya.
2: Gitu ya Mbak.
0: Iya.
2: Lagunya lagu apa sih?
0: Ini lagunya lagu dangdut.
2: Lama ya Mbak?
0: Tapi cowoknya lama banget. Sing sedengan itu, apa?
2: Misalnya janjinya Evita Mala bisa ya?
0: Janjinya Evita Mala bisa.
2: Janji
0: Evita Mala ya. Oke. Okay.
2: Salam ya Mbak ya.
0: Monggo.
2: Salam ya Mbak Balamane Paramon ya masing kenali sampai ya Mbak ya.
0: Yuk, heeh.
2: Apa
0: N
2: ya Mbak ya?
0: Iya. Iya.
2: Terus Kang Nasma juga ya.
0: Heeh.
2: Terus sama Ani.
0: Iya. Iya.
2: Terus buat Kang Samsul Handoko.
0: Heeh.
2: Terus tanggo siapa mani ya Mbak?
0: Siapa mani?
2: Kang Jatuh apa pengabang siapa ya Mbak? Salam kenal ya Mbak.
0: Yuk,
2: Terus tanggo Mama Rengganis.
0: Salam kenal Mbak Nisa Mbak Saada.
2: Iya, Mbak Saada kenal ya Mbak.
0: Udah kenal
2: Mbak. Selamat pagi Mbak Saada.
0: Sapa mani?
2: Kabeh
0: baik. Yuk.
2: Apa ngetren
0: ngetren ya wis.
2: Salam kenal
0: Dewi. Yuk.
2: Lagunya Nisa tunggu ya Mbak ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Cios. Terima kasih Mbak Nisa yang ada di Sirampok. Iya. Iya. Oh, Mbak kasih bikin Saminah. Mirip ya suaranya Saminah ya. Iya ya Bude. Jet, iya mau kan terus siaran tak kuwi ora semangat. Ayo karo budemut ya ora pada mangkat. Yes biasa nek Oma kan swingis ngomong gadas nama kate Senin ya. Halo, pagi balane setara Paramon. Halo.
3: Pagi Maria.
0: Selamat pagi Dede Gani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut. Sapor. Bulan yang maling, dangdut ya, sapor.
3: Sapor. Rete.
0: Hore. Tapi besok berangkat kan ya. Besok berangkat kan ya. Ini libur.
3: Lihat si anak SD.
0: Aduh. Mau jadi anak SD. Aduh, Gani, bisa aja. Oh, dikunjir dua. Oh. Bajunya lagi pakai merah putih ya nanti ya. Oh. Tapi bajunya udah enggak muat, nanti dipakainya meletet ya. Oh, gitu. Oh, nanti muridnya saingan sama gurunya ya. Aduh, Dedek bisa aja.
3: Nanti kalau punya ada yang nakalin. Yang belain Maria.
0: Oh, iya nanti dibelain ya, nanti yang nakal sama Gani tadi tak. Hih, gitu ya.
3: Iya.
0: Ih, nakal ya. Ih, nakal ya.
3: Ya.
0: Oh, dalam pripun, Nang? Gimana?
4: Oh, Gani lagi mandi kok, Maria. Oh, langsung keluar dari kamar mandi.
0: Katon no Gani ih iya
4: so, pakai sabunan tidak
0: nyampe daku suaranya cetar banget Mbak Sada, suaranya cetar banget ya Dedek Gani. Aku senang yeah. kalau Dedek Gani bilang cetar para mondang dute sepurete
4: apa ya habis apa sih belang sapi
0: habis lihat sapi
4: Sapi
0: ya. Bu Rani, Ibu, Dedek Gani pinter online ya Mama Lani.
4: Siapa?
0: Ibu Rani. Ibu Rani.
4: Harus saya mau singgih melepu ya anak BMO, anak Mas Barjo ya.
0: Yo.
4: Pahar Matu Milela ya.
0: Om Kasnuri.
4: Kasnuri Mama Bibi.
0: Bude Emut.
4: Bude Emut.
0: Iya.
4: Mari
0: libur sampai Selasa. Oh, libur dewek ya.
4: Budi
0: emut dong, ini libur mangkate Selasa libur dewek weta. Iya.
4: Iya.
0: Iya. Mbak Am, pagi Mbak Am.
4: Pak Mukson
0: Mbak Rohyati
4: ya. Ini Pak Pramudiono.
0: Iya.
4: Mbak Nisa ya.
0: Mbak Nisa.
4: Mbak Noko, Mbak Rina.
0: Yo.
4: Terus Mama Ari, Papa Ari, Ayah Ae, Tata, Abu Wano, Matu, Malu, Mahis, Lumatinya,
0: Iya,
4: Lopwa, Purpon, terus
0: Gak usah Papa Ni,
4: Papa Ni Ari yang kan sangat tinggi, Mama Cokolek, Tanto, Ibu Ida, Mama Ikma, Bani, Mas Pato, Abu-Abu, Mama Lidia ya. Kumis Yardila,
0: Nanggo Pitin,
4: terus Mama Anissa, Gompes, Cita, Teh, Aku, Sinwa, Iat, Sina, Robi,
0: Iya,
4: Alohi,
0: Iya,
4: terus Pasukan
0: ibu-ibu gemoy.
4: Tapi Mama Nita, Bayu, Mama Afrin, Sumarti, salam dua kapsul. Bu Impasuke,
0: Bu Hodija, salam dua kapsul.
4: Bu Tinda,
0: Iya.
4: Bu Santo,
0: Mariati,
4: Bu
0: Emak, Warung Mariati.
4: Oh iya, Warung Mariati.
0: Iya.
4: Apa Tarus? Baikannya, baikannya.
0: Iya.
4: Bapak
0: Tekondrong,
4: Lendro
0: Hismelis,
4: Kain Dadok.
0: Iya.
4: Terus
0: KBB ini. KBB lagunya apa ini ya? Mama Lani, lagunya apa?
3: Apa ya?
0: Apa lagunya?
3: Yang penting hati.
0: Oh, yang penting. Happy. Oh, yang penting happy, betul ya. Yang penting happy, happy, happy, happy, happy, happy,
3: happy,
0: happy, happy. Gini happy ya, happy ya, happy ya.
3: Iya.
0: Iya, yang penting happy betul ya.
3: Selalu happy.
0: Oh, selalu happy harus ya, harus selalu happy.
3: Meriah juga.
0: Iyalah.
3: Happy ya.
0: Iya, selalu happy. Kenapa ngelamun? Enggak, lah, masa ngelamun.
3: Meriah jangan sering
0: melamun. Enggak, Mbak Ria nggak suka melamun, ya. Iya, spesialnya buat siapa?
3: Kakak Ivan.
0: Oh, kakak Ivan, kakak Devano, kakak Kesia. Iya. Iya, Kiki Bakpo. Iya kan? Kita cak budemut kayak nyata juga.
3: Udah
0: nyate. Oh ya, sudah menyate Bude. Iya, katanya Mbak Ria sukanya pecocolan, pecocolan, pecicilan.
3: Pecicilan siapa Mbak Ria?
0: Iya, tanya ibu, pecocolan apa ibu? Gitu ya. Coba tanya, tanya. Kenapa? Supaya buat siapa? Oh, buat wong kaine ibu ya.
3: Makasih ya.
0: Yo, makasih ya. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih ya. Ada Dede Gani yang ada di kawasan Mujung Agung ya, bareng Ibu Laninya yang tadi habis lihat sapi, sapinya digorok ya. Ya wes ya. Buat Balana Sarah yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, yang punya mata glaukoma, mata katarak, mata minus ya, mata silinder, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur, rabu dengkat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata. Iya, iya, vitaminnya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Jampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon.

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Penek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kemremet nemen, Mak, rambutnya kegiyen, no. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata kita, Mak. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duwite bapak, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yuk disapa yang mau gabung di 352-888. Halo pagi, Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Saporete.
0: Saporete. Nemen-nemen.

0: Aduh, arek kejari ngumpet berarti wingi ya. Ngumpet berarti ya. Lepas sih.
1: Dan pasrah diri.
0: Oh, pasrah, padahal pasrah ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap lolos ya. Ora kejaring ya. Aduh. Alhamdulillah sehat Mama Gilang.
1: Alhamdulillah.
0: Padahal lolos ternyata. Iya betul. Yang pertama itu harus sehat ya. Dong awak sehat, apa baik kepenak.
1: Iya,
0: mamam dokoh ya. Lawu-lawu-lawu ya manjing ya, Ton.
1: Iya.
0: Tono.
1: Lah biasa pokoknya.
0: Mama gendis ya, Tono. Iya, lagunya apa?
1: Lagu Bulan dan Matahari. Ya.
0: Rembulan dan Matahari.
1: Ya,
0: oke deh. Ya, Rembulan dan Matahari. Yo monggo. Om Kasnuri.
1: Om Kas nyublek terus.
0: Ngablak tanya teton.
1: Tahu, blenger
0: ya. Iya. Wong
1: alhamdulillah ya mangan orang.
0: Iya. Wong iya, wong apa ki? Wong ireng.
1: Iya. Wong ireng.
0: Mama dia pagi, Mama dia.
1: Iya, Mama dia good morning.
0: Iya, ayo poso ya. Pagi ayo.
1: Ayo poso.
0: Iya. Aman tak aman? Aman yuk aman. Aman. Iya, aman terkendali ya. Ayo poso takon aman ya.
1: Aman
0: terkendali yuk ya. Ya orang arenya ta memang orang kejaring oh. Iya, dong nyora mah kurang ya. Iya kurang. Iya mulanya berarti kurang secuil. Ayo poso mah daging orang deblak.
1: Iya, yang banyak padahal sedengan
0: ya. Iya, Mama Ikma pagi Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma.
0: Kemikir lagunya apa ya, Ma?
1: Rembulan dan Matahari.
0: Oh iya, Santi Fitria Rembulan dan Matahari ya.
1: Karo
0: bangsane jasa. Heeh. Wis ya.
1: Halo.
0: Halo. Serembulan dan Matahari ya. Sam-sam buat siapa, Ma? Yuk. Iya. Amin. Amin. Tanjung Kimpul. Iya. Nah, Mama Reganis Putri Gupak. Selamat pagi Putri Gupak. Iya. Iya apa kue? Bagjening. Oh, bagjening awak. Iya. Iya Ibu Roni, Bapak Asik. Kin pagi Bu Roni.
1: Iya Ibu Roni.
0: Sugeng Enjing. Yuk. Iya, Mama Ikma, pagi Mama Ikma. Iya. Mbak Atun mie ayam ceker, pagi Mbak Atun mie ayam ceker. Iya.
1: Ibu Santo.
0: Iya, Bu Santo yang tahu.
1: Terus Ibu Rini.
0: Ibu Rini. Pak Pramudiono ya, Kang Ilyas, pagi Kang Ilyas. Kang Ilyas. Halo Mas Pram, pagi Mas Pram ya. Iya, Mas Pram ya. Mbak Ila Tower, halo Mbak Ila Tower. Mbak Ila balungan di sit, cari balungan di sit ya balungane ya. Enggak apa koloan. Mama Nunung kali nyaman, selamat pagi Mama Nunung.
1: Iya Mama Nunung.
0: Mama Nunung kali nyaman ya. Terus apa maning ya? Lah wis. Wis melas burine ya, sekarang kring-kring ya. Iya,
1: Iya.
0: Dah kowe. Iya wis.
1: Pindone lah.
0: Iya.
1: Puas sing kono lho.
0: Ayo kowe ya. Iya sama-sama, Ma. Yo.
1: Sing
0: 31 Mei enggak lho berarti yo. Iya. Nah, kowe Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle.
1: Ya Ayu Bengle.
0: Jasak rajum pagi jasak rajum. Ya kowe. Budi emut pagi Budi emut.
1: Iya
0: Budi emut. Iya.
1: Iya. Ya terima kasih sayang.
0: Iya, Tuti pagi Mbak Tuti. Iya waalaikumsalam. Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Yo, cucu. Terima kasih. Mama Gilang nampaknya jangan berbes ya. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo juga, assalamualaikum Kang Teteh Saparep.
0: Aduh, Proton, aduh Teteh. Teteh baru bisa masuk malah anjlok ya. Aduh Teteh, coba lagi Teteh, dicoba lagi Teteh. Dicoba lagi. Halo pagi Balanestara Paramon.
3: Halo pagi juga Balanestara Paramon,
0: Setara
3: Paramon.
0: Dan Tute Saporete nemen. Durung kak yuk, durung. Durung yuk, aslinya durung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah,
0: oleh protolan. Ya, protolannya durung. Halo Kang Tom. Eh, apa lagu nih?
3: Masih,
0: apa sih?
3: Kayak Mbak Lakune Mega Mustika bisa apa Mbak?
0: Mega Mustika yang apa ya?
3: Yang itu Mbak.
0: Yang apa?
3: Terserah. Terserah judulnya terserah.
0: Mega Mustika judulnya terserah.
3: Iya.
0: Emang anak terserah judulnya?
3: Anak.
0: Mega Mustika terserah. Wis karep parep.
3: Terserah kaya teganti.
0: Terserah kapan karep parep panapa. Iya, tapi laka terserah.
3: Iya, kowe bae wis Mbak.
0: Apa?
3: Apa angkuh yang ya angkuh
0: rindu tapi angkuh.
3: Oh iya sih gaya aku.
0: Iya gue.
3: Rindu tapi angkuh.
0: Iya ya, rindu tapi angkuh. Ya Om Kasnuri.
3: Waalaikumsalam gua Om Kasnuri. Mama Wiwi.
0: Iya.
3: Mama Gila Wartia.
0: Wartia. Ya. Halo.
3: Bangkut.
0: Iya Rebecca pagi. Iya. Jaluk Maning.
3: Iya maksudnya jaluk maning mandi.
0: Jaluk apa gue? Manggut-manggut jaluk maning-maning. Jaluk apa ya? Iya
3: jaluk pan sate apa?
0: Aduh.
3: Jaluk orang jasa
0: keracun
3: ya. Taruh Mas Wadah.
0: Iya.
3: Mama Kiwi taruh Kang Sawut. Kang Muktar
0: Wurr.
3: Kang Muktar Madu Milai Raya.
0: Iya.

0: Ibu Ica Martoloyo.
1: Iya.
0: Pulau ini Pak Siti. Burini bareng Pak Prudiono
1: Pak
0: ya.
1: Pramudiono, Burini iya. Bareng Pak Pramudiono.
0: Iya, terus buat Umi ya, Umi Habibah.
1: Umi Habibah Pak Digondrong. Wartiem Handoko. Handoko Wartiem.
0: Oh iya, Wartiem selamat.
1: Kang Ilyas, selamat pagi, Kang Ilyas.
0: Kang Ilyas, selamat pagi, Mama Rengganis ya. Ya terus
1: siapa maning Handoko,
0: ya.
1: Iya,
0: ayo kita kok kafe baik,
1: kok kafe baik ya, balan istara Paramon ya.
0: Spesialnya yang gue bari ya,
1: bukan
0: yang terlalu. Ya itu aja, mbak.
1: Itu aja ya.
0: Doa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Blak Tinting. Jos, teman ya, terima kasih ya ada Kang Handoko yang ada di Losari Brebes. Iya. Gacor adur yo. Is mam daging ora mam daging mah tetep gacor tapi nyong durung durung mam daging kok iya. Kayang iya. Kayang lagi ya durung kepengin kayak gue ya. mam pengen masak rendang yo. Iya. Simpan masak ayo. Iya, nyasak len masakane. Iya, sesedep apa dan seenak apa ya. Yo, ya no, alah wis rasan sambel dah kue sambel jan pancen yuk. Nah iya sambel ayu kak gaya gawe meremelek ya. Halo, enak ku, iya sambel enak ya yuk. Iya, tapi nyacak len rendangnya kayak apa ya nyacak ya. Iya. Nyacak len ya masak terus iya nyoko nyicipi ya iya rendangnya masakannya ayu seenak apa kayak kok ya sambel aku enak sambel asli semam iwake wes manis sepor ya iya iwak manis. ada sambelnya enak wes pokoknya ya iya. Saputra Lampung selamat pagi halo sudah bergabung ya. Pimen Batu Tuti durung liren mbak durung liren apa nih sih durung liren liren apa nih halo liren apa nih liren apa nih liren apa nih pimen Om Ajet aja nyicipin tak iya dikirimi oh ayo maksudnya teng nyicipi kan berarti kan nyawang masak ya Oma. Iya, kepengen masak nyawang masak kayak ayu ayah gue. Ada gue Oma, pimen Bude penyare suaranya ngegas men kaken sindikan urung nyindik Bude. Iya, durung ikut ya. Iya. Iya. Pimen durung ikut pimen Oma jat masak. Nah, yuk nang omae Bunda gue. Yo masak-masakan yo iya kowe masak-masakan nah. Kapan wis weh durung nyindik be gacor ya aduh nyindik kayak apa ya weh ya Om Ajet apa masak-masakan Om Ajet nih pimen yo engko masak-masakan budane ta iya wis siap yo rembulan dan matahari ya Fitri Santi dulu digoyang ya pimen Bude dengan di jare pan masak-masakan nang bundane pimen nah yo kapan ya? Ya tergantung kesimpan masak siapa. Oh, maksudnya kayak gue. Oh, iya. Oh, maksudnya. Oh, iya. Kayak bundanya lagi monitor. Ya wes yo di geleser rembulan dan matahari dulu ya.

studio aja. Ya studio ini kan dapur ya. Ah, dapur ini buri ini doanya dapur emang wis ya wis masak-masakan terus ya Kang Bawor ya. Iya ya. Iya sayang, doanya dapur emang wah. Masak-masakan studio men rahat ya kayak masak bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Wih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya?
2: Perubahan, benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya?
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

setia ya, iya seduprak tetap madep mantep nang pagoda para mon goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931995.

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kiki MP ya, absen. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesya ya, untuk Mbak Ria. Terima kasih. Sehat selalu ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Bu Fatimah, selamat pagi Bu Fatimah ya. Salam dua kapsul ya, salam sehat ya Bu Fatimah ya. Tau sedih Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Mama Rengganis, buat Mama Dea, Kang Doli, Mama Lani, Mama Alisa, buat Mama Hasan, buat Afurkon, Yu Iem, buat Mama Kiwi, Cecak Rajum, buat Baam, buat Kang Kasul, Kang Kasnuri ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada Bagus Dewek. Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Mama Anjeli hadir di Pagoda. Ya, salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesialnya buat Wanyatku, selamat Hari Raya Idul Adha, sehat selalu nggih. Ya, makasih. Duplatiting jos jos jos jos jos jos jos. Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya buat Mbak Nia Karawong Irenge, terus buat Mbak Mutri Kasin, Mbak Wikandanu, Mbak Tati, buat Bu Ida, Bu Sri Mam Cakra, buat Bu Roni, terus buat Bu Mandor, ada Bu Santoyong Tahu, ada Bu Surip Meong, ada Kang Doli, Kang Ibni, ada Kang Aryo, Kang Sayo, ada Kang Kasuri, Kang Jojo, Kang Kopidin, buat channel Jahit, ada Mas Peter ya, buat fans Lawas ya, ya fans Lawas yang nembe nongol maning ya. Iya wes, terima kasih banyak nih ya yang fans-fans lama pada nongol lagi ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi dari Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir. Salamnya kanggo Balane Stara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Mbak Mutri Kazin juga selamat pagi hadir yang ada di kawasan Sidamulia ya. Selamat untuk Nyi Ratu, Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjung, Mbak Imah Melodi, Teta Agustin, buat Jeng Robi, Mama Elsa, Mama Lani, ada Kang Cung, Kang Ibn Abdillah, Mas Furkon, ada Kang Ozi, ada Yongki, ada Aito, ada Afrida, Mama Uli, Jack Rajum, ada Abah Sahrul, Kang Parto, Kang Parjo, ada Kang Kasuri, Kang Kopidin. Spesial buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Risa ya, untuk Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Epa di Karanganyar juga selamat pagi sudah hadir. Ipurwanto di Pesarian, salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Terus ada Mama Romi Gonyil juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Feby Belpas juga selamat pagi ya hadir. Salamnya kanggo Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Piol, selamat pagi Piol hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan ya hadir. Ada Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ahmad Kanapi di Kaligayam juga hadir. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Kasuri, Anto ST, ada Wakencer, di Ansor, Selamat Riyadi, Nasirhan, Abisin, Panglima Kumbang, ada Kang Cahyu, ada Kang Harto, ada HM. Spesialnya buat Purwati-Wati, buat yang siaran, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria, ki aku pendatang baru, anak arane Kang Dadang. Salam kenal ya buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Terus ada Mama Nadia juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Trio Pesek. Iya, iya Pak Bagio, pagi Pak Bagio. Iya, Trio Pesek, Mama Lani, Mama Nunung, ada Mbak Feby Belpas, Bude Emut, ada Bude Habibah, ada Pate Gondrong. Terus buat Umi Lela, Ami Pakar Madu, Cecak Rajum, ada Ibu Suhada, Kasuri, Mama Wiwin, Bu Ida Mataloya, Mama Rizky, ada Kang Ibni Abdi, Kang Al, ada Kang Furkon, Kang Doli, Mbak Nia, Mama Ikma, Jinal Jahit, Tibat Ayu Poso, Bagus Dewek, ada Mbak apa ini? Ada Basarul, Kang Udin, ada Kang Untung, buat Balane Paramon semuanya wis, buat yang siaran terima kasih. Ada Mbak Sada, pagi Mbak Sada sama Uma Wangnya ya sudah hadir ya. Bu Sri Meam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Roni Papa Asikin juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Gendis sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikma di Selawi Wetan hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Ada Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Ilyas juga ya hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat penyare, super spesial buat Mamae ya. Ada Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Ilah Tower ya,
Mbak Ila hadir di kawasan mewah Jatirawa. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Mama Gilang, buat Om Parjo, ada Kang Doli, buat semuanya saja. Spesialnya buat Noklia bareng keluarga, semoga berkah barokah, amin. Terima kasih Mbak Tuti. Halo pagi Mbak Tuti, sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balenes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu. Ada lagi, halo assalamualaikum.

Fatimah ya hadir ya, Pak Bagio. Iya. Acik baik kram-kraman, krum-kruman ya. Ayo, ayo poso. Oke. Ada Om Acik, assalamualaikum. Om Acik, ya. Ya wes kayak cari ya lagu neke requestnya Bu Eri RT 5 Sipayung ya. Selamat pagi Bu Eri, Bu RT, Bu RT Eri, masih ingatkah dengan aku? Iya, cari kondolan Bu RT ta, cari kangen suwe orang-orang ria ya. Selamat kanggo balane Sarara ya, balane Sarara para bon KB, spesial kanggo grup Bulang, super spesialnya buat Bunda karo penyiare matur nuwun. Iya, sih seneng kacang godok ke budi emut. Iya, ayo sih seneng kacang godok kok Rayu. Iya, seneng Rayu. Iya, Kang Tom Bisri, Kang Tom, Kang Tom, tapi ngelodot nih di basi Kang Tom. Absen baik, Kang gue tambah kangen karo tau restara ya, lagi sibuk ke matur nuwun. Makasih ya, Kang Tom Bisri. Iya, pimen, ayo jadi ayu seneng gawe juwet kang, iya pancen kacang kuaci ye yang gawe juwet ya. Kayak mau bukeseng sih, kayak mau bukeseng-keseng apa ngono ya, kadangnya keseng. Kayak orang-orang mah keseng ya, tapi sedap ya. Ngoduk kedengi kayaknya kayak keseng ya. Halo, assalamualaikum buat pagi Mbak Ria dari Albar hadir di Bonglor. Selamat buat balane Setara Paramon KB. Makasih Mbak Ria. Wis nyikut, Mbak. Durung nyikut. Iya, ya. Lagi ora pengen nyikut di sit ya. Iya. Tung anak ayung kok ya. Anak ayu budi kok temen nyikut ya. Iya, sikut-sikutan ya. Ya omah ya. Iya, sikut-sikutan karo omah ya. Terus ana sapa manike, assalamualaikum Mbak Ria dari Pak An ya. Ya Pak An, salam kenal Mbak Ria, salam spesial untuk Ayu Poso. Sapa ke maning? Pak Aan ya, maksudnya Pak Aan, salam kenal Mbak Ria, salam spesialnya untuk Ayu Poso. Oleh salam spesial Ayu Poso sing Pak Aan ya. Imen si Kang Taam yang seneng kok kacang godoge. Iya. Enak ya Kang Taam ya. Terus anak kacang godok, anak gedang godok. Iya. Serasa kayak lagi di bis ya. Iya. Dok puyuh, kacang godok. Iya. Gedang godok, kepuyuh, dok kepuyuh. Iya. Ayo.

Panjambak, hehe. Eh, panjambak siapa? Jambak nyong maksudnya. Ayo Mbak Ami ya deh, penudul penyare. Aja ditutul ya, ya aja ditutul ya. Is Mbak Ilah kayak penjambak penyare nemen. Aduh, sejine penjambak, sejine penutul ya. Piman kataan, ganyong ana ora. Laka ganyong ya. Ya ganyong gue enak ya ganyong ya. Iya. Ganyong dongyong ta memang seneng sing basane kaya kue ya. Jarine sing jari bocah saiki ta apa sih kue panganan apa? Panganan jaman mien, panganan kuna. Tapi enak ya sing ya seneng ya enak sing ora ya. Mun ora enak tapi jari nyong ta ya seneng nemen, enak nemen ya kaya kue. Enak lah ya. Pimen, oh jaren, pimen Mbak Tuti jaren nekang bawor, kayak kun apa kayak kundil doyan masak nang kono. Pimen, kok ya engko nyikute omah langsung, oh mesti kesikut omah, oh tidak, ya sih mau langsung kontal penyare ya, disikut omah, oh tidak ya, aja dileng cilik ya yuk, cilik lawan omah, menang, iya, pimen mbak, mbak aku minta lagunya jeli-jeli ya. Aduh, sudah gak bisa oh. Sudah jam berapa ini? Ini siapa ini namanya nih? Dikasih nama ya. Iya, dikasih nama kalau WA ya. Terus siapa maning ke omah? Ya, yuk manjat maning pasar sumpring kuliner jajan jadul anak kabeota. Yuk kapan yuk? Iya. Iya ya, memang enak kok. Iya, jaman jajan jaman kuna. Iya, tapi enak pimen. Nok Reni seneng oh, panganan kayak kue Mbak Ria. Mbak Ria ta seneng kabeh. Aduh, sampean kayak kenal Reni. Ora kenal Reni be, ora paham Reni be. Kayak kenal karo Nok Ayu Reni. Ora kenal sampean ya. Bimen Albar. Albar doyen ora? Doyen belih ganyong. Ganyong angkrik terus apa mana ya coba lain sebutkan. Ayo. Angkrik, ganyong, gembili. Bimen Batun. Batun me MC kar double pe doyen ganyong. Wah, yang ampun men ya. aduh. Oh, saiki lak ganyong arane gonyong. Si anak Kang. Wih, sampean. Munggah mana? Munggah ning dhuwur ya. Ya wes ya balana Sara Paramon. Ya sampai di sini saja kebersamaan kita. Pimen Ayu Poso Reni itu kayak bihun tinggi putih langsing tau. Weruh bihun putih kan. Nah, itulah Nok Ayu Reni. Wes pokoknya putihnya nemen. Putihnya ke jan putih nemen. Wes nemen putihnya ya. Ya Purini Pimen ada di pasar pagi telo pendem akeh wah munine lah kabur ini saya kira kamu nini lah ganyong ane gonyong ya ana wis mana kulihatin yang pasar ya anak kabe ya iya iya ya wis ya balane Sara Paramon sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya untuk jumpa kita di hari ini hari Kamis di 28 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM Tegal, masih di suasana Idul Adha ya. Bada Aji 1447 Hijriah ya. Benar. Iya, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Masya Allah, hari ini juga ada ya yang proses penyembelihan hewan kurbannya di musola atau di masjid terdekat dari rumah Anda ya. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, besok juga ada ya. Semoga semuanya bermanfaat ya, para kendaraan-kendaraan syurga buat yang berkurban tahun ini. Semoga berkah selalu, yang belum mudah-mudahan bisa disegerakan. Amin. Ya, seperti biasa ya, menemani Balada Paramon semuanya, entah yang hari ini libur karena suasana Idul Adha, biasanya kan ada cuti bersama gitu ya. Selamat menikmati libur, kalaupun tetap kerja juga semangat dong. Ya enggak sih, enggak ada sesuatu yang sia-sia, semuanya bermanfaat, berguna. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum.

0: Arlinge, Saporete, ya ada Nurul, ada Habutop juga, obat herbal Ramon Arab yang top, Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Halo Wilujeng Siang Balane Pak Ramon.
1: Halo juga Danan Dute Saporete.
0: Aha.
1: Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, sehat ya kabar ya.
0: Amin.
1: Lagu udah undur-undur mbak.
0: Kenapa?
1: Lagu udah undur-undur.
0: Undur-udar. Oke.
1: Dalam perdana gue jeneng bukan dengan sehat. Dan gue detekan ya.
0: Iya.
1: Ganteng, pinter kok, mama lani, cucunya ratu kang PI,

0: Terus Hendro Ismeling, Kang Cahyo, terus Ami Parmadu, Umbrella, Kang Doli, Kang Aryo, Apur Ontuta, Pak Ade Nama Kanape, Osisa Putra, terus Tiga Dara Manis, Mama Ikma, terus Mbaknya Bukares, Terung Irenge, Mama Wiwi, terus Mama Lisa ya, Mas Aguse, Bu Marti ya, Sarno Cipto, Tinerere Krinin, Tanjung Teng, Wak Ato, Aroma Akumasi, terus Bu Kurawani ya, Bapak Cikin, Bang Setu, Kera Mas Kofisine, Mbak Agustina, Kakak Ningsi, Dapatul ya, Suami Bangir Pacul, Bunda Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Pengle juga, terus Mama Nadia ya, Grup Tiga Trio Pesek Yang Manung, terus Mama Jeli, Eka Tonjong, Eka Anja, Mama Arif, Papa Arif Bangtul ya, Mama Bagas, Mama Jengtus, terus Konona mau Mbak Lisa ya, Buku Bari ya, Kang Doli, Mbak Atin, terus Cacak Racun, Suhada, Mampok Ibat,
1: Mama Nadia bersama Trio Pesek hadir.
0: Iya, Witak Sebut, terus Mbak Eva, Mbak Feby, Mbak Tati, Mbak Imas, Kang Sayo Bolo-Bolo, Kang Kopi Tim kan Jodian, terus Maningeng, Mama Neng,

0: elementer kang akit kami mantor lemah mention Mandela apa kamari kang Carter Moody terus kamu kesan si Burohaya Jam Rengganis siang terus Wartiem ya alias bolo-bolo mama bilang terus mama bisa kali lingi apa rompi benopal bangsul terus kang Andoko kang Samsul terus Urut kang Desma Bunda Syaki mama Ani terus mana mama Kiwi kang Sabun Wajra nopater kamu bisa memanting mama Ayub taro dong mama Not Bapak Lekarisma terus mana yang kamu terkasih mama Ho mama Tete terus Umi Habibah Pade Gondrong terus mana yang kang Edi Dado sama Lep Jeger terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda
1: Kocong bay, berutang
0: Teh Dinda, Teh Dagusti Wa'i'a, Abba Weni terus Jeng Robi, Lois terus Maninggo Medi Lebak, Medi Gamping, RT Lihin lanjut Marto, Panti, Mama Lidia, Mama Mojan, Mbak Ami Genje, Mama Nanda, Pak Suplak, Bali Bodas, Bapak Uyun, Jangan Sembung, Dating, Kirti, Abila, Santoso, Pepe Warto, Kang Sopari, Andi, Takina, Bersinu, Dayan, Bapuri, Ning Hayuan, dan Sendul Gawen, Nurjana, Soti Kentung,

0: Bang Al, Bang Al.
1: Al, bapak melebu Bang Al. Aku nonton suara karuan di gurin. Ya, coba kamu ada buah, wes. Spesialnya gue jendengan ya, Mbak.
0: Iya.
1: Baru dua hari, super paling mencoket, tersayang kok Mama William, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Ya, di belakangnya Kang Astruri ya, bersama Mama Wiwin Lebeteng yang insya Allah bulan depan ketempatan ya jadi tuan rumah, jadi sohibul bed pertemuan P3K. Halo Wilujeng Siang, Barana Paramon.
2: Ya, Wilujeng Siang juga. Jam dute tadinge sapurite nemen.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Nurul?
0: Baik, alhamdulillah Kang Ibni Wonosobo.
2: Wah, syukurlah.
0: Ha-ah.
2: Cuaca gimana Mbak?
0: Cuacanya apa cerah. Ya, cerah sih kayaknya. Cuma emang panas banget, semblenget ya. Kadang ngeredup ya. Sore hujan, apa malam gitu.
2: Kemarin kayak sudah mau kemarau, Mbak. Tapi sekarang hujan lagi ya.
0: Iya.
2: Aku pengennya lagunya itu, Mbak.
0: Apa?
2: Apa ya? Mega putih ning awang-awang, Mbak.
0: Meja putih ning awang-awang. Meja putih.
2: Salamnya ikut Om Kasnuri aja, Mbak.
0: Oke.
2: Meja putih. Komplit.
0: Meja putih.
2: Wis.
0: Aku cing.
2: Gokap deh.
0: Iya.
2: Belani Skara Paramon FN.
0: Oke.
2: Ya wis ngono bae, Mbak.
0: Iya.
2: Oke, keluarga sate.
0: Iya, tahu aja lagi wayahe menyate bareng.
2: Wayahe nyate.
0: Iya, di mana-mana kebul-kebul bau sate ya. Alhamdulillah perbaikan gizi semuanya ya.
2: Menambah darah.
0: Buat yang darah rendah ini pas banget, cocok ya. Tapi yang hipertensi juga sama kolesterol kontrol ya, jangan banyak.
2: Oh, kamu bayar putop di set.
0: Iya betul. Secukupnya aja.
2: Ya wis ngono bae, Mbak.
0: Wis lah. Ya wis lah. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Just.
0: Dari kawasan Wonosobo ya, ada Kang Ibni. Terima kasih banyak. Jangan lupa, Habutop ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul, dan juga 50 kapsul ya. Silakan bisa dibeli di sini, di Radio Paramon FM, atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Halo, Wilujeng Siang, Balanda Paramon.
3: Halo, Wilujeng Siang. Ya, Balanda Setara Paramon FM.
0: Iya.
3: Saporet.
0: Ya,
3: assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah waras bergas terengginas.
3: Waduh, alhamdulillah masih proses ya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Pederingane kebak. Iya.
3: Kayak pengen lagu nih, Mbak.
0: Apa hal lagunya, Kang Han?
3: Lagu nih, apa ya, Mbak?
0: Apa, karpe?
3: Lanangnya jagat?
0: Oke. Lanangnya jagat.
3: Kayak bikin Kang Ibni Abdillah, Om Kasnuri, karo Mama Wiwine, Kang Jasang Rajung, karo Mas Wadae. Terus kok Kang Mukhtar karo Mama Not Dedek Note ya. Mama Kiwi karo siapa ya? Karo
0: Mama Kiwi bersama Kang Sawo.
3: Iya, Mama Wajramu karo Nok Marceliane sila kita di manten aja ya, Mbak ya. Apa uis, Mbak?
0: Uis toh.
3: Terus anu siapa Mama Wanisa?
0: Iya.
3: Terus kok Mbak Nihin Tren. Kami bakal madu Milaela,
0: Kang Doni.
3: Iya terus kok Mbak Nia Bogaris karo wong ireng.
0: Iya.
3: Apur kok Mas Ali. Aryo, Mama Asna, Mama Anis Abayanto, Pak Taslim, Ibu Demartoloyo, Murauni Pasikin, Robur ini ya, kalau Pak Prat, ada ya Pak Budiono ya,
0: Bapak Pramudiono,
3: terus buat Mama Dea, buat Pak Agus Boiler, terus
0: Pak Bagio, Pak Bagio,
3: Mama Ali Sakaro, Pak Agus, Pak Bagio, ya Sugeng Siak Pak, terus ke Kang Ahmad Bani ya, Mamanya Ari, Bapaknya Ari, Bapaknya Karisma, Bapaknya Uya, terus ke Ibu, siapa ya kayak Umi Habibah, Bate Gondrong ya,
0: iya
3: Kang Ibu, Kang siapa kayak Mbak Ismeli karo Mas Hendro ya.
0: Iya.
3: Iya, YA, Pak Weni, Ayah AM, terus ke Teh Agusti, Teh Cita, Teh Dewi Cedana, Aloki, Kang Parjo, Mama Lani, Mbak Rina, Mama Rizky, Mbak Ilda ya. Nah kayaknya gak kebebe, Mbak.
0: Gak kebebe?
3: Iya, spesialnya gak Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
3: Iya, kayak ngantuk-ngantuk, Mbak. Apa lagi apa sih?
0: Ora. Melek Mbak Nemen, Kak.
3: Oh, melek Mbak Nemen.
0: Iya.
3: Bukan lagi ngantuk, Pak.
0: Ora. Oke, oke.
3: Spesialnya gak Mbak Nurul ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya itu aja Mbak, terima kasih.
0: Syukur. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
3: Jos nama.
0: Ya di belakangnya Kang Handoko ya, ada di Losari Brebes. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
4: Sugeng siang Mbak Nurul. Assalamualaikum. Tapi is boleh teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah behe. Orais matanya melek ambak.
4: Ayo ngantuk Mbak Nurul.
0: Oke oke. Dodol geseng oke. Mi barokallah ya Mi.
4: Iya wes.
0: Iya wes anjok Mi.
4: Ya secuil lah secuil.
0: Ora apa-apa, senang iya.
4: Dodol geseng sih sesi panggung ya Mbak.
0: Oke siap.
4: Ya iya wong wajah kayak kowe pada pacaran ya lo kayak ngemuk-ngemuk bae. Foto wis kawin.
0: Iya iya. Iya.
4: Kalau kami masih mati, mudah kena pentile. Salam-salamnya Suha Doko, Kakak Nuli, Ibni Abdila, Mama, Kakak Nuli kalau mau ibu ini, Jalur Kang Doli, Jalur Bu Ica Matoloyo, Bu Ica Septi, Jalur Sinta Nola, Yuatun, Bu Ica Ana, Jalur Baby Belpa, Mama Nunung Kali Nyama, Jangko Bintin, Jalur Mama Nadia, Mama Ica Kraya, Mama Uti, Mbak Yunis, Kak Kalipaku, Mama Lani, Jalur Kala Gege Gani, Jalur Wajah Munok Wasa ya, Bisa Wina ya Nok Wasa ya.
0: Alhamdulillah sah.
4: Iya, lagi ngoyoki pincil ya, ngoyoki. Mama Kiwi Kang Jawa,
0: okay.
4: Mama Bajo, kamu tahu Jawa, Mama Nono, Mama Selin, Walemu, Rapasa, Mbak Jaloja, Jasa Kajung, Suha Jomi Akiba, Mbak Tenggondra, Mbak Puri, Mbak Tisin Yeni, Mbak Saatnya, Mas Awang, Kang Pisi, terus Mbak Yos ya, Mbak Lemonitor, Bapak Nekalisma, Mama Nekalisma, terus Bapak E, Bapak E, Mbak Josi Gambir, Jadi, Dewi Kuntin, terus Puri ini kalau Prabu Dione, Bu Eko, Puri, Bu, Bowo, kalau Mama Nek, kalau Subang Bange, terus Pak Yanto ya, Prakas Stasiun, terus Ica Ayu, Sinde, Mipitik, Musi Ayat Cakra, Atun Ceker, terus Budi Imut, terus Ayu Poso, terus Oma Zed, Bu Ija, Lengkong-lengkong, Silong-silong, terus Mama Tia, Gus Boiler, Gus Lewet, Lengkong, Lisa, terus Aljo, A.A. Uon, terus Mama Hasna, Albi, Kang Handoko, Samsung Kanju, Buda Sakit, Demon Yang, Mama Anis Sanggo, Kang Doli, terus KBB yang bakal kesel, Mbak. Mbak Nia kalau ngilang, Nek. Iya kayak nih, anu boleh nyonya lah, butop ya Mbak.
0: Oke.
4: Jadi zaman dulu ya malah pas aku sama Manisa, apa kamali? Aku sampai pada nanti ya mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Bulan ini pasti ki bulannya. Busur email. Bisa kok KBP mbak?
0: Akhirmi.
4: Balina wes. Oh ya mbak Alina, Mama Aldi ya. Menyayi ratu. Bisa kayak itu bikin aku apa mbak?
0: Jerene dodol kesang.
4: Ayah kang kumi mama bagi si lampa.
0: Okay.
4: Mama Ali bapak Lek Ali. Ya coba. Ayah ke Bela.
0: Iya.
4: Kang Inung tutup kalek.
0: Oke.
4: Makal ini kalau melelek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting ting.
4: Ya.
0: Ya makasih Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela ya, Mama Alisa sing lagi nggawe jajan. Jajan tradisional ya, kue basah nogosari alias pipis. Enak kok, gurih-gurih manis ya karena tengahnya ada isian pisangnya. Ya tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Ada obat herbal ramuan Arab sudah pasti. Jangan pilih yang lain, pilih yang kemasannya berwarna kuning, karena sing wis lawas kue sing wis pasti teruji ya. Obat herbal ramuan Arab yang top markotop ya, habu top dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Prim Koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, batas para montar linge Saporete ya, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Masih di suasana Idul Adha, ya, Lebaran Haji, Idul Kurban, ya, suasana penuh berkah. Karena, aduh, sama rata ya, se-Indonesia Raya, seluruh dunia ya, umat Islam menikmati daging perdagingan. Halo, Wilujeng Siang Balanda Paramon.
1: Wilujeng Siang, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 130.
0: Komplit nemen ya.

0: cukup tiga aja barulnya.
1: Tiga Pani saja sudah ya. Cukup ya.
0: Iya.
1: Tiga sinit saja.
0: Karena gua pengen baik. Ya kalau kebanyakan itu
1: Kakak Senuri, Mama Wiwin lebeteng. Hai.
0: Berdoa dulu buat Mbak Nurul sama keluarga ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Ya, terus Pak Ketuh, Bu Ida Martoloyo, Pak Aksa sama Kanabi ya juga ya. Terus Ibu Rini sama Mama Budiono, Mbak Bibelma, terus Mbak Mama Pride sama suami, terus Putra Raju Alias Raju Udara. Enak ke.
1: Rengginang enak.
0: Iya, Putra Raju itu enak ke orang kayak dikit. Malah nih kabar cuy,
1: remukan rengginang be enak.
0: Enak bakal apapun arah hari gue enak banget pura.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Usah amane tinggalin apa lu apapun arah hari enak juga.
1: Bener. Turahan-turahan buah apa ya?
0: Enak pokok kamu lu apapun. Alhamdulillah tapi ngene ikhlas soal
1: ini. Iya.
0: Ngene orang ikhlas ora enak bayo gue buah.
1: Bener.
0: Yang tahu. Terus Kang Yanto belakang stasiun ya. Pasar Mudi wingi jare alhamdulillah Pasar Mudi adol wedhus bentong kabin.
1: Ya Allah, pentol ya Kang Sarmudi ya.
0: Dia kayak lagi kebek lah langsak lah.
1: Iya.
0: Ibu yang tahu ya Maria Jumadar Tiardiansa. Nur Mi Kas Nuri sama Mama Wiwin ya. Lanjut Bu Wajah Arifin Nur. Mandro Leman sama Ibu Nan ngantor mintel Kang Amari. Wah, cerita lagi di pulun, be foto apartemen. Foto. Wes. Mau buat nopal. Wes, nanti jatuh. Dek. Lanjut. Gue lagi apa lagi bikin sate sih kemarin. Ya rindik. Lanjut ya, Mbak.
1: Iya.
0: Lanjut, Bu. Waduh, Siti Amin Mahnuka, Mas Yongyan, Mas Asna, terus Mas Arti, terus Kang Akib dengerannya Astuti ya, yang bilangnya Bakor,
1: jadi
0: lebih gila anak suara lana nggak ada wajibnya Astuti, dan kemana ke mana mana Mince,
1: Ami bakar madu,
0: iya Ami bakar madu melela, kita tangis mau mi, nyong nanti, tangis kami,
1: iya.
0: Mereka harus buru tak kurung kita sembilan papa baru bangun tidur langsung lihat anak wong ngipit ngipit ngarpuma.

0: Budi Saputra, Kakang Kopidin ya. Nah, jodoh ini Walemu, Ibu Daruja, Rapansa, Ibu Sipur, sih lalu monitor para menaipan gitu loh, berjualan. Lalu pauk, bapak ini tekan jalan lele, mbak. Si mong beli nyong, kan nyong ngor di tentang ini selama, kak.
1: Iya. Sama
0: ini nyong, Walemu, gue ngentani ngulain dari selain nyong lah, ini tami, mbak, melaki nemen kayak uang untuk tekan sehari.
1: Oke.
0: Ini tuh salami, mbak Sipur, jual. Lawan mi monitor mi, kami sama Melela lanjut ya.
1: Yeah.
0: Terus Pak Warno maju maping Isno, terus ada Agusti, Roi, Cikropi, ada Tenda, terus Bunda Anies, Bunda Saki, terus mengeranggandis ireng manis.
1: Ireng manis lah sih.
0: Iya, airnya manis mbak.
1: Iya.
0: Gula lu mbak manis gitu loh. Martiem alias gula ya. Terus kang Dokwang, kang Samsul, lanjut bumbuan Mama Winda Kalingi, Mang Kumis, kalau jajar Bapak Ani Karisma, terus buat di kunci kang Teddy, Bang Jun sama Mayati, Abah Rohim sama Kue Barom. Sama gue main ya, main opa lanjut mengidul Ibu Sasa Keracu, Ibu Sajam, Mbak Sajam, Mas Amang Omintel, gue apa, jualan Jawet tau gue, mantas channel Jawet tuh sama PM, terus Raja Gondrumi, Abiba ya lanjut, Pak Rito, Mang Ilman, lanjut Mang Atno juga, terus kawasan Gedung Banteng, Kang Kasarno juga, tentang si Proterinil, Mbak Iqma, Agus Boler, Adea, Agus Elisa ya, Kang Pato,

0: kim, pedu, bae ni ayam. Eh buyong tahu ke buyong tahu wis ah. Mi ayam sakral wingi bedo dodol
1: mbak aku. Oh iya.
0: Iya ora prai libur
1: nglewat. Insyaallah.
0: Bu ayam mau lewat dok. Lanjut mengki anu ya. So pamaka ayam aja saya kelonjo. Woi dan apa tur ke pasuran ke pasul. So yang lu kerjakan yang pasuran itu pasar apa pasul? Mana dia?
1: Iya iya.
0: Terus terakhir gue Mbak Nunung, gue suka dari cara para menapak siapa ya Mbak?
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Nurul mikir lagu apa Mbak?
1: Lagu ini jarang nih jaluki. Guyui godong lompong.
0: Ora salah bener Mbak. Dan Mbak Nurul semua keluarga yeah. Mbak Nurul.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama Abah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dumlak ting ting. Dari kawasan Keturen ya, ada Mbak HM di belakangnya. Silakan jangan lupa ya, ada Vitama dan V mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo. Wilujeng siang Balana Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sapa gimana?
1: Sapa hayo.
2: Apa kamari purin?
1: Iya bah kamari purin.
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu lawas apa ya?
1: Lagu lawas apa sih pengennya?
2: Kondangan wurung.
1: Kondangan wurung di sana wurung. Udan ya. Gede ya.
2: Salam-salam ya.
1: Iya, salam-salam buat siapa? Kondangan wurung. Salam, kondangan wurung.
2: Apa? KM itu ya.
1: Iya, ki wayahe kondangan pirang-pirang ya, berbeda aja ya.
2: Tidak ada.
1: Iya, kondangan
2: terus,
1: wurung.
2: Terus nyare Nasnuri, Kang Doni.
1: Iya.
2: Terus go pasti. Ropi, Tata Agustin, Dewi Cendana.
1: Oh bener kayak iya.
2: Dengan Doni dan ano, apa ya, dengarannya Andor Reman atau Mas Jasana Mintel,
1: Mas Akib. Ya Mintel-Mintel
2: Mas Akib. Terus Jeng Ratu.
1: Iya.
2: Terus dengaran
1: Oke oke oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Yo. Yo di belakangnya Abah Kamari. Ada siapa lagi? Silakan. Oke, lebih banyak yang masuk ke 352888 ya. Oke lah. Kalau begitu. Halo Wilujeng siang Walana Paramon.
3: Wilujeng siang Walana Paramon.
1: Iya, 6145477 nela kasing mlebu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manurun.
1: Dalem.
3: Panas minumnya menurun.
1: Iya, Nang.
3: Bermetus sejalan B. Ya Allah.
1: Semelet ya.
3: Tangan-tangan ya Mbak Nurul.
1: Iya. Lagune bargie ana lanange jaga. Terus nanti ada dodol gesang, ada nguyui godong lompong, ada kondangan wurung. Pengennya apa sih Mama Lisa?
3: Jare Kang Agus, masuk petang.
1: Nyusubi wetang.
3: Iya nyusubi wetang deh ya. No.
1: Oke okay, deh. Ari nusuk-nusuk dada, ari weteng tak nyusubi.
3: Salamnya ya Mbak
1: Nurul. Iya salam-salam Angga Nyuzubi.
3: Salam perjalanan buat Mbak Nurul, para keluarga. Selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Yang barokah. Iki singgung bemudun sama Mbak Anul.
1: Iya.
3: Para keluarga. Kayaknya ini ibadah nyate ya Mbak Nurul.
1: Nyate bareng.
3: Sate parangga. Perbaikan gizi.
1: Perbaikan gizi benar. Biasanya mangannya tempe, tahu, kangkung ya.
3: Takue.
1: Khusus beda aja mangane gule, mangane asem-asem, mangane grombiang, sate, halo, enak-enak wis. Iya.
3: Iya. Wis entek.
1: Luar biasa.
3: Sate. Kalau minggu Yumartim Sarno, Tinerere,
1: okay.
3: Tetari. Tumpeng. Terus Mama Lydia, bareng keluarga Mama Anik, Mama Monte, Pak Asaputi, Rami PMJ, Kang Parto, Kang Barjo, karo Mama Lani, Mas Nuri, karo Mama Bikin, Ami Bakar Madu, karo Umi Lela, Kang Handoko, Ibu Abdila, Kang Sayo Lobo, bareng keluarga Papa HM, Omat bareng keluarga PM, bareng keluarga Antong, Mudik Buduk, Mbak Iya, Mbak Ini karena Mas Aline, Pekito, terus Mama Iman, Jasak Rajung, warung busur dong. Jasak kan dia kan di blender ya, Mbak Noron.
1: Jasak, iya, di blender Nian ya, waduh sih. Ya Nora kayo endo we panci Preston deh Yan.
3: Lagu wong nyosi nguntun ana bekal.
1: Iya, jadi ini di Presto dagingnya.
3: Aku be mengi pas Panorol.
1: Iya.
3: Sik boy, mangane ora kel-kel.
1: Iya.
3: Terus ngomong sama Mate ya karo Gus Boy. Bagus dewek bareng keluarga.
1: Oke.
3: Mama dengar umpamane. Mania karo wong irange. Terus kang Haji Santoso.
1: Sak sak we ya, nyumul jasake.
3: Iya ya sak. Aku sampai karo gemes sak. Terus ga Umi Abiba Bate Gondrong Basa aja karo Umi Awange. Terus Mama Nek Ari, Papa Nek Ari, Nyiratu, terus Abawilan, Pemalang pun tergabe, terus Pak Ia, Cengrois, jangin Cengrois,
1: Alois kok Cengrois. Oh iya, kayak Abah HM, makasih ya Abah HM.
3: Iya Papa HM, maning Papa HM sehat ya Papa HM.
1: Sehat dong. Iya.
3: Terus Teh Agustin, Teh Dewi Jumlah, Teh Kepe. Terus Kawasan Teno, Maping, Mayu Maiju, Pak Warno, Tinggal Ibadah Setuprak. Terus Pak Mandor, Karep Bu Mandor.
1: Oke.
3: Terus Kang Aryo, Kang Aldi bareng Mbak Rani.
1: Iya.
3: A.A. U.On, Mira. Terus di Korea. Jadi sih kemo. Jadi ini orang mateng Mbak Nurul. Terus lanjut maning go. Ya wis go polane paramon kabeh go grup KS selama
1: ini
3: libur panjang ya. Libur Mbak Nurul dari hari Selasa.
1: Enak dong libur.
3: Alhamdulillah wis prei. Tapi asuk gue makan buara tergantung. Tergantung WA Mbak Nurul. Sampai yang prei Belanda sampai Selasa makate.
1: Iya.
3: Kan dari Senin tanggal 8 ya Mbak Nurul.
1: Iya.
3: Prei terus Mbak Nurul.
1: Oke.
3: Spesialnya gue anak Madun ngarep tanggal gue selalu. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih ya Mbak Nurul. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
3: Cos.
1: Ada lagi? Silakan 3528888614577 ya. Vitama dan Vimata harganya hanya Rp150.000 saja ya. Vitama dan Vimata harganya hanya Rp150.000 saja. Ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Baik banget di konsumsi yang menderita rabun dekat, glukoma, katarak, mata minus ya, silinder, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, serta gangguan penglihatan mata lainnya. Pokoknya seputar mata, pasrahkan, percayakan pada Vitama dan Vimata. Banyak sekali yang cocok ya. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Halo, Wilujeng Siang Balane Setara Paramon. Sehat ya menurun?
1: Sehat dong.
4: Jangan dute sapore penemun.
1: Iya.
4: Kas minyate bareng ya Mbak.
1: Iya minyate bareng. Apa HM telung tusuk 3 sindik saja cukup katanya.
4: Iya Pak HM.
1: Hari nyong ta 10 esi kuat sih insya Allah. Kamu gak kuat 10?
4: Aku harap hati ya Mbak Nurun.
1: Oh, hari aku dok oh nemen terus serang yo, sate kambing ya. Ari,
4: aku senengnya kayak di shop.
1: Oh di shop.
4: Iya, sama iya, sambal iya. Singkong ada pedas.
1: Enak temen ya, dicucrupi iya. Ya anak sungsume ya, iya. Anak balung-balungnya ya. Iya, apa maning iya. Tapi ya nyong. Ini jujur men ya, ari sate kambing ya Allah, seripit mambu nebe kayong surga.
4: Sate kambing, ari kambing tua, pangan alop.
1: Orang lah, cempene cempelemu. Iya, sing.
4: Cempelemu tak sejen, Mbak Nurul.
1: Iya, kan.
4: Ari korban kan,
1: alot.
4: Bisa sing tua-tua.
1: Iya, miki betak goreng, sate goreng.
4: Iya, goreng ya.
1: Iya. Sate goreng enak sonyong.
4: Lagunya apa menurut ya?
1: Lagunya pengennya apa? Ini yang udah disiapin ada Lanangnya Jagat, ada Dodol Geseng, ada Nguyui Godong Lompong, ada Kondangan Urung, ada Nyuzubi Wetang.
4: Mega Putih menurut.
1: Mega Putih Urung diputar apa wis ya? Mikirnya sih jaluk sih. Mega Putih ning awang-awang. Iya. Ana sing jaluk embu.
4: Ya juragan empang wis.
1: Ayo dicoba ya. Mega Putih ya. Udah aku puter belum sih. Kayaknya durung ya.
4: Ya Mega Putih nih.
1: Iya wis oke. Lelenan nih senyum.
4: Juragan empang.
1: Oke, siap. Mega.
4: Salam ya Nurul.
1: Awang-awang. Iya, salam
4: Mega. Salam perdana nih buat Mbak Nurul. Siapa ya? Semoga sehat selalu.
1: Ada orang mangan bruto tapi bisa kalenan ya nyong.
4: Faktor U gue menurun.
1: Iya ya. Aduh ya Allah, iya. Ceklan batuk ya.
4: Kaken gawe gaji kayaknya.
1: Iya nyong seneng teman gue gaji gue ya Allah. Ari bakso ya gaji bruk ora eling kolesterol. Ata karuan. Yang ditunggu-tunggu.
4: Iya
1: kan.
4: Kis tanggal tua maning ya.
1: Iya ke Allah neng tanggal aduh di ujung tanduk.
4: Well Mama Alisa. Arek Kang Agus terus Mama Tia, arek Agak Agus Boile. Terus Papa HM. Iya, terus SM. Tang Parto, Mama Lydia,
1: okay.
4: Terus papane Ari, Mamane Ari, Reganis, Mama Raki, Puron, Kang Doli, Kang Aryo, Kang Sayo, Lobo-lobo, terus Kang Warno, Kang Tino, Baru Maju, Mak Lulu, Isnu, terus Kang Mukhtar, Odong-odong, Makiwi, Mama Wajrah, Runok Marcel, terus Mama Nadia, Mbak Nia, Mbak Iem, Kang Udin, Kang Ali, Mbak Heni, Bang Mandur Lema, terus Kang Ibni, Kang Aji Santoso, terus buat Ida Martoloyo, Bu Sri Ayam Cakra, Kang Joko Poleng, Bang Mandur, Bu Nelson Mandela.
1: Iya Kang Udin Beduk, terima kasih banyak Kang Udin Beduk.
4: Iya Kang Udin.
1: Iya.
4: Terus buat Teh Agustin, Teh Dewi, Endana, terus buat Pak Ia, Pak Lemu, Pak
1: Kota. Ami bakar madu.
4: Ami bakar madu, Pak Umi naik Lela, terus Bu Rini, karo Pak Pramudiono, Bunda Eko Santi, terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwi, Asak Raju, Bude Habibah, Pak Degondrong, Kang Awang, Mbak Sahadah, Kang Kopidin, terus Mbak Amalani, Kang Parjo, terus buat Ayo Sapa Jengrani, terus siapa ya Singlanang ya? Nah,
1: siapa?
4: Dagang sate.
1: Yang jualan sate. Oh itu iya. Kang Agib sama Jengrani.
4: Iya Kang Agib, Arjengrani. Terus buat badannya para semuanya yang menurun.
1: Oke, okay, oke, okay. Abah HM nyendol-nyendol baik.
4: Abah HM.
1: Iya.
4: Oh, bunyi mana Mbak HM? Iya. Bang Edi atau pasukannya gue, pasukan terlep jegir, Kang PI, terus Kang Pak Sarno, Jumanti, Grinil, terus Tari, terus Pas Bambang karo wah Mama Neng, Iman Lalen gue, karo Bu Sri Ayam Cakra, Bu Ida Martolo,
1: iya.
4: Ya, sedur nuwun, Mbak Nurul.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Umplak Ting Ting. Ajos. Ada lagi kah? Silakan 35288614547 ya. Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Pokoknya kalau pengen matanya senantiasa sehat, pastikan selalu mengkonsumsi Vitama dan V Mata. Itulah sapa kae. Ternyata anak-anaknya jagat ke. Tetap di 101.5 Sarapan FM Tegal.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199558. Ada Bapak Supai, Mama Ais, Pengori Pemalang. Salamnya buat Ibu Rauni, Mama Kiwi ya. Terus ada Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono, ada Kang Kasunuri, Pak Bagio, Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan juga keluarga, mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah. Nyuwun pareng Mbak, amin. Terima kasih banyak. Terus ada Mas Peter. Mas Peter di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Benglet Talang Tegal ya. Salamnya buat Jasa Krajum, ada Abah HM, Ami Bakar Madu, Umi Lela eh, Bang Al, Kang Kasnuri, Mbak Am Kembang Pang, Mama Lani, Wong Ireng, Kang Kopidin, ada AA Furkon, Kang Parjo, Nyai Ratu, Feby Belpas, WIA, ada Yuatri, Mudrika Sen, dan buat semuanya saja deh. Dari siapa ini? Oi, iya. Ini nanya, apakah betul Habutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop? Betul. Ini ada Mama Nadia ya, makasih Mama Nadia hadir bersama Trio Pesek. Terus ada Akil Merah Putih. Oh udah ya, Mega Putih udah diputer ya Akil. Oke, suun. Terus ada lagi dari Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jiger. Jadi ingat lagi viral banget ya. Hot issue itu pocong gentayangan. Katanya pocong jadian ya. Kabarnya itu adalah maling atau begal ya, karena modusnya ya itu tadi mencuri. Kamu dituduh mencuri pocong kuntilanak gitu ya. Katanya kalau ada suara ketuk-ketuk pintu malam-malam ya, atau ada mati lampu gitu, nggak usah ini ya, nggak usah keluar rumah ya, takutnya itu adalah pocong jadi-jadian. Aduh, mengerikan. Terus ada Piol ya, makasih Piol. Ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia ya. Salamnya buat Nyi Ratu, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida. Ada Mama Hasna, Tete Agustin, Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Amba, Yem, Mbak Kiki MP, Eka Tonjong, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, Afurkon, Mas Aito, Afrida, Maoli, Abah Sahrul, Jasa Krajum, Kang Parto. Ada Kang Kasnuri, Kang Kopidin, ada Kang Parjo, Ami Bakar Madu. Spesial buat empat anak tercintaku, Ayu, Singgih, Kiki, dan Reza. Terus ada Kang Ahmad Hanafi ya di Kaligayam, Talang Tegal. Salamnya buat Jasa Krajum, Kang Kasnuri, Anto, S.T.W. Kencer, Kang Ridiansor, Selamat Priyadi, Nasirhan, Abizen, Panglima Kumbang, Kang Cahyo, Mas Harto, Om HM. Spesialnya buat Purwati-wati. Ada Mbak Tuti juga, makasih Mbak Tuti. Mama Ayi Benglet, terima kasih banyak. Salamnya buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Buat Bapaknya Karisma juga. Buat Ibu Sri Mayam Cakra, Mama Lani, dan buat semuanya saja. Terus ada Bapak Supaya udah tadi ya. Ini ada Ayongki ya, makasih Ayongki. Ini dengerin Setara Paraman FM sambil ngipit-ngipit nganggone kipas sekardus karo nyawangi panganan, masya Allah. Ya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosanda Rista ya, dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gialo. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama saya Yos Andarista. Seperti biasanya di para seri siang, untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 28 Mei 2026, ya, masih di suasana Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ya. Di kesempatan hari ini berarti sudah memasuki 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah ya. Untuk Anda yang saat ini sedang berkorban ya, mudah-mudahan pengorbanan Anda, mudah-mudahan niat baik Anda akan membawa keberkahan untuk Anda dan juga untuk keluarga Anda ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mari kita bersihkan hati dan luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dan saya Yos Andarista ya, tentunya hadir di para sari siang selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja bersamaan kita. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Mungkin ada sebagian Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin saat ini masih ada yang berkurban ya, sibuk jadi tukang jegel. Ya, tetap semangat ya, karena aktivitas Anda tentunya akan ditemani oleh 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong sampai di jam 2 siang saja. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di para sari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satu tentunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arabi Langging Top yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya apa? Supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Sekonyong-konyong koder. Special untuk Anda.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto. Alamat RT5 RW3 Desa Siwuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, jangan ragu lagi untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng,
6: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas

0: Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Yusan dari Stadi Baras hari siang ya. Masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana Hari Raya Idul Adha tahun ini ya. Di 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moi sehat.
0: Moi emoy. Moi alhamdulillah sehat. Jadi ya sikut ke tanah teh.
1: Berapa titik.
0: Aduh, gimana teh?
1: Pasti Mbak Yos itu banyak makan sate.
0: Oh iya, oh pengaruh sate ya teh ya. Aku biasanya kalau setiap tahun pas hari Idul Adha itu enggak pernah apa namanya masak-masakan daging-dagingan dulu teh, kayak degen-degen gitu loh teh. Iya. Tapi hari ini memang tadi tak masak sedikit sih.
1: Aku mau dimasak gitu,
0: freezer. Di freezer dulu biasanya teh. Nanti kalau sudah enggak bau-bau aroma-aroma kambing, daging-dagingan itu udah hilang baru
1: kamu
0: dibikin.
1: Mau
0: enggak dikasih itu mau kan? Maksud kalau lagi enggak ada pengin dapat ya teh. Pengin beli aja harganya mahal loh. Oh iya, biasanya kalau kambing nggak ini nggak suka atau memang nggak boleh?
1: Suka, cuma nggak begitu.
0: Oh nggak terlalu, mungkin aromanya ya teh ya, yang beda ya teh.
1: Apa?
0: Aromanya biasanya yang bikin ya, apanya?
1: Gitu.
0: Ya aromanya yang bikin kayak gitu.
1: Nggak kayak sapi direndang di apa gitu kalau udah makan.
0: Mm-mm. Iya, gitu tapi masing-masing kadang ada yang berperungus, kadang juga ada yang enggak kok teh.
1: Tergantung yang motongnya katanya kalau.
0: Iya, begitu ya. Ya, enggak semua ya. Kadang kan bau banget
1: perungus. Ada yang
0: enggak ya, kayak biasa kayak langur, kayak daging pada umumnya.
1: Tahu walau alam sih yang enggak ngerti aku mah enggak tahu yang penting kadang-kadang ada yang bau ada yang enggak.
0: Iya, makanya kadang kan kalau dapat kan banyak kan ada yang potong sapi, ada yang potong apa namanya kambing dipisah-pisah ya teh ya. Kalau jadi satu kan ya, kalau yang enggak suka sama kambing kan ya kebaur, iya. Kalau dijadikan satu kan ya, waduh aromanya yang tadinya sapi.
1: Sama apa aja suka cuma enggak begitu.
0: Kalau sama kambing enggak terlalu. Lagi menjalani pola hidup sehat, iya teh. Begitu. Iya. Waduh, teteh lagi. Waduh, kalau gitu berarti dikasih ini makanannya kambing aja teh. Iya kan vegetarian kan, makanan sehat kan, biasanya vegetarian kayak kambing. Ya, ini mau request lagi buat teh. Alhamdulillah sehat teteh. Iya, alhamdulillah. Tadi pagi ini ya sama Mbak Ria nyublek. Protol, aku denger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung putus.
1: Ada dua angin kayaknya semakin.
0: Oh iya, biasanya kayak gitu berebutan teh, pas berebutan sama yang lainnya.
1: Seneng, aku ibu dari kemarin.
0: Protol. Is bombong-bombong melebu malah protol ya teh. Iya. Iya, alhamdulillah. Oke, ini lagunya apa teteh?
1: Sehat
0: alhamdulillah. Teteh juga begitu ya. Oke. Kumpul teh. Ponakan pada kumpul.
1: Ada anak aku juga dari.
0: Oh, anak juga di. Oh iya, kalau lebaran pasti ini ya teh.
1: Pulang dulu ya. Kalau kuliah kan waktunya jadwalnya nanti.
0: Iya, berarti ini hari lagi libur. Kenapa? Teteh soalnya kecil teh, coba digedein sedikit teteh.
1: Halo?
0: Iya?
1: Aku pengen lagunya itu aja deh.
0: Apa teteh?
1: Dari Happy Good Anak, selain dingin apa aja Mbak Yos?
0: Teti, banyak sih ntar teh.
1: Selain dingin tuh.
0: Banyak koleksinya,
1: yang
0: saya cari dulu.
1: Selain dingin lah ya, apa
0: iya.
1: Aja.
0: Oh, yang penting keroncong ya, tikus endang ya. Oke. Banyak soalnya teteh, kalau tikus endang mah.
1: Jangan dingin-dingin terlalu.
0: Tapi yang pop ya.
1: Muncul gitu.
0: Oke. Coba saya cari dulu.
1: Ada ngebang banget buat
0: Ini yang sebagian kecil nih, yang sebagian kecil ada cinta kita Widuri, tangan tak sampai si jantung hati, kau segalanya bagiku.
1: Tangan tak sampai aja.
0: Ada, oh tangan tak sampai aja, oke. Okay. Ji. Amin, doa sebaliknya buat Tete.
1: Amin, amin. Salam Mama Kiwi Kang Sawu juga ya.
0: Ji. Kang Doli, Kang Doli monitor tapi biasanya kayak gitu mau masuk mungkin belum bisa.
1: Kayak aku.
0: Tapi dari kemarin memang nggak kedengeran suaranya nih Kang Doli.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Sehat, insya Allah. Iya. Iya bolehlah, bang setahun sekali tapi ya sedikit aja barangkali. Iya. Ya, ibaratnya nggak tambah pengin ngonong ya Teteh ya.
1: Buat Mama dia bareng Mas Agus
0: Boyler.
1: Ya,
0: amin. Mbak Mudrika Zen Tete.
1: Iya.
0: Iya, sudah nyate kah apa belum kah?
1: Jasak
0: biasanya langsung ngipit.
1: Iya.
0: Mas Albar, selamat siang. Iya. Ini
1: Ida Martoroyo juga bareng Sinoksito.
0: Iya.
1: Mama Nanda.
0: Mama Neneng Om Bambang.
1: Iya Om. Mama Neneng bareng Om Bambang tadi budak.
0: Oh iya sudah.
1: Nggak mudik Mama Neneng gini.
0: Iya mungkin. Nggak, mungkin ya. Juga libur ya. Apa ini? Apa tetap aktivitas Maneng?
1: Mungkin kayak. Kita aburkan juga ya Ibu Rauni Pak Asik. Ada Pak RT Lipin juga.
0: Oke.
1: Ji. Ada Umi bareng Pak Degontongnya. Ada Umi bareng Kang Sarmonya.
0: Oke deh.
1: Ada Umi Jura juga ya. Terus ada Kang Sohal Arobi juga bareng.
0: Iya.
1: Ibu Rini bareng Mas Pramudion. Di sana ada Pak Bagio suka makan.
0: Pak Bagio, Kang Edi Dados Tete.
1: Edi Dados juga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada Mama Ani Congguk juga.
0: Damang Tek, grup Trelep Jeger hadir.
1: Alhamdulillah. Grup Trelep Jeger. Ada Mama Lani barang detik ganinya ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Terus Kang Ersal juga. Kang
0: Ji.
1: Papau, Eka Tonjong juga. Pacarnya tuh.
0: Mas Erwin,
1: Mas Erwin.
0: Iya.
1: Juga ya. Ingat ini juga ya. Bang Junen Ami BMJ Pak Jawa juga.
0: Oke.
1: Awang bareng kita ada. Pokoknya bareng anak-anaknya juga.
0: Iya.
1: Bagi antar bareng kita darinya ya totalnya apa sih
0: itu. Nji.
1: Ada Bapak Em juga, Kang Em Dadu, Kang Pato, Kang Pario, Mas Kamari. Yang selalu.
0: Oke. Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Sudah tadi Bu.
0: Sudah.
1: Terus Mama Alisa bareng Mas Agusnya. Ada Teh Mimi, Amit
0: Okay.
1: Terus ada Mama Hina Kalilin juga.
0: Nji.
1: Abdillah, Mama Uci, Mama Simi.
0: Mama
1: juga pacar.
0: Oke.
1: Buat si Papa ya yang baru datang.
0: Wa Ato sama Mai.
1: Ya Wa Ato
0: Mai. Di kawasan Gedung Banteng, Kang Sarno Yumarti.
1: Terus ada Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul.
1: Kang Daim juga bareng Mama Ana.
0: Oke.
1: Terus Ibu Santo yang tahu.
0: Nji.
1: Yang di Kuningan semuanya ada.
0: Iya.
1: Oke
0: lah.
1: Salamnya buat
0: semuanya saja.
1: Yang di belakang
0: Kang. Oke, Teteh.
1: Spesial buat Mbak Iyo sehat selalu.
0: Amin.
1: Papa Haim belum masuk ya?
0: Papa Haim belum, biasanya agak sorean.
1: Iya. Spesialnya buat Mbak Iyo sehat selalu.
0: Iya, makasih Teteh.
1: Kayaknya buat orang aja.
0: Oke lah.
1: Makasihnya buat Mbak Iyo.
0: Sama-sama, terima kasih juga Teteh. Anji Teteh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Di mana yang lainnya hari ini pada sibuk nyate, ngipit-ngipit, ngopot-ngopot, ngumpet-ngumpet. Tete Agustin masih belum punya keberanian buat nyate ngipit dewek kate. Iya, biasanya dikasihkan sama anak-anak muda ya. Momen-momen hari raya Idul Adha kan biasanya mereka yang paling antusias ya, anak-anak muda. Ayo acara, ayo nyate nyate nyate. Padahal beli aja bisa ya, lebih enak ya, lebih apa namanya, langsung dimakan, lebih apa namanya, lebih mudah dan ya jaminan enak lah. Kalau ngipit sendiri kan biasanya masing-masing ya, ada yang waduh alot, ada yang keos keras. Tapi sensasinya begitu ya, kepuasan batin ketika

0: tak ambung lin, tak ambung lin, tak
1: semen.
0: Tak ambung dilin mene tangane amis temenan apa ora.
1: Keplak nak
0: aku. Ah, jadi keplak nak aku, Bang.
1: Tapi kalah sapine disit kedusengkol lah.
0: Oh iya dipisah, Bang. Tapi aku sekarang udah telaten
1: kan. Dicampur apa peble?
0: Iya sih, aku juga kayak gitu. Sekarang udah enggak terlalu bau. Iya ya, kalau yang bau banget itu kadang tak bisa masing-masingnya. Kadang ada yang bau kayak perengus gitu loh, Bang.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya sih sekarang enggak kayak gitu deh kebanyakan. Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Mene pagi Miki, mene nyebut Miki. Tapi lagi ini oleh suntukan limang iji bendak saya mumet.
0: Apa? Ini orang kambing. Kambing kan?
1: Suntukan wedus limang iji bendak sampai gede-gede nemen nih.
0: Iya. Di langsung pusing.
1: Karena sing korban, tapi sing wis mateng.
0: Udah mateng? Iya. Enak kok.
1: Ya,
0: gampang kok, Bang. Sekarang mah kalau sekarang mah biar empuk pakai ini aja, di marinasi, pakai itu bumbu marinasi terus dikasih soda. Baking soda.
1: Aslinya saya kemas
0: 30 menit.
1: Aslinya pengen anaknya aja langsung dicuci.
0: Gak boleh, memang gak boleh, Bang.
1: Ya, jenengan nganggo banyu panas.
0: Ya, kasih garam.
1: Campurin
0: garam. Iya.
1: Diendam setengah jam.
0: Nah, iya, aku juga seperti itu, Bang. Itu malah
1: kotorannya pada
0: lepas. Iya, betul. Tapi malah jangan dicuci, malah alot ya, Bang, ya.
1: Iya.
0: Iya, pakai air anget aja.
1: Aku punya cowok-cowok kayak apa?
0: Iya, Bang, sampai pinter ya, Bang, ya. Ya salah.
1: Malah anuknya kadang siap jenengan nganggo telur ya.
0: Iya, Dok, diapain?
1: Ya, istilah dimain.
0: Iya, didiamkan. Bau amis didiamkan 30 menit. Oh iya ya.
1: Menapas setengah jam ngono.
0: Oh iya wis, ilmu wis, Bang, ya. Oke.
1: Iya. Ya kota nesel.
0: Iya bener ya, ilmu yang saya tidak tahu jadi tahu kan. Karena memang kan ya maksak daging kalau enggak.
1: Iya,
0: enggak juga sih, Bang. Kayak tadi juga saya enggak tahu pakai apa. Kalau air hangat sama garam itu aku tahu.
1: Iya. Terus cara nyuci apa ya, habis diangetin gitu pakai apa ya, telur sama mama jahe biar enggak amis.
0: Itu malah orang mau amis, Bang, di ben endok, Bang.
1: Endok kemenan.
0: Iya kan tadi aku bilang kalau dikasih telur memangnya malah enggak bau amis.
1: Enggak. Kan ana jahe nih.
0: Oh, ada jahenya. Oh, jahe ya, jahe kunir.
1: Apa ya itu?
0: Iya.
1: Barang ada sih gak enak kan mambu nih sih, Mbak.
0: Iya, Mama Rengganis, ini kan momen Lebaran Haji, jadi wajar kalau kita bahasnya daging ya, Bang Al, ya.
1: Iya.
0: Jarane wong online kan gegere daging bae, kayak orang tau mangan daging. Ya ini kan momen Lebaran Haji, justru wajar kalau ketika kita bahasnya masalah daging ya.
1: Oke. Okay. Ya, sih enak apa, Mbak?
0: Barate.
1: Iya.
0: Ya barate ya keplarak ya kan. Kamu mah gitu
1: apa
0: deh.
1: Bener ya.
0: Ya kan belum masuk belum masuk di Lanos. Nah, udah minta barat lah
1: mancah. Dah sampane telat pang saja menggedine. Kamu tane Pak.
0: Iya, ya enggak juga, enggak sejam gitu. Memang empuk itu kan Mbak Nurul yang sing telat sejam. Tapi kan Mbak Nurul yang mengakui ya, Mbak Nurul, karena Mbak Nurul sibuk inkasong apa.
1: Apa? Ku coba melempar manggis saya aye. Manggis ku lempar.
0: Cucok rawa ya.
1: Mangga ku dapat.
0: Bang Al, ku dapat.
1: Coba melamar gadis asik. Gadis ku lamar.
0: Maning-maning Bang Al, ku dapat.
1: Mantap.
0: Wes, oke.
1: Wes.
0: Ya ini ya tadi kan cucok rawa ya.
1: Bukalah, Len.
0: Ya ini maksudnya ini kan tadi lagi itu kan, kamu requestnya kan?
1: Ya mau kan.
0: Ya udah cucuk robo kan.
1: Ya mau kan.
0: Ah mau kan, mau kan. Selentik untungnya sih.
1: Kamu sampean, Bayot.
0: Lu sering musik.
1: Kamu sampean, bukan kelalennya, Pak.
0: Iya. Ya, tangsalah ya.

0: berarti bukan ya, salah saya.
1: Salahnya dibenerin gampang. Oh, salahnya gampang.
0: Ya orang kamu yang request lagu aja ditanya mbokan-mbokan.
1: Nah iya, bokan.
0: Ini so, salam, Bang.
1: Salah-salah, papa.
0: Iya, enggak apa-apa ya, Bang Al kan memang layak untuk diledek.
1: Asem ya. Mutung
0: ah, beneran. Kalau kamu mutung berarti kamu memang pengen dirayu sama saya.
1: Ya, langsung.
0: Itu mungkin ya. Itu bagian dari teknik Anda.
1: Oke deh.
0: Cengati nih istirahat.
1: Sekarang siang sih.
0: Kang Piol.
1: Iya.
0: Bang Al sudah nyate apa belum?
1: Belum.
0: Iya. Ya, ini Piol, ini Piol Pi, Kang Pi ya. Serius?
1: Iya. Oh, kayak netape.
0: Ah, barangkali bukan aku kan aku. Soalnya mama Lani juga pernah, jangan-jangan itu Kang Piol kayak gitu. Aku sih nggak tahu ya. Iya, bukti kan ini tapi apa bukan ini? Iya, tapi iya. Silamin ugani. Tapi Mama Lani sempat curiga. Bukan duduk is. Bang Al, cari Mas Albar ngono kayak ngeledek maning kayak Bang Al orang bisa ngomong cucok rowo ya Mbak Yos?
1: Bisa.
0: Cucok. Orang dia requestnya ngomong bukan WA. Burini makan ketan. Burini bade-bade makan ketan.
1: Burini pamudi ono ya.
0: Kang Akib. Bang Al kemene nyusul maring dungteng. Kang Akib lagi pada rahatan nang dungteng Kang Akib.
1: Dungteng siapa?
0: Ya Kedung Banteng kan, kawasannya Trinil.
1: Aku meneng.
0: Oh lagi di. Lagi sama Kang Sarno.
1: Oh Kang Sarno
0: Iya. Ini aku minggu dolan mono, ki ganti Kang Akib sing marani mono.
1: Maes no maju lulu ping.
0: Kang Edi dados.
1: Siapa?
0: Kang Edi dados jare direndam garam vitamine nabatine ilang obang Al jare kowe Bang. Kowe
1: Bang apa yang
0: ini bakteri biar bakteri-bakterinya itu pada lepas begitu.
1: Ya ratane sisa sadaya ya pada.
0: Jare Kang Akib nang kene ate cucuk rowo Bang Al.
1: Tapi sapa wone belajar lagi.
0: Cucuk rowo ne.
1: Ila. Lakon tetap bayan to ya.
0: Iya
1: tadi nolan kati sarete no alemu budal.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Mama neng,
0: saya
1: ya. Iya tane kowe sapa mama nate
0: ayo. Mama dia.
1: Mas apa ya? Baby black pass.
0: Mau baby bell pass.
1: Bell pass.
0: Nah, gua
1: aja. Baby black pass.
0: Bell pass.
1: Bell pass. Baby black pass.
0: Ketak cimit ke.
1: Di sana ngomongnya black pass cimen.
0: Slipup.
1: Bell pass. Baby black pass.
0: Maning black pass maning. Blepotan.
1: Sana gue pembilan midun pemalang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tane kue sapa ya, Kang Boim, Mbak Ima,
0: Kepasalur,
1: yang untung beduk leha beduk.
0: Iya. Ya,
1: Kang PM, Kang AN.
0: Oke okay, ya. Deh.
1: Iya, tane kue bunda.
0: Mama Hari, buku. Mama Hari, Papa Hari.
1: Mama Hari, Papa Nek Ayen, silapok.
0: Iya.
1: Kang Kumi, silapok. Kang Kumi, sawat jajal suakan M.
0: Anjir.
1: Ya, kata nek anda taning
0: nang pagongan. Iya nyanyi ya biasanya nyanyi cikin nih ke gondang dia.
1: Nyanyi temenan.
0: Cikin nih kelendangan baik.
1: Gelondangan.
0: Aku begini gara-gara kamu.
1: Ya karena casak lupes ya. Iya, wis kabeh lah.
0: Wis kabeh bae ya Bang.
1: Iya, si Tito.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos. Terima kasih ada Bang Al. Ya. Lagu gua lagunya nanti cocok berawan ini tunggu saja ya Bang Al ya. Ya sudah dong, ada balan suara para Man FM. Yuk jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arabia lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Yuk dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Tambiak 132. Tangan Tak Sampai versi Kroncong dari Hetikus Endang saya hadirkan di menit yang ke-17 lepas dari jam 1 siang waktu Paramon FM, waktu Setara Paramon FM Tegal. Ini lagu disuka banget sama Tete Agustin ya, yang ada di kawasan

0: Emang papa gak khawatir?
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Papa kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah ber-BPOM. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari, meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan saya Yusanda Arista di 101.5 Setara Paramon FM The Giala. Masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Parasari masih akan terus hadir untuk menemani Anda sampai di jam 2 siang saja. 352-888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Umi, semuanya Mi? Barakallah Mi. Lagunya apa nih Mi? Alhamdulillah. Waduh, setahun pisan. Iya, sudah ngeras. Iya, sudah ini berasan ya Mi ya.
1: Ya,
0: tahun ini
1: ya,
0: iya, tahun pertama ya. Iya.
1: Tahun pertama langsung.
0: Oke.
1: Okay. Ini amin, Mbak Yo.
0: Monggo Ami. Yuk.
1: Alhamdulillah saja.
0: Sehat Ami.
1: Aku pengen nih jamu pegel melarat.
0: Oh, jamu pegel melarat, Mi.
1: Alamnya kayak wis nyemek-nyemek ya.
0: Wis pokoknya mudah-mudahan uripe berkat terus. Wis Mi mau Mi.
1: Mau
0: sebelum yo semangkat tak gawe dewek.
1: Iya bener.
0: Ngipit dewek.
1: Iya. Ami be maaf sate tapi Ami bawanya jani kabar bab.
0: Oh. Tapi versi gawe statene ya suara repot-repot ngipit-ngipit ora Mi.
1: Iya.
0: Yang ngene kan teflon. Alah bubu. Kupet karet bae, kupet karet. Monggo Mi lagu, lagunya jamu pegel melarat ya Mi, salam Mi.
1: Iya, diolah disentik ya Mbak Yoke, jadi Mama Neng disentik. Salam-salam ya Mama Neng, jangan kebobak, Kakak Nuli. Salam Kakak Kuti, Dewi Sendana.
0: Ji.
1: Kakak Nuli, Mami Bibin Betan.
0: Oke.
1: Mama Neng Karifa, Mama Karifa, Mama Bagas. Aku Mi, Mama Ali, Papa Le Ali.
0: Iya.
1: Selopi, ayah loke sakus deh, Dewi Sendana, Tafi Rancha. Terus Ica Ayu.
0: Ya.
1: Ya bu, terus
0: Mama Neng, Mama Neng, Mama Neng.
1: Ya.
0: Mama Neng ngomong apa sih, Mama Neng? Umi.
1: Iya.
0: Barokallah ya Umi.
1: Ya, Mama Neng.
2: Ami rupanya kakek yang terpedo gue Mbak Yos. Terpedo karo
1: tadi. Mbak Yos, oleh terpedo sapi Mbak Yos ya. Rupanya cucuk kali boy. Banyak mata api tuh ya cek lalen.
0: Insya Allah Mi. Nanti ketemu ya Mi ya. Di Selawi. Procot Ria sama Mbak Ria.
1: Iya. Iya Mbak Ria
0: mangkat. Mangkat insya Allah. Mi jam pira Mi kabarnya Mi?
1: Jam 10.
0: Oh pagi ya Mi, acaranya pagi?
1: Pagi.
0: Oh ya wis insya Allah, berarti ke Pak Wi, Pak Wi dulu
1: iya,
0: berarti
1: dulu
0: ke acara reuni dulu.
1: Iya
0: baru nanti kondangan di Mbak Sir, Mbak Siro. Pada bae sama sih tanggal 7 sih Mi.
1: Oh iya.
0: Iya bareng nih Mi. Iya berarti ke itu dulu, ke acara reuni dulu nanti jam makan
1: iya,
0: siang.
1: Iya bener, acara reuni bener, temu kangen.
0: Iya, bar maem, bar maem nang acara reuni, ngom maem nang
1: iya,
0: Mbak Siro.
1: Iya, jadi ketemu si Seng.
0: Iya. Cuilan Seng.
1: Jam 10 balik kok Mbak
0: Yos. Iya, iya yes, pokoknya nggak waya, awannya mau nokondangan ta.
1: Iya, iya, iya, iya,
0: Jinji Mi.
1: Ini lah judul apa lagu ini?
0: Jamu pegel melarat.
1: Oh ya papa.
0: Papa hein.
1: Nok anggun
0: ini lah kapan nok anggun. Nok anggun ya korban Mi.
1: Oh iya.
0: Cuman bedanya nok anggun orang yuk mene Mi.
1: Oh iya nok Bandung ya. Jadi dia kode. Iya.
0: Iya mangga Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlak ting ting. Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim ya. Kang Peter juga selamat siang Kak Peter. Kang Peter ada yang udah ngomong temedok. Kayak mau balik ya. Angger bangal ilate kependekan angger yos kedawen ya entar ngomong Peter. Ya. Pimen Om Bambang.
2: Judule Limban Fitme. Limban Fitme judule.
0: Limban, Limban Pitek Om Bambang. Satu penelpon di belakangnya. Ami Bakar Madu kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
3: Mbak Sarina Saparata.
0: Nemen, jasa. Iya mau ditakoni Tete Agustin, jasa kaya wis nyate apa durung ya, ya kowe.
3: Wis nyapel kosok.
0: Wis awit esuk Tete, apa awit wingi sak?
3: Nyate maksudnya.
0: Iya nyate apa nyante?
3: Menyate.
0: Oh menyate awit esuk. Nyate nih sih wis sampun apa dereng sak?
3: Orang tau nyate.
0: Orang tau nyate. Oh iya ya sak, orang sanggup ya sak.
3: Cang ngomong kaya kowe.
0: Tete Agustin kelalen, aku juga lupa sampai ngomong jasak, kan mesti langsung oh nyate.
3: Cuman orang sanggup.
0: Maksudnya orang sanggup ngunyah he?
3: Sanggup.
0: Sanggup. Cara? Oh iya masih banyak cara ya sak ya.
3: Teol.
0: Iya pada berarti kan orang sanggup sak.
3: Sanggup.
0: Orang sanggup ah. Ngomong teol ya berarti kan orang sanggup.
3: Ya sanggup, orang tak sambung kalau sanggup ya, macam borang.
0: Iya, tapi kan usahanya setengah mati pak.
3: Ya orang setengah urit.
0: Tapi kan yang nyawangan dia, ya cikin gini saya gini sampein mangan sate, yuk nyawang orang tega sak.
3: Ya?
0: Orang tega nyawangnya.
3: Bisa nyawang tega mangan nyong.
0: Iya, tapi nyong nyawangnya, nyong ekspresi lainnya sampean mesti ya gak nyong kayak yang pengen ngelus-ngelus sak.
3: Orang tekanya di blender no.
0: Aja blender no, orang sedep po sak.
3: Orangnya sedep berapa
0: orang kanyul-kanyul, enggak nyong berbaik hati untuk membawakan gue wis es sekentong sebuyung. Es sekentong sebuyung oh, dikewi kira-kira orang mampu ngunyai kanyang orang lembut-lembut ya yos. Ya wis lah ditenggak baik, didelik-delik-deliki.
3: Ya sak. Karena hormat lu,
0: mengenai hal. Oke. Ji. Kalau teh cari Tete Agustin, Mbak Yos, kalau jasa keracun enggak bisa ngunyah di blender aja ya, Sak. Iya. Tarane duduk sate ya, Sak.
3: Ya, narane sate blender.
0: Gue arane adonan sampean nggo gawe kae teh bakso.
3: Ora sa, bener sa bakan warung.
0: Iya, bakso kok dadine bakso diclotot.
3: Iya.
0: Sak, aja ngedor bae, Sak, jare Burini.
3: Sehat Burini.
0: Sehat.
3: Burina sate.
0: Burini warungnya buka apa ora Burini ya? Apa memang lagi keluargen sate?
2: Jadi sabar tau menyate. Wong ini pan lunga dudul tempe mesti menyate osak.
3: Iya.
0: Nyatempe buat.
2: Mangan sate di lolo bayos. Bayos kok bisa melebu. Ngorot di lolo bisa melebu.
3: Di lolo.
0: Kayak manuk ya sa.
3: Kayak manuk ya di lolo.
0: Mamana dia?
3: Mamana dia?
0: Casak.
3: Halo.
0: Tega nemen is. Lewat maring umai nyong, orang ngerti mampir.
3: Ya lewat umai orang mampir, lewat ngilinnya orang mampir. Orang
0: mana? Sampai don kesempatan Mama Nadia bersukaria untuk membukakan pintu lebar-lebarnya untuk dirimu main osak dong ini osak.
3: Laka-laka
0: lo osak ya, ana wong liwat terus diampir nak.
3: Pintunya nutup.
0: Pintunya dia sampai orang duduk.
3: Ya duduk
0: kok sumat. Ya duduk ngono ya.
3: Duduk.
0: Ya, tergantung oh, sampean ngodot sih buka sapa dang Mama Nadia sampean langsung jlunung mlebu ya.
3: Kayak tuyul.
0: Iya, amene ngorong, ngelak kayak haus.
3: Ora tahu Mama Nadia namane kayak
0: aku. Jadun ya, Sak.
3: Ora
0: tahu. Iya, kita ngaran ini jahat, carane jahat jasak lewat tok orang mampir. Jebulin Mama Nadia jahat men ya, Sak.
3: Iya,
0: mampir orang ngerti tahu ini banyu orang apa sak?
3: Orang tahu.
0: Waduh, ya wis ngodang mana maning gawe kayak galon banyu segalon sak.
3: Orang, mau gawe? Iya. Mamalane, mamang iya. Bantos
2: sore mamalane pintu yang tutup, saya pintu ini bocahnya buka sak.
0: Bulan bambang.
3: Nggak tuan tawang, nyampe.
0: Ya, Mas Peter, Peter.
3: Mas Peter.
0: Ya, piol.
3: Piol. Samron.
0: Ya, Albar, Mas Mami Albar.
3: Mama Ayu Banglet.
0: Kayak Kang Albar.
3: Kang Akbar.
0: Bapak Ari, Mama Ari.
3: Mama Ari sehat, Mama Ari.
0: Ya, sehat. Alhamdulillah ya, Mah ya.
3: Bapak Bro, ngeri Bapak Ari.
0: Mama Ari sama Bapak Ari kayaknya beberapa kali Pak Guyu benar tahu. Momon ya. Wih, mangkat. Tidak, salaman kau nyong apa? Oh iya, Mama Ari wih mangkat ya. Untung Ria di sini mengingatkan saya ya salam. Iya, pancen sak ya Allah. Ya nyong mampu nih mangane blutu cicak.
3: Ade dadah. Mama
0: Nadia ngomong apa, Ma? Mama Nadia.
3: Kita ngomong lagi lah.
0: Eling-eling sak, aja kakean goroh lo. Eling-eling. Sak. Sak, aja kakean goroh.
3: Saya emang belum, Ma.
0: Iya, aja kaya kuwo sak. Aja kaya
3: eling.
0: Ya, aja kaya kuwo lembusane mak ampun abun-abune ambu-ambune ambul mana apa sih lah. Yang orang kepengin sak, yang orang pengen kehilangan Anda.
3: Tapi santai yang tahu ya.
0: Iya sering hadir biasanya hari cuman kan yang wingi bukannya salah teka.
3: Oh, mau Junita. Sama Mak Elisa Kang Agus.
0: Iya.
3: Kalau Mak Elisa.
0: Kang Akib sih lagi dolan neng Kang Sarno, ora nyusul sa.
3: Mau Kang Agus, mampir ora kemat, ibu ora gelem nek cepet-cepet.
0: Iya kowe nang junjun
3: karo Kang Sarno mampir.
0: Janji kowe karena janjian, karena janjian karo Kang Sarno.
3: Oh, ya wis.
0: Iya. Cara ya, kemungkinan dan kemungkinan dan wis godhogne wedang kok kususu adem dadine gegen mene Kang Akib ya kowe tapi nginunge es teh duduk teh panas
3: ambler apa apa wis pokan pantulan nginung kowe isin
0: ya ya kentenan mengko bang sik par sing Kang Sarno mampir maring sampean kalem
3: ah wis nang nang desa dong nang ngono sih
0: to tane. Tong
3: muter-muter lah ke Monina rasane
0: iya Monina ya. Ada urusan sak.
3: Ya wis ngaten kepentingan.
0: Jasak tegeis. Oh Miki wis ngomong Mama Nadia ngomong maning.
3: Ngomong bile. Papain ngomong.
0: Sungguh teganya tega. Iya wis. Eh spesial lo sak.
3: Ya kok bebas.
0: Iya jebule durasi wis mepet ya sak.
3: Kasih
0: alam aku sini. Eh, lagunya apa sak?
3: Lagunya. Apa
0: penyebab aku? Eh, orang sak. Sampai mutung sak. Gara-gara Kang Akib orang mampir sak.
3: Oh.
0: Apa mutung gara-gara kae apa namanya pan dolan maring Mama Nadia lewangnya tutupan?
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Kita menan sak.
3: Orang penyebab Korea.
0: Dari sampe dengaran spesialnya gue bujone nyong
3: Syaroli.
0: Pasti gue bujone dewek.
3: Iya lah
0: biasanya rambut pirang harus salami.
3: Ah, pirang kan mau di situ.
0: Oh, ya wis lah, berarti lagi prai mumpung bede. Ya
3: wis, rambut pirang.
0: Iya wis, oke.
3: Iya, monitor.
0: Wis, omon-omon. Waalaikumsalam, di belak ting-ting. Jos, terima kasih, Jasak Rajum. Ayo dengan balenya suara para Ramon FM. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya. Obat herbal Ramon Arif yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Gelaning hati dulu dari miliknya Nurhan ya. Spesial untuk Anda balane Sara Paraman FM. Pripun Mama Neng? Pripun Ma? Mbak Yos, ambil lagi nyat. Mula ora enak kue. Enak apa ora sih kue? Enak nyate kue sih Kang Bambang. Len, Mama Lani enak apa? Mama Lani, Mama Neng enak apa ora kue? Sesaten. Dan bisa 101.5 Sara Paraman FM Tegal bersama dengan saya Sandarista.

101.5 Paraman FM Degala bersama dengan Seus Andarista di Parasari Siang ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Halo, selamat siang Mbak Mudrika Zen. Sehat ya Mbak Mudrika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nokios, kula Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia ramuh rawuh mawon Mbak Yos. Nji, matur nuwun. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos, bisa request lagu Sunda? Bisa kalau ada di playlist ya. Karena Sunda biasanya koleksinya minim, cuma sedikit aja. Ini yang punya nomor 6474 dikasih nama ya, kalau WhatsApp ya, jadi bisa saya sebut, bisa saya simpan nomor Anda. Kalau Anda miss call atau mungkin kalau Anda request lagu, bisa langsung saya sebut. Oke. Oke, diurus di belakangnya ada Mama Renggani, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Adi Dados juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Aki bersama dengan Kang Sarno dan Yuk Marti. Kang Akib sing lagi lemprakan, sing lagi leya-leye selonjoran. Lagi apa sih? Gendu-gendu rasa aneh-aneh. Gendu-gendu rasa atau curhat ya. Curhat emang lanang apa sih masalah apa sih ya? Ya bu masalah pegawian ya. Bu masalah bahas masalah lontong koro sate ngananya. Iya Kang Akib. Iya. Kemudian di belakangnya Kang Akib, Pak Mama Ari sama Papa Ari di Serampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Tara Paramon FM, Dangdut Desa Pore Tenement. Ada Mas Peter hadir Mbak Yos yang ada di kawasan villa pinggir kali Bengle. Talang Tegel. Salam Minggu Bang Al, ada Mukas Nuri, Baja Sok Raju, ada Mbak Am Kembang Pang, buat Om HM ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, ada Furkon, ada Kang Kopidin, Kang Parjo, Ami Bakar Madu, Umi Laila, Mama Rengganis, ada Mama Lani, buat Nyi Ratu, ada Wong Ireng buat Mama Anis, ya. Terus buat Kang Edi Dados, Mbak Feby Belpas, ada Kang Muhtar Odong-Odong, Tete Agustin, dan buat semuanya saja Mbak Yos. Aku singkali namanya Mbak Yos, ya gak apa-apa. Oke, buat semua balenya setara Paraman FM Tegal ya. Salam dari Mas Peter. Kan tidak mungkin disebut satu persatu ya, habis dong waktunya. Buat Mbak Yos, selamat bertugas. Dumlak ding ding, jos. Di belakangnya Mas Peter, Tete Agustin bersama Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Tete. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono sing dina kiye mame dudu sate tapi mame ketan. Enak. Di belakangnya Bu Rini, Pak Pramudiono dan Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng bersama dengan Om Bambangnya ya, sing lagi gegere hawane kepengen nyate nyatene sing angel-angel pokoknya. Kang Sarmudi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 28 Mei 2026 di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di Lanosta, ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Jamu bakal melarat dah. Akhir perjumpaan kita di Parasari Siang ya. Ini hadir memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Gue sih acara apa menurut?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam loro awan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai balonnya Setara Paramon, ketemu lagi sama saya Yusanda Arista ya. Seperti biasanya saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 28 Mei 2026 ya. Masih di suasana Hari Raya Idul Adha di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman ada teman-teman pop nostalgia pop dan manca ya, Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Yang mau gabung, yang mau berpartisipasi silakan, saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada Dido, White Flag, spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primkoperi Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Masih bersama dengan Sais Andiarista di Lanosta ya. Teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, sampai di sore nanti. Nokshila Nokshila, Anda lagi monitor kah? Nok, ya nanti tanggal 7 Juni diundang di acara reuni radio yang waktu itu kita bareng-bareng nonser. Mau ikut gak, Nok? Itu dapat undangan dari Pak Wi. Oke. Serius ini, kalau mau ikutan nanti tanggal 7 Nok, jam 9. Tempatnya di rumahnya Pak Wi di Procot. Bisakah, Nok? Ya sudah, mau gabung yuk, dikisap aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, Kang Doli.
1: Nostalgia sepanjang hari.
0: Iya.
1: Gimana kabar, Bayon?
0: Kabar baik, Kang.
1: Biak-biak saja ya.
0: Biak. Dimen. Oli nyate. Secul mau apa ngonong dan Oli yo?
1: Dagingnya tau, Oli nyate nya tau.
0: Ora. Apa nih sing Oli?
1: Dagingnya tau, Oli.
0: Oli cata.
1: Iya.
0: Orang wani nyate. Ya. Sesindik kan misalnya anak apa? Lah orang enak kue alasan. Karena memang orang Oli nanti.
1: Orang.
0: Yes, aja orang enak bapak. Iya, wapas orangnya. Iya, enak toko ke karuan. Iya, ya ada ngipit dewek anak sing alut ya. Ayo, lagu wis anu wis kembrengete kembrojo sono. Sing ide beres ya, ide beres langsung lip enang ya Kang Doli ya. Iya. Iya benar, Noksela. Noksela monitor. Noksela ini ex penyiar dulu di belakang Marina sih, ex Marina juga. Baru melarang sampean nebe. Pak sampean kan ngomong kan anak-anak. Teman seperjuangan di Sakra cuma ya. No iya.
1: Marina kayaknya
0: oh belum. Oh kamu berarti Kang Doli aktif di radio. Oh ya berarti sampean melune wong anyar. Berarti nyong melune wong biyen, sampean melune wong anyar.
1: Masalahnya nang radio juga waktu pertama jarang online.
0: Oh iya pasif ya Kang ya. Ya, kayak uon jadi kayak kue. Aku dulu nih kan di belakang layar Mbak Yos, sekarang aja berani online.
1: Iya,
0: monitor tapi belum, enggak ada waktu buat online begitu ya.
1: Iya,
0: wong mendingan ya, si bergas waras, terginas ya, jiwa muda nih si.
1: Iya,
0: wis kita wis wayahe madhep mantep karo Setara Paramount FM mo.
1: Ini tahun bayo surung lahir ya saya.
0: Surung lahir primes sampean karo nyong.
1: Oh. Iya nom bayi
0: Salah. Kualik. Masih di 6 sampean Kang Doli.
1: Nom mundure ta nom nyong kok fotone.
0: Papa HM, Papa HM. Ke Papa HM ke dikoleti Noksela ke Papa HM.
1: Noksela.
0: Ya Mak Ning, Mama Ning. Iya, Om Bambang, apa ke nyate? Ki nyate nek aneh-aneh nemen yakin. Ya salam.
1: Nyate julat ban.
0: Nyate kae, Kang.
1: Nyate julat ban.
0: Iya, iya arane apa sih, Mik? Bahasa lainnya itu.
1: Donat ben.
0: Oh weh, jasa kerajum ya donat ben. Tapi ki sing didudukne kirim foto, tapi sing padi sate ke sate kue. Sate kue. Nek.
1: Sepedo.
0: Iya, sing ngomong sampean mana? Padahal lu. Iya. Iya, enggak masalah ya. Aduh, Mbak Am kembang pang.
1: Mbak Am, mesti yang Mbak Am.
0: Iya. Iya, Kang Sarmudi. Teteh Agustin, Teteh Agustin.
1: Agustin ya.
0: Iya.
1: Terus cuma kosak.
0: Nji.
1: Ya bukan sarung ireng ya.
0: Iya. Kang Kang Doli. Kang Doli mau mau ora sate kuningan. Oh, Kang Doli mau sate kuningan. Teteh Agustin nawarin.
1: Ora alot banget nih gue.
0: Lah seneng apa-apaan kaya kue ya Teteh ya. Padahal ya, padahal ya digawe ngomong iya ya ora bakal dimain, Kang. Aduh sih. Emang pernah, emang pernah ngerasain sate kuningan?
1: Iya.
0: Sih, bun- ya yes, berarti si si beda. Gue berarti apa bumbunya mungkin beda yang membedakan bumbunya atau gimana ya?
1: Sate kuningan yang rompal kabel di pangan.
0: Si alot kayak sandal jepit Kang.
1: Mending
0: sandal jepit. Si berarti korobane korobane Om Bambang ya, Mamaning alot di. Oh mending bane. Ya Allah nak kalian menyateh ya. Ya kan dianggapnya sate kuningan yang alot. Si, le, tapi kalau watu ya dan mesti lah alat watu lah. Ngasar ser kalau watu. Aduh nak kalian yang Doli ya Allah. Lah, gari sebenarnya kepengin. Cuman karena orang oli teh, orang lima am sate teh.
1: Yang pengen itu ada kuningan.
0: Iya, siang Om Doli, ya cari Mama Alisa.
1: Mama Alisa, pemen, sehat Alisa.
0: Mama Alisa lagi makan siang. Oh nyate juga ya, oh pada pamer sate ya.
1: Sate kuningan adalah kasih pada doyan lah.
0: Oh.
1: Bayar doyan sate kuningan.
0: Sate kuningan. Ya kayak apa?
1: Nah, sate kuningan itu takut gue takut.
0: Ya kan sate kan pada umumnya sate. Kalau sate Tegal kan simple lah ya. Bumbunya paling gue apa namanya? Cengis. Cengis kecap.
1: Sate kambing muda. Sate kuningan. Rompal kabel dulu.
0: Iya ya Kang ya. Aduh sampean ya Allah nyong demi nyanda Kang. Sate kuningan, sate logam, sate wesi ngono kan maksude. Iya Teteh Agustin. Ya alat lah wong sate kuningan Teteh aja gak doyan, doyannya sate kambing. Oh wala pada menjebakku ya. Iya nyong kan ya nyong kan wong lugu. Sate kuningan, sate kuningan ya ora gelem bahane besing kuningan kan Mbak. Yo saya jasa kerajum ya iya menjelaskan. Bukan kan kayak ada kan sate maranggi. Sate maranggi itu kan bumbunya kayak bumbunya ya tetap ya. Enak cara aku ya enaknya Tegal, tase Tegal.
1: Tegalnya enak.
0: Enak apa?
1: Mau makan ingat kamu.
0: Apa sih judulnya ingat kamu ya? Dia di nama Mariana ya?
1: Iya, ingat kamu terus
0: lah. Kamu nih kamu siapa ya?
1: Ya kamu yang ngomong.
0: Anda sukanya kayak gitu deh, berapen-apen.
1: Berapen-apen.
0: Padahal saya. Padahal ya. Iya, padahal pancen kayak kue ngono. Apen-apen nih? Ya padahal memang pancen ya. Apen-apen nih kayak kue kong Doli.
1: Apen-apen ya, pernah nih ngetamu.
0: Tapi aku wis jajali kabeh sate sing paling enak desane aku bumbune laka-laka satu kodine be apa ke regane 140.000 Mbak Yos Mama Rengganis sate ne, sate si Tanggal enak
1: sate si Tanggal
0: iya kan si Tanggal lo ya
1: Tanggal ya nyong tau sering nyata
0: si Tanggal Mbak Yos lagi ngebleng Kang Doli
1: terus
0: kan acara rokok. Kewarikan sate jare sate embe.
1: Ngomongan sate
0: blengong,
1: sate
0: gembel. Iya, sate blengong iki aku. Sate blengong ki dawen men ya satene.
1: Loh.
0: Nang Brebes kan kuwi arane apa sate apa?
1: Rene iki tanggal cerine kemana ngono.
0: Iya sing dawen men ke satene sing sindikane dawen men ke singan singan yok. Sing siki lah jok rambut.
1: Sate Bandung masih jauh nem.
0: Oh, ana maning. Ah, oh, sampean lampar buru-buru ya, Kang ya?
1: Ya, sate Bandung ayo.
0: Heeh, pripun mah regane?
2: Terkenal bayo. Iya. Lakalah kepaning enak lah.
0: Apa sate apa?
2: Aku stek gajah iso, lakas enak.
0: Oh. Ya selera lah ya, selera lah ya.
1: Di tanggal kulo terus
0: minta. Oh, ana.
1: Tempat sate-sate enak.
0: Oh iya iya, ngono kan kayak tempatnya ya, tempatnya sate mbebek. Sate mbebek. Salam.
1: Pak Ewi ya.
0: Ji.
1: Well, Mama Ewi.
0: Oke.
1: Ibu Kajo. Kajo ya Mama Lala.
0: Iya ya.
1: Nuri. Mbak Cahrul, Mbak Jamba.
0: Oke.
1: Mama Dia.
0: Ji. Iya.
1: Sampean
0: kaya nek sedina rong wengi.
3: Sate kari sing kari.
0: Kari mangan.
3: Assalamualaikum Bayu. Arang ke Papa HM sate kari.
0: Oh, Papa HM senengnya sate kari sing kari mangan.
1: Sate kari ini kari kuningan ya.
0: Iya, mah. Ya wis nyong ora sih dedoyan wis sate. Jebulen sate kuningan ke alot ya. Nyong latine ora sa alot watu.
1: Bulane kan charter ya karo watu.
0: Iya. Ternyata benul.
1: Sate Bandung ya alot kok.
0: Sih?
1: Oke. Sebutin nemen mana?
0: Aku tahu sate temenan oh ya. Yang sate kuningan kan gue arane klis apa namanya wis bahasa apalah.
1: Sate Bandung kan gedung sate tapi sate ini gedung sate
0: Bandung. Oh. Alhamdulillah sampean senengnya menjebak diriku sehingga saya akhirnya kelingan. Oke. Ya wes. Ji, ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Doli. Kang Doli ya di kawasan Dampiak. Serius apa ora mi? Serius nok sela. Mengko tanggal pitu. Ngo ketemu Ami Bakar Madu. Oh. Ami Bakar Madu terus sama Kang Teddy, Dewi Kunti. Terus ketemu sama gue X CEO Pak Wi.
4: Kenapa ya Salen?
0: Gesel, mangkat gesel ya nanti tanggal 7 jarene Ria. Ria Klalen. Klalen mah gesel kayak apa? Cehong ya Sel. Foto nih lah kak. Nyo seringnya baru nang story nih. Ya nyo ngurang nyimpen kok. Duduk taruh ke nyo kok disimpen nih ya Sel. Bu story nih kadang kan dia jarang posting story. Halo sama Das yang balen Star Paramon.
5: Halo.
0: Halo Noknia.
5: Para balen Paramon.
0: Apa putu? Sih deh putu, iya nak. Putu nek anyar, jare putu nek anyar.
5: Iya, dua putu mana?
0: Si ponakan.
5: Dua ya.
0: Ponakan.
5: Dua punya nombor.
0: Berarti melune dayang sumbi, ya? Iyo.
5: Tapi masih katon nemu ya.
0: Dayang sumbi berarti ya. Wis putunen ya. Sing dadi mbah, ya. sing dadi mbah. Masih Mbu lagi betah.
5: Iya, penonok.
0: Ya nok, nok. Aduh, ada tawaran menarik nok.
5: Ngedetin
0: nok. Iya, tawaran menarik biasanya langsung banter nemen nok.
5: Iya, Mbak Yo sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Mbak Nia.
5: Apa sih nok? Kayaknya ini masih nongkono tumben temen.
0: Iya Mbu, lagi kayaknya lagi arep-arep sesuatu.
5: Mama ninge ungkas nori Mama Wiwi.
0: Arep-arep sesuatu. Arane dia ngenteni wingi oli sate, oli oli sate, si kami bakar madu ya sama Umi Lela.
5: Nongnya oleh nen.
0: Udah oli sate, oli daging kurban ya. Oleh welu ya, oleh welu. Kene dan ke balik sore kayak Mas udah angen-angene mbok kan ana wong tekaman.
5: Nih ora nyate.
0: Tapi sing langsung lup ya pe.
5: Pengen sate lah kasih ngater. Iya tak. Mimen sak. Nyate sak.
0: Jasak kecing.
5: Jasak nyate ora ya kuwi ya.
0: Ora wani. Ora wani.
5: Ora wani mangan sate sak.
0: Ora wani ya.
5: Lah deleki mbore.
0: Ora bedene ya. Tak ledek moni nek ora mampu ya. Sak nyong mampu Mbak Yos. Jaim. Gengsi darane ora mampu. Nyong mampu Mbak Yos ya. Tapi ya kowe suwe ngunyahe.
5: Ceritane. Ayo pasir mangan sate.
0: Iya, mulane arane ben kaya patir-patire mangan sate bareng Yusak. Engko nyong tak sangu banyu segelon ya. Bukan ngunyahe Kang Elen geri delegi ya. Dorong nganggo banyu. Lagi carane Om Bambang kudune diloloh sih.
5: Iya, diloloh bener Mas Bambang.
0: Manuk kae ya. Lagune apa Mania?
5: Lagune apa? Doa malam wis, Mbak.
0: Doa malam coba dicari dulu.
5: Salam ya.
0: Ji.
5: Niki Kang Doli ya. Terus Pak Mama Neng ya,
0: okay. Karo
5: Mama Neng, Kasnuri Mama Wiwi, yeah. Dan
0: Kak Rujo aja ya. Gak ada Mania, alternatif lain. Mania.
5: Pak Ima.
0: Mania.
5: Terus Pak.
0: Mbak Nia. Mbak Nia, ganti lagunya.
5: Si jane ganti.
0: Ya laka.
5: Laka.
0: Doa malam. Ya laka. Memang laka sih keprimen. Apa yang lainnya?
5: Yang lainnya apa sih? Serati Purwacana apa?
0: Serati banyak.
5: Ya. Dari Serati Purwacana.
0: Serati Pur.
5: Ya. Terus buat Cengati ini ya.
0: Aduh banyak banget ini.
5: Keluarga.
0: Terus kasih sayang yang hilang, terus. Jangan tangan yang bicara. Kau tercipta bukan untukku. Mungkinkah ini nasibku? Hati dan cinta. Ada apa ke?
5: Hati dan cintamu ya.
0: Oke, okay. Hati dan cinta.
5: Terus buat Ngropi Alofi, Agustin, Teh Dewi, Waia, Paweni, terus Bu Ida, Karo Cinok Titonge, Karo Lima Sri Kandine, terus Pak Mame Abila, Ubi Bunyi Abila.
0: Ini kayak kan mana? Wah, masih di bawah dia nama di dirimu. Oli, tawaran menarik. Dengarin temen, Oli, tawaran menarik langsung. Orang. Jaluknya di Parani. Duduk
5: maksudnya.
0: Ih, sampe nang ngerti tawani. Mbaknya kan langsung otomatis tangannya jalan.
5: Orang tunggu main orang gelem ya.
0: Ih, tang marani mono. Waduh, wis disediakne kasur.
5: Disediakne kasur baik ya.
0: Sedini kasur kamu lembu kamar ya, terus otomatis net nganing sa, mantep sa, eh mana pe parani pe?
5: Masa mene ya?
0: Iya orang mani, wis sore cari kayak gue. Kas Nuri,
5: ya, mamurin, Mbak Eka, Mbak Eka Tunjung, Mbak Eka Anjas.
0: Kang
5: Aryo,
0: Mbak Dewi Pacul,
5: Mbak Dewi Pacul, Mbak Rani Pacul, Mbak Jana Pacul,
0: Mbak Yos, Mbak jangan Pacul. Kebanyakan makan sate, nanti darting.
5: Darah tinggi.
0: Iya.
5: Enggih. Kalimangan ya kakek limang sindik sama
0: ya. Iya, arane sakuate aku lah, Nok Dewi. Aku mame ora
5: kakek. Dewi, selamat pagi.
0: Aku mame ora kakek, Nok Dewi. Mame sakuate aku, tapi aku kuat mame limang kodi si pime.
5: Engkret om. Ketre. Konti kayak apa? Ami pekar muda.
0: Iya.
5: Umi Lela, Kang An, Mama Rengga nih.
0: Cari jasa kelajum. Iya ya Mbak Yos. Mbak Yos iya ya pada nyata ya Mbak Yos. Nyong kayong bisa nemung nyawang tok Mbak Yos. Mania. Cari jasa kelajum. Oh berarti ngeledek mania oh.
5: Iya ya foto bae sakrenya
0: tuh. Iya kowe berarti berarti kowe lagi ngeledek Mbak Nia jasa kerajum.
5: Kating nem daging
0: tak. Tete Agustin.
5: Agustin ya selamat sore.
0: Wong ireng.
5: Wong ireng selamat sore wong ireng.
0: Iya.
5: Terus Pak Bibi Abdillah, Mame Abdillah. Terus siapa maneh?
0: Apalagi Mas Peter
5: ya, kamu ya. Peter sama
0: Piol
5: sama Piol siapa?
0: Bu, caranya Kang, siapa yang mau sih ngomong?
5: Oh,
0: Bang Al, mau ini Kang Pi'i gue nyorang arti
5: Pi'i, Pi'i.
0: Tapi gak tahu
5: Pi'i ini ya.
0: Iya gak tahu.
5: Iya, terus buat Siva Mbak Nurkanti,
0: iya. Bunda Siti, Bunda Siti.
5: Bunda Siti, selamat pagi Bunda. Terus Mama Kiwi Kang Sawut, Kang Mukhtar, yeah. Dede Enot, Mama Enot, Mama Wajranok Marcel. Terus buat Maju Malu, Maping, Mak Isnu.
0: Oke.
5: Mas apa Sukman?
0: Siapa lagi?
5: Maus, Garu Um Joko Polenge.
0: Iya. Yeah.
5: Pak Iem, Miss Begito. Terus Kang Akib. Terus PM,
0: yeah.
5: Kang Sayolobo, terus buat Mama Nadia, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Parto, Purini, Karo Pramudono, Pak Bagio, Perang Keluarga, Mbak Ina, Mbak Mi, Bumutuha, Mama Lidia, Kang Parto,
0: yeah.
5: Terus buat Mama Ari, Bapak Ari, Kang Tengsus,
0: coba lagi ya?
5: Mbak Tun, Bang Tun,
0: yeah. Bapak HM sudah Bapak HM.
5: Ya, Bapak HM.
0: Iya.
5: Nurul ya. Sore waktu.
0: Mbak Yos, Mbak Nia.
5: Dalam.
0: Lah iya mikir ngomongin Mbak Nurul sing siaran Mbak Yos yang disebut Mbak Nurul.
5: Apa iya?
0: Ya Pak iya. Orang percaya takut Kang Doli ya. Lah kalian nemen ya, Ken. Apa iya maning? Apa iya maning? Ah iya berarti karena kedudukan sate tapi karena ngiler.
5: Ini ya Bapak Sikin.
0: Ngiler sate orang kelakon.
5: Bukan yang tahu mau bisa.
0: Iya.
5: Terus apa mungkin dah?
0: Sabar. Oke. Wes kami baik ya.
5: Iya,
0: pelan-pelan Paramon.
5: Nji. Mama kaya.
0: Apa nasi kelalen?
5: Mama dia ya.
0: Iya, tiga jari manis wis, Mama Ikma.
5: Manis ya. Iya, Mama Ikma.
0: Mama Wiwin.
5: Iya. Nok Nia.
0: Manis cek unema. Oke.
5: Bela aren ya, Mbak ya.
0: Iya, orang blenger di Sawang.
5: Oke. Jalan ngejengan ya. Semoga
0: kita
5: bareng keluarga kepercayaan yang ngirang.
0: Oke.
5: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Black Ding. Jos. Terima kasih ada Mbak Ning yang ada di kawasan Tegal saja. Aman ya. Suaranya juga semangat banget Mbak Nia ya. Berarti hari ini macannya lagi tidak di rumah. Ya. Terus kapan Mbak Nia? Kapan apa nih Mbak Es? Dola no mene. Lagunya ditunggu Mbak Nia ya. Dan untuk anda balan Star Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, yuk dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini ya, dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi Mata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kang Peter, selamat sore. Terus, apa tadi ya? Ya sudah deh. Oke, sebelum menaik permintaan jari. Masih belum pertama siapa Kang Doli ya? Iya. Ada Kang Doli di kawasan Dampiak. Dina Mariana dengan Ingat Kamu. Hadirlah di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Seus Andarista dan produk-produk dari PT Donatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Tebon Mangga, RT 5 RW 2, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten

0: Jukri dolanan apa, Mak?
1: Ya wis yuk Jukri, dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau nyari jepret maning nih bapak.
2: Bapak nek.
1: Bapak gemes karo Jukri, Mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Iya, dan kenapa?
4: Saya pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya, ayah. Jaga kesehatan.
3: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
4: Iya, ayah. Hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
3: Kok ada sedihnya?
4: Iya, ayah. Sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
3: Gak apa-apa, nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
4: Amin.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
6: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Sandia Arista di Lanosta. Tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari ini ya. Tentunya masih di suasana hari raya Idul Kurban ya. Mungkin sebagian dari Anda balance Setara Paramon masih sibuk. Sibuk jadi tukang cegel, sibuk ngipit sate ya, sibuk nyedeki sate ya, sibuk masak daging kurban. Wis oke, berkah untuk semuanya ya. Oke, yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Halo.
0: Nji, Om Kas.
1: Panjang.
0: Nji,
1: teman.
0: Oh iya, oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Om Kas Nuri.
1: Sehat
0: alhamdulillah Om.
1: Kedumane budal ya.
0: Iya wis lah alhamdulillah lumayan bisa mlebu. Keri. Anak lagu nek krik. Lagunya apa?
1: Yang kau cari, Mbak.
0: Apa yang kau cari?
1: Iya.
0: Coba saya cari dulu. Iya, kasih Pak.
1: Dengan semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Cepat jam lebu ya.
0: Ji.
1: Iya.
0: Ya. Apa yang kau cari? Lagunya siapa sih Kang? Lagunya siapa Kang? Endang. Mungkin bukan apa yang kau cari.
1: Kopi Mesa.
0: Yang apa yang kau cari? Oh, apa yang ku cari Endang Estaurina. Tapi Endang Estaurina yang bisa biasa dihadirkan.
1: Ya wes.
0: Endang ya. Apa yang ku cari?
1: Apa yang ku cari?
0: Iya, benar.
1: Kalau main kok ambil bar madu ya.
0: Oke, Om.
1: Ayo.
0: Ji.
1: Syukur Om. Batik.
0: Iya.
1: Kenapi Sisa Putra. Dasak Rajo.
0: Iya.
1: Suhada.
0: Ji.
1: Terus kampung Mbak Ato.
0: Oke.
1: Okay. Ibu kita. Mama Hilman.
0: Iya.
1: Mbak Sadah.
0: Oke deh.
1: Nok Anggun ya.
0: Nok Anggun.
1: Amel.
0: Nok Amel terus juga.
1: Nok Ayu Dinda.
0: Nji.
1: Nok Ayu Dinda. Indonesia.
0: Ya.
1: Dede Gani.
0: Dede Gani bersama dengan Mama Lani.
1: Lani.
0: Dan ada cucunya.
1: Iya, cucunya. Mokai.
0: Bersama dengan Wong Kainya. Iya. Nji.
1: Mama Hasna.
0: Iya.
1: Jengatno.
0: Jengatini.
1: Iya, terus
0: Cintan Malion.
1: Terus Kang Akib Jurani.
0: Kang Akib. Siapa?
1: Kang Akib.
0: Kang Akib pasti di Kang Sarno.
1: Iya,
0: Kang Sarno Yumarti. Iya lagi pada kelemprak.
1: Tarik.
0: Ya.
1: Todi Nerere.
0: Oke. Waato.
1: Terus kok Ida Martoloyo ya?
0: Ida Martoloyo.
1: Iya, Bu Ida, Mama Ida.
0: Ya.
1: Terus Mbak Asif.
0: Mbak Asifa. Mbak Asifa. Terus sampun Om. Lu alele alele aduh protolol ya Om Kas Nuri. Untung saja sudah request lagu ya, lagunya dari miliknya Endang Estaurina, apa yang ku cari. Nanti ditunggu saja ya Om ya, di belakangnya Om Kas Nuri. Kembali kita sapa yang mau gabung melalui voice call di 6145477 nya kita sapa. Halo, selamat sore Balana Setara Paramon.
2: Selamat sore
0: Maya. Selamat sore juga. Waalaikumsalam.
2: Setara Paramon FM.
0: Nji. Sapare teman. Rime wis pirang kodi? Wis pirang kodi?
2: Telung.
0: Telung kodi, Masya Allah.
2: Karo rendengnya cepat
0: je. Waduh, sanggupkah Anda menghabiskan 3 kodi?
2: Enggak lah
0: ya. Mipil.
2: Nyate kan enaknya rame-rame.
0: Iya bener, rahat ya Maya.
2: Ngewe, pakare sih kok.
0: Rasanya tuh bu ngalor ngidul ngulur ngetan. Si penting judulnya rahat, bener.
2: seni si Rian sih Mbak ya.
0: Momen setahun sekali.
2: Itu bikin sate kayak sebelah bikin sate. Oh
0: iya iya iya.
2: Kalau dipotong-potong.
0: Iya iya iya. Seneng ya Mama ya.
2: Ya
0: kan siaran
2: hari jam
0: berapa ya? Aku biasanya sampai dari jam berapa?
2: Orang yang jam berapa yang nyetel lah kak sampai yang
0: lah mas.
2: Monitor.
0: Lah nakal sekali. Ada Mbak Ania ada apa tadi masuk kok ya?
2: Oh berarti aku ketinggalan.
0: Iya mungkin kegeser secuil frekuensinya.
2: Oh, iya,
0: apa masih betul, Mbak? Ya, siaran. Oh,
2: mau siaran.
0: Libur kita itu cuma satu hari.
2: Satu hari ya.
0: Mbak
2: Ria nggak libur, kan? Iya.
0: Oh iya, diledek.
2: Diledek.
0: Ya, lagunya apa nih, Mama?
2: Aku lagu nih. Kayak, wes.
0: Pengobrol dosa. Oke.
2: Alamengo. Sing kudu rame Mbak ya.
0: Oh, tadi sih masih rame ada Ria. Ini Mbak Ria baru saja pulang. Nanti ya nunggu produk datang. Oh, Kang Sarno, di Kang Sarno ada Kang Akib.
2: Oh, lagi pada tolan.
0: Ya.
2: Kirain tolan Sarmon.
0: Oh, bukan. Maksudnya Kang Akib. Kang Akib lewat rumahnya Jasak. Ya. Terus disuruh mampir. Kang Akibnya itu bilangnya gini, aku lagi gugup mau muter-muter kayak gitu.
2: Ya.
0: Setelah tahu di rumahnya Kang Sarno, Jasak Rajum tidak terima. Karena tidak terima, akhirnya pindah.
2: Pindah,
0: barangkali nanti diterima di tempat yang lain.
2: Oh,
0: ceritanya jealous, Jasak asem ki kon mampir nang menyong ora mampir. Iya, jebulin kan nang kana medangan lemprakan selonjoran nang Kang Sarno ya. Oh. Awas mengko ya tak ambung. Iya, ya, San.
2: Assalamualaikum, Mbak Yos.
0: Enji.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Ringi kayo nggawe kae. Apa? Plotak.
0: Iya, Ma. Badanan biasanya masih mambu-mambu. Daging aku kayaknya ora
2: kis. Nggawe plotak.
0: Urung kolu. Durung kolu.
2: Terus komiki ya, Umkas ya. Diwan ngepipen ya.
0: Oh iya, nanti tanggal 14 ya. Jangan lupa untuk acara paguyuban Balai Nestar Paramon FM ya. Mama datang ya, Mama ya. Mama udah tahu tempatnya kan, Ma? Mama udah tahu tempatnya kan?
2: Sudah. Beberapa kali.
0: Iya, biasa ya. Kesempatan berboncengan sama AA Jojo.
2: Iya, aku malah lebaran malah dolan Umkas.
0: Oh ya. Oh, iya semalam belum sama sekali.
2: Oh.
0: Makanya nanti kesempatan deh biar tahu rumahnya Om Kas sama Mama Wiwin. Oh ya, tempatnya luas ya, Ma?
2: Luas.
0: Yang di Lebeteng.
2: Terus mau ambar waktu ya Om Minena ya.
0: Iya.
2: Umay Ami ya, Bro. Umay Ami kan anak-anak kasur ngambem
0: lagi. Iya, pernah ke situ, Ma? Mama pernah ke situ?
2: Aku pernah ke situ.
0: Oh, iya.
2: Kayak Mbak Rina juga
0: Oh iya, katanya Mbak Rina sering ke situ. Iya, pesen 8 sendok.
2: Waktu kayak tolan moro nih baliknya 3 wani.
0: Oh, Ami waleh monene si Mbak Rina nyi ratu sama suami terus Mama Neng
2: mana apa waktu
0: kuliah. Mama Neng sama Om Bambang juga katanya sering ke situ.
2: Iya.
0: Ngicipi 8 sendok ki ya
2: Pak. Waktu kuliah masih kae karo ai. Salat mono.
0: Siapa? Karo wong kae. Wong siji ne.
2: Ayah AM.
0: Oh iya.
2: Kongone Barina kongone minum 8 sendok sa botol
0: ki. Loh, aduh, melebih dosis so.
2: Ya aku.
0: Ayo. Aduh. Akhirnya sama Barina. Akhirnya Barina nih mlebu kamar. Dikunci.
2: Bersambung
0: ya. Aduh, lahir di Bogor ya. Secara dinas di atas.
2: Nah, ya.
0: Aduh. Tadi ada Mbak Nia.
2: Oh,
0: terus
2: Mbak
0: ada
2: Nia,
0: Kang.
2: Mbak Nia kan diputu mantu.
0: Iya, katanya sih seperti itu. Katanya, aku udah tua ya Mbak Yos, tapi masih muda kan, berarti kelihatannya. Iya, memang sih, Nom. Orang pantas sudah di nenek-nenek jebule.
2: Iya. Ini Pak Pramudionum, awang bisa ada Buda Bipapa di Gondrong.
0: Iya.
2: Kang Zainal Said, Kang Taan.
0: Enji.
2: Kang Kanteng, Wak Atomai. Terus go kayo Trio Pesek.
0: Trio Pesek. Oke.
2: Melani di Bukemoy, Mama April, Mama Dinda, Mama Bayu. Terima kasih Om Siko, salam dari Kapsul Bu Impa Sugeng, salam dari Abdul.
0: Oke.
2: Bunda Santi Purbowo, Mama Alun, Umuti Maleha. Terus Dasak ya.
0: Dasak Rayum.
2: Ayah HM Kang Doli, Pak Mandor, Bu Mandor. Terus Susano Yumarti, Makip Marani ya. Bokap Ibu Ember ya.
0: Semuanya saja. Oke.
2: Afurkon lah Buceng ya.
0: Afurkon Bang Al.
2: Bang Al.
0: Ya weh.
2: Terus yang mau keluarganya aku ya.
0: Anji.
2: Keren ngomong kayak. Makasih Ngombak Yos.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
2: Jos,
0: terima kasih ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani ya yang ada di kawasan Munjung Agung. Boleh satu menelpon lagi di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat sore Balani Star Paramon.
3: Ina sepanjang hari.
0: Iya. Jasa. Sehat.
3: Sehat.
0: Nemen.
3: Masih sehat.
0: Apa ora pati ya?
3: Sedengan.
0: Sedengan.
3: Mama
0: Lani sehat, iya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu sak. Engko nyungse sak, lagunya dulu sak.
3: Lagunya pernahkah dulu?
0: Oh, pernahkah dulu Angel Puff ya sak. Oke. Mas ha.
3: Ada Agustin.
0: Iya.
3: Robi.
0: Anji.
3: Mama Anjeli.
0: Iya.
3: Yo mama Nadia.
0: Ya Allah, wala.
3: Abi
0: baik. Iya wis, oke sak. Saya hari ini sedang berbaik hati jadi melepaskan kau begitu saja.
3: Astagfirullah.
0: Tanpa saya ledek seuprit pun. Padahal rasanya gatel pengen ngeledek jasak.
3: Halo.
0: Iya dalem pripun?
3: Budene kan duli gelem.
0: Iya, jarane kan duli mau apa ya?
3: Sate kuningan.
0: Oh iya, sate kuningan. Ora doyan nono. Ya aku enggak fokus ke arah situ ya. Ternyata
3: ya
0: ora nyandak wong nyong kan wong lugu.
3: Sate bandeng ya ora nyandak ya.
0: Sate bandeng? Ora nyandak. Apa kowe sak?
3: Bendendung.
0: Oh, bendeng, ben blendung. Waduh. Ilmune nyong ora nyandak ya. Ya sing bisa cuma jasak rajung karo Kang Doli ya. Aduh.
3: Maneng.
0: Oke. Ji. Wes. Oke sak.
3: Panu plek-plek.
0: Ya monggo sak lanjut plek-plek sak.
3: Plek apa ya?
0: Oh plek tempe.
3: Dele.
0: Dele. Urung dari tempe ya sak ya. Dele disit ya sak. Iya wes.
3: Iya.
0: Iya wes. Oke. Iya oi.
3: Sial.
0: Iya.
3: Biasa.
0: Go.
3: Bojo.
0: Lah dengerin temen sak rambut pirang engko nangis sak.
3: Yeah,
0: oke, dina iki prei khusus lebaran aji ya.
3: Iya.
0: Spesial nggo bojone kabeh.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sore are nyatek nang apa sih ya?
0: Apa? Nyatek nak. Apa jangan-jangan harus diwisiki?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belak ding-ding. Jos, waduh, jasa keracum ya, tumben sekali sek. Khusus untuk hari ini ya, momen lebaran haji ya, momen lebaran Idul Adha. Biasanya sih aku spesial leyos, nggo rambut pirang, rambut abang, rambut pirang, rambut abang. Rambut pirang, lambe abang. Tapi khusus karena berhubung ini masih di suasana lebaran Idul Adha, saya salamnya spesial buat bojone nyong dewek. Duduk bojone wong. ibu suhada ya. ibu suhada yuna melong-melong kayak aku kan salamnya oh liane ya ibu suhada ya wes kalem ibu suhada. Ya sudah, untuk Anda balen suara Paraman FM, jangan lupa ya, untuk Anda yang saat ini sedang mengalami saat ini, untuk Anda tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop berapa Mbak Yos? Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 dan yang isi 100 kapsul Rp150.000, kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Apa yang ku cari? Dada belinya Endang Estaurina. Saya hadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin tersayang yang ada di kosan Lebeteng ya. Tetap di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Ada saya Sandarista. Ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

kesehatan. Dikutip dari merdeka.com, berasal dari pohon bidara, daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda. Meringankan depresi. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu

0: manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Regal. Satu tembang pop nostalgia dari milik Iwan Fales, ada Doa Pengobral Dosa ya. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Mama Neng bersama dengan Om Bambang. Terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wongiling hadiah salamnya buat semua balani setara paramon. Support sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian Mama Alisa bersama dengan Kang Agus juga selamat sore ya. Terima kasih sudah hadir. Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, Mbak Am, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Om Kas, ada Mama Nadia. Kemudian buat Mama Neng, Mama Nun Kalinyamat, Kang Doal Arobi, Afurkon, ada Mbak Ilah Kupat, ada Bude Habibah, buat Teteh Agustin, lagunya Rindu Terlarang dari miliknya almarhum Bruri Marantika, duet bareng Dewi Yula. Apa kek Mbak Yos ngomong apa asem-asem balungan karo rendang sapi nembe jelas amoh alot aku Mbak Yos ngomong ora pembem asem-asem balungan karo rendang sapi nembe jelas amoh alot. Iya mau sing masalah kowe sate Kuningan, iya ora ngeh-ngeh ya jebulin maksudnya sate Kuningan, aku taunya Kuningan itu ya itu nama apa namanya, nama satu daerah gitu kan. Dede Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Renganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Papa HM di Keturen juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Dewi Pacul juga terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Lah nostalgia kita hitnya sepanjang hari. Yang ada di kawasan Villa Pingkal, Benglai, Talang, Tegal, Mbak Yo, salam-salam buat Mbak Am. Ada Nyi Ratu buat Mama Lani, ada Mama Rengganis buat Mama Anis, ada Umi Habibah buat Mi Bakar Madu, ada Umi Lela, Mbak Febi, ada Mbak Febi Belpas, terus ada Tete Agustin, WIA, ada Jeng Robi, Wong Ireng, ada Om HM, Jasa Kerajum, Om Kasnuri, Bang Al, Kang Doli, ada Afurkon, ada Kang Kopidin, ada Kang Parjo, Kang PM, lagunya ikut aja Mbak Yo. Selamat tugas, makasih, dumlah keding, ding, jongs. Di belakangnya Kang Peter ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir. Om Kas kelelep ya Mama Elsa ya. Oh ya. Iya mohon maaf tadi nomornya Setara Paramon ngumpet di mana ini, saya baru nemuin. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Jadi tadi yang pas masuk Mama Lani sama Jasa Kerajum itu yang komen-komen belum sempat saya bacain. Assalamualaikum dari Jasa Kerajum, salamnya buat Balan Setara Paramon, Nok Anggun, ada Agustin, Jeng Robi, ada Jengat ini buat Kang Ibni, ada WIA buat Wartim, Kang Doli, ada Bu Ida Martoloyo, Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Mbak Nia, Mama Nadia, ada Mbak Febi buat Mama Frida, Bu Sandoyong Tahu, ada Mama Lani buat Mbak Ila, ada Budi Habibah, Kang Aryo, Afurkon, Bang Al, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, Mama Dea, Agus Bailer, ada Yumarti, Kang Sarno, Waato, Mama I gitu ya. Waato, terus ada Mbak Trinil, Pak Ketu, Bu Ketu, ada Mama Ari, Papa Neari, Nok Marcel, Mama Wajra, ada Kang Parjo, Mama Elsa, Mama Elisa, spesial buat yang lagi tugas. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu, juga buat si rambut pirang, karo sing duela Mbak Abang. Nah, akhirnya wale maning muncul spesiale. Ya, lah kalian nih. Si cinemung rambut pirang lambe abang, sebenarnya kue siapa bojone dewek deh ya. Lagunya pernah kan dulu ya. Oke, nanti di akhir acara sak sing durung weru umay Kasnuri aku lah cara siapa sampein maning lampar sak. Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Maaf ya Maya, baru buka ini, belum sempat saya buka tadi pas lagi onlinenya. Siapa sih berarti? Oh, jasak nen ya. Aku mau masak pare sak. Iya, Burini ya. Pengumuman sak, jarepan masak pare sedep oh. Selamat bernyate Mbak Yos. Iya, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Nitip salam go Dede Gani sama Mbok Lani, Bude Semut, ada Ayu Poso buat Raden. J-
Jasak, terus Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Pi, buat Kang Edi, ada Furkon. Berarti buat bukan Kang Pi dong ini, Piol ya. Piol siapa ini, penasaran Piol, dikiranya kamu tukang Pi jadinya. Kang Edi, ada Furkon, ada Abah HM, buat Abah Sahrul, ada Teh Agustin, buat KB Balen Startup Paramon. Semoga badan sehat. Terkhusus spesial buat Mbak Yos yang cantik semeloh. Hey, selalu bahagia dan sehat selalu. Semangat ya. Iya, iya, iya, cantik. Cantik kayak lagu Nikah Hitna ya. Oke, Noxella juga terima kasih Noxella ya sudah hadir di Stara Paramon FM Tegal. Oke, ya sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari Kamis di 28 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga untuk Anda yang hari yang sudah berkurban, kurban Anda akan mendapatkan keberkahan ya, dan keluarga Anda juga akan tetap diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan ya, sukses untuk Anda di dunia dan di akhirat ya. Yang terbaik untuk kalian, untuk Anda Balani Star Paramon FM. Dan senemang terakhir ada pernahkah dulu saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasa Krajum yang ada di Kesan Harjo Sarikidul. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. 101.5 Star Paramon FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Radio 1.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Desa Pareci, baik di Padangdo di edisi Kamis 28 Mei 2026. Ya, ketemu sama Power si Sobat Tore Ece Kevir. Insyaallah tuntas jam setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar balan Saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 352888, bisa digunakan atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan handai tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852 931 99588. Bagi ada Fata Morgana mengalir

0: kita cekhiwir. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut.
0: Teman-teman Kang Kamari.
1: Iya. Abah
0: Sahin. Oh, Abah Sahrul hampir sama. Sorry. Iya. Yeah. Abi hampir suaranya di atasnya.
1: Lagi ini apa ya? Lagunya Rindu Menanti.
0: Ki. Iya.
1: Salam ya Mas.
0: Yo, siap.
1: Salam perdana nenggo Mas Bawo.
0: Asih.
1: Kalian Kepi Anggi.
0: Makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekine ya barokah.
0: Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin.
1: Terus buat apa HM?
0: Iyo, siap.
1: Memang keturen loh,
0: Mas. Iyo, agak diksat keturen, bener. Iya.
1: Terus Kang PN.
0: Iyo.
1: Kang Edi Gadol.
0: Uh-huh.
1: Kang Parto.
0: Selamat sore, Dewi Pacul.
1: Iya, Dewi Pacul.
0: Oke.
1: Terus Kang Parjo. Mama Lani.
0: Iyo.
1: Karo Didi Deni.
0: Iyo.
1: Terus buat Mandor Leman. Karo Bu Nelson Mandir.
0: Iya, siap.
1: Kas Nuri.
0: Oke. Okay.
1: Mama Wiwi.
0: Bener.
1: Terus buat Bunda Sar,
0: Mama
1: Wiwi. Dan Kau Santi.
0: Yo. Bener.
1: Bu Mutri Kasen. Terus buat Kang Doli. Amrul.
0: Yo.
1: Kang Sayo Lobo-Lobo. Terus buat Kang Coko Polen.
0: Yo.
1: Mama Bus. Terus Bu Ida Martoloyo.
0: Iya, siap.
1: Bu Sri Ayam Cakra. Mama Nadia. Kak Nia, Mama Alisa, Kang
0: Agus,
1: Mama Dea, Kang Agus Boiler. Kasa Kraju. Terus buat
0: Yo Dewi Pacul dan nyate belum wi nyong. Urung nyate tapi si Rayus mumet sungkan akhirnya.
1: Mangane
0: sate. Iya.
1: Nyata lah bisa.
0: Iya. Yes, wis kayak laran yang sirah kene.
1: Iya.
0: Ora sido yakin iki dinamiki ya kayak anak kone bakar madu sebagian. Akhire
1: sik. Ya.
0: Yo lanjut.
1: Terus buat yo siapa Ami bakar madu.
0: Yo.
1: Terus buat Mas Bambang.
0: Yo. Oke.
1: Terus buat Walemu. Terus Pak Kulkas.
0: Yo, Pak Kulkas. Yo.
1: Terus ayo apa? Purpon.
0: Yo.
1: Terus Wong Barat.
0: Yo, oke.
1: Terus buat apa ya? Rengganis.
0: Oke. Okay.
1: Marakin, Mama Hilman, Kang Awang, Kang Kopiti, Kang Ali, Kang Udi,
0: Mbak
1: Eni, buat balene paramon semuanya.
0: Yuk siap.
1: Tur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla cing-cing. Jos. Ayo ada Pak Sarul ya bersama Mama Nisa yang ada di Bedug ya. Sapaan semua saja yang ada di Beduk. Selamat sore. Tidak bisa disebut satu persatu. Ayo langsung disapa ya, 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Dan itu siapa ada nama?
0: Naman.
2: Aku panjang lagu Laila Cangkung bisa ya?
0: Laila?
2: Iya, Laila Cangkung.
0: Iya, coba dicari.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Mbak Cangkul. Lalu Mbak Lisa ya.
0: Yuk.
2: Mas Doleman. Nasun Mandela. Lalu Mama Neng. Kalau Subambang.
0: Yuk.
2: Bunda Siti Bengle.
0: Iya.
2: Kebiasaan di Purbowo. Mama Lani, kalau yo. Di sini ya.
0: Yo.
2: Dari Kang Pajo, Kang Mi'i. Dari ayah jadi Gani.
0: Yo.
2: Papa, Papa M.
0: Okay.
2: Dari Baby Belpas, Mama Nono Kali Nyaman. Mama Nadia. Dari Kang Bobi D, di Jatraya, Mama Ode. Mbak Yunita. Kali Paku, Mama Ikma.
0: Yo.
2: Dari Kas Noli, Bibin Besang, Kang Doli. Dalam puisi matolo yo silap cinta wajahmu asal kami satu sayang nih
0: Okay.
2: Mama Kiwi Kang Sabut Mbak Nia kamu salah sama dong Mama Noto Mas Elin Walemu Lampasa kalau Baja Loja
0: dalam
2: Mama Kiwi Kang Kumi Silampo kalau Mama Bagan
0: Kang Sarmudi ya Kang Sarmudi Surabaya
2: Kang Sarmudi ya Kuningan Kang Sarmudi
0: ya oke, sudah tadi ngopi. Jam 2 Kang Sarmudi.
2: Oh iya.
0: Ya takon Anggi sudah pulang, sudah tadi jam 2-an.
2: Iya, tapi Mimi lancar. Oh, udah pulang ya Anggi ya.
0: Iya, mau
2: tadi. Iya, besok mulai berangkat ya.
0: Iya.
2: Jadi jalanan dan jadi pundi ya.
0: Iya.
2: Nah, ayo Loki jeng Lopi. Terus Mbak Nia kalau uang ilangnya.
0: Iya.
2: Bapaknya Karisma, Mama Karisma. Oh, itu banyak aja kan.
0: Oh iya, siap.
2: Ya, itu berlaku bawah.
0: Iya sembrawut ya. Oh ya mam.
2: Sembrawut kan.
0: Iya bener.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam domblak cing-cing. Ami bakar madu bersama Melela. Aku manuknya di jenengnya bawor. Akhirnya nabang olen melu sembrawut nemen. Coba jenengan ya silaturahmi ini Ami bakar madu ditawani kopi pak. Kopi pak. Air online seprawut nemen gacor kaya bawor sing paramon ya. Yeah. Sembrawut. Ya ampun nemen kok. Wes pokoke nama bawor ki legend. Iya, legend ki apa? Wong rokok kuwi ana cap bawor, kowe takon nami bakar madu. Ana rokok cap bawor. Manuk ini Ami bakar madu dijenengke bawor. Duren ya segala larang ya iki sore mun apa? Mun saking ya. Wah ya durian bawor ya. Neng paramon sih caplak bocor gacor ya bawor ya. Apa sih neng pewayangan bawor ya. Eh berat legend bimen ayo untuk bahan paramon ya dalam keadaan terbaik selalu terbaik ya. Selamat sore untuk semua saja para setara paramon bawor hadir bersama produk PT Denaturo solusi saring kita semua. Ya selamat sore ya ada Butin Eko yang ada di Pala 25. Ya budak anak yang ada di belakang pasar PPT. Ya ada Mbak Jeti warung sate Haji Ali Putra ya. Ada juga ya matun atun atun atun di Tegal Sari he Sintan Ulaning lagi ganteni popok ya pempes. Ya. Wek, sing garing lusus dengkol ya, ada Septi ya, Yukaryati juga di situ. Iya, ada Bunda Rini bersama Pak Pramudiono di Jalan Jalak cuma selalu. Ya, Yuwatri. Iya, Bunda JJ yang ada di Danawareh ya, putrine Pan Hajatan ya. Insya Allah Bunda, nggo bawore pan neng Buniwah ya. Aing bojong insya Allah nggo sing penting paringi sehat ya. Yeah. Yeah, gue Mbak Santi we sing di Nagama Selawi ya pan hajatan ya. Kang Sarmudi yang ada di Jamjak Surabaya alhamdulillah sukses. Kambingnya 16 ekor terjual semua. Ya, di situ itu ya. Rezeki milik Allah ya. Gue takon tidak lagi wis pulang wis. Mau jam loro ya, teko kene jam 12:30 lebih ya. Wah, ini malah banyak-banyak ini mau tim penari ya, tim nari untuk ke perpisahan kelas 6. Niki gurune wis ngomong, "Pak, yang perlu siapkan Dedek Anggi ini, Mbak Anggi ini." Waduh, dana tak terduga maning ya, tapi alhamdulillah ya enggak apa-apa ya. Lagi go pelepasan ya kelulusan perpisahan kelas 6 SD Mitragen 9 ya. Ya dia pun tim tari ya gini ya sebagai ada mengikuti jejak Mbak E ya yang di Kali Sapu ya. Di mana-mana ya walaupun sekarang sudah mengajar di Kali Suka 1 ya tari tidak lepas ya. Ya mudah-mudahan bisa segala sesuatu yang terbaik. Baik ya untuk balon setara Pramon rindu menanti ada aku rindu padamu dan aku juga tadi ada Laila Chang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Pramon dari Desa Buretir, Laila Canggung hadir. Aku urjing jubah jamu. Ada juga tadi Rindu Menanti. Iya, menghiasi ruang dengar panjang dengan 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut. Nama-nama-naman. Ici Kiwir. Nyate terus. Yes, pental Bapak Ewes. Latu-latune akeh ndak ngepang.
1: Latu-latunya ketukannya Mas Bambang itu. Mas Bawar buat deak lah adanya.
0: Itu cuma gambar saja. Ini lagi di lapak apa lu udah di rumah? Halo? Kemana? Gendes kemana, Des? Halo, yo, gubrak halus. Urung jaluk lagu, diulang maning, Des. Walu-walu-walu. Lah. Iya, walu-walu-walu maning. Ya, nek ora diulang maning, rapi saya jaluk lagunya apa di WA. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, di Padang Dut.
2: Di Padang Dut. Taramon tanggut desa Porata.
0: Naman-naman-naman. Ikan kamar ini
2: iya betul.
0: Ya, oke.
2: Ini
0: kapan? Iya, kayak hampir kayak Abah Sarul sih suaranya di nene dhuwur.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Enggak lagune.
0: Yo.
2: Bulan di ranting cemara.
0: Iya, bulan di ranting cemoro. Iya.
2: Salah-salahnya
0: mas. Yo. Protol.
2: Jasa racun.
0: Iya. Ya nanti di 77 Neng, ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Atin.
0: Yu. Kalau sore sepikian,
2: Kata Agustin.
0: Hey. Ya. 77 Neng, yo. Yo, sekarang. Yu
2: Mandore karo Intel.
0: Yu siap.
2: Alvin.
0: Yu.
2: Mama.
0: Yu siap.
2: Rato.
0: Yu.
2: Mbak Ida Martoloyo.
0: Siap. Yu. Yu siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudun, waalaikumsalam Dumlak Tincing. Ada Kang Kamari di Porin, ada Mandor Leman, ada Yumintel ya. Selamat sore yang ada di Porin semua, sapan dari Setara Pramon. 614547, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Cipa.
3: Waalaikumsalam, Bawar masuk lagi.
0: Yuk, lagunya apa lagunya?
3: Lagunya itu aja, spesial buat Mas Jainal Gentong.
0: Yuk,
3: Jainal. Kita tokrotol ya.
0: Yuk. Ya sinyal.
3: Ya.
0: Yuk, siap.
3: Buat apa Kamari.
0: Terus
3: buat apa Alul, udah masuk ya.
0: Yuk.
3: Bareng Mama Nisa.
0: Yuk, siap.
3: HM. Kang Udin Beduk, Mbak Leha Beduk,
0: Mang Patoliwung,
3: Mama
0: Nia. Mas Aris ya. Tadi lagi.
3: Bapak Aris, Mama Aris.
0: Oke.
3: Buat Kak Edi Dado.
0: Iya, siap.
3: Bareng keluarga. Buat Kang Kopiti, Kang
0: Anjo,
3: Kang Mustad, bareng Mama Non, Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela.
0: Iya, siap.
3: Oke. Okay. Hendro, Pak Ismeli.
0: Kabar
3: Rosi, Mama Eni, Pak Jok Jambi.
0: Iya.
3: Pak Mandor, Bu Mandor, Kang Dori, Om Kasumi, bareng Mama Wiwi.
0: Yu.
3: Kayu Lobo, Om
0: Tere. Mama Regani.
3: Mama Regani. Terus buat Apurkon, Mama Lani, Nang Patjo, Ibu Rini, bareng Pak Pramudiono.
0: Iya, siap.
3: Terus buat Bu Brauni, bareng Bapak Asyik, Teteh Agustin, Jeng Robi, Aloki, Pak Banjo.
0: Oke.
3: Terus buat Dimati, Kang Sarno. Terus buat Mama Winda, Mama Gilang.
0: Yu.
3: Bu Pilihan Caca, Bu Ida Martoloyo, bareng Cinok Tito.
0: Oke, siap.
3: Bareng Dede Hafiz. Terus buat Mama Prida, Papa Yang
0: Tidak,
3: Tato Yang Tahu. semuanya aja Mas Bawo.
0: Oke, okay, siap.
3: Oh iya, buat Mbak Nia bareng Wong Irengnya.
0: Iya, benar-benar.
3: Makasih
0: benar.
3: Ya Mas Bawo. Kepesiannya lagi tidur.
0: Yup, lagi tidur.
3: Iya, yeah. Makasih Mas Bawo. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Ada Mama Gede sih ya, Mas Bambang yang ada di Sulang, Menjasem Timur. Selamat sore untuk siapa saja, Balan Istara Paramon. Kesempatan sore hari ini, bahwa didukung produk PT Denaturu, solusi sehat untuk kita semua. Iya, oke.

Mama Hikmah di dan tiga darah manis yang hadir ya Kang Bawa lagu-lagu Rindu Padamu tadi sudah dihadirkan yo. Spesial gue Pak Isbanu, super spesial ya for my heart. Makasih Kang Bawa. Baik ya bulan di ranting cemoro yo. Oh, hadir Ici Gewir.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengkuk mengkeret tau, Pak. Yan kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount Dangdut Saporete. Ya, tadi sudah menghiasi di ruang dengar panjenengan. Sebatas angan, ada juga Jainal, ada juga Bulan di Ranting Cemara. Yuk disapa kembali 3528888. Halo, assalamualaikum. Apa cuma cuma disapa malah turun pimen ya, atau sinyal yang gak bersahabat tentunya. Ya, Bapak hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Saporata
0: naman sak yup. Oke,
1: okay.
0: Ya, lagunya apa di sesak?
1: Sakit rindu.
0: Oke. Okay.
1: Alamak, kok BPW

0: Siti Jenny, ya. Ada juga Mama Jagi, Bunda Jagi, Mbak Biyu Puji. Semar seberang ya, semua saja yang ada di Arjo Sari Kidul, selamat sore. Iya, Arjo Sari Lor ya, ada Pandi Kodrong, Budi Habibah, Mas Begito, Mama Hilmain, Om Awang, Mbak Sada Widaran ya, Arjo Sari Lor. Baik, yuk disapa 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cipa, Cangcut.
1: Cangcut, selamat sore, teh.
0: Neman.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya kan?
0: Alhamdulillah, grup terhadap jeger.
1: Oke. Yuk.
0: Uwar sate, aku malah orang indik-indik acan wis mau medisit. Yes, indah. Mbok we, hukum alam mungkin. Faktor U, faktor U.
1: Iya, yang
0: banyak banyak perlu
1: pikiran lah.
0: Oke. Oh. Oke.
1: Okay. Ya, lah boleh bisikan kasih Kang.
0: Oh, bisikan kasih.
1: Iya.
0: Yo.
1: Salam percaya kepada Kang ya.
0: Oh, iya, siap.
1: Sedang kali sabu, Bang.
0: Wes tak semput Miki. Miki wis iki seneng,
1: Iya.
0: Dos, ya. Jare ngomong latu-latune enak ya, Dos, jare Kang Bambang.
1: Ora orang nain bae.
0: Iya.
1: Ya nyebece oli kok.
0: Heeh.
1: Ya,
0: siapa
1: ya,
0: kowe
1: anu mun jeneng. Iya. Paman neng
0: le ye. Lah yo kowe iki mene, mung wis mono maning.
1: Iya, bene.
0: Yo latu-latu gambar tok kok.
1: Ya kan gambar tok.
0: Iya.
1: Iya. Ya salame kok.
0: Oke.
1: Paman neng ya kita mundur karo iki siapa kan.
0: Satu lagi artinya sasak racun.
1: Iya,
0: terus ana Kang Kamari Purin. Iya, ada Basahrul. Oke. Iki ada Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu. Iya, terus Mama Ibu Asna ya. Yuwatri lagi Kang.
0: Yuwatri lagi ning JKT.
1: Oh iya.
0: Iya. Iya,
1: kita
0: mau
1: tapi
0: wong
1: elange
0: percuma
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Ya,
0: sok. Oke, guys, yang keturen ya.
1: Kan anu mati ya.
0: Yu.
1: Kang Parto. Yang mari dia.
0: Heeh.
1: Pasar
0: dulu
1: ya.
0: Heeh.
1: AM. Yu. Ki opan anu Kang pendurenan AM.
0: Oh, nang ndi ning
1: 40 ya kayaknya.
0: Oh, anu almarhum mamane.
1: Iya,
0: oh iya iya iya iya. Oke,
1: Hujan yang mau panen peteng lor kan.
0: Iya, petengnya emang mendung, mendung tak berarti hujan.
1: Oh iya iya.
0: Iyo.
1: Iya wis, sing penting terang kalau
0: bener. Iya, bener.
1: Iya.
0: Si, iya, nah, wis apa kowe? Kowe, kowe.
1: Bapak ya ngebel maning.
0: Iya.
1: Eksplorasi.
0: Oh, kasih nuri.
1: Iya. Terus mau Wiwin ya.
0: Iyo.
1: Iya terus mau Kang PE. Iya terus mau Teh Dewi.
0: Aktif. Iyo siap.
1: Iya terus mau. Eh, Mama Ari, Papa Nari. Iya, ini pada ketemu kondangan.
0: Iya.
1: Iya terus mau. Semua kafe Kang waktunya sore.
0: Oke.
1: Iya wis. Boh, jangan terlalu ya kan.
0: Iya, makasih.
1: Ya, kapan-kapan dirembuk Kang kowe Kang.
0: Yo,
1: ya,
0: oh, ya wes lah. Yo.
1: Iya,
0: perfect ya. Iya, yo. Yo wes, heeh.
1: Halo wes.
0: Yo.
1: Sukses.
0: Ya, amin amin amin.
1: Kang
0: yo. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulur Cincin. Iya, sing duwe trap jeger ready dados yang ada di Kambangan ya. Selamat sore untuk semua saja di wilayah Kambangan. Ada Wak Wagi Ahmadi, Bang Andes, ada Mas Panji, Pak Guru Abiu, ada juga Bunda Latifah, Bunda Rahik, Mama Aji, Mama Hanum. Cakwir-cakwir lawas sih. Iya. Kang Jono ya. Baik. Sementara 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat di studio Setara Paramon FM Tegal. Hadir suaramu yang menghiasi ruang dengar panjenengan Yob ECKWIR. Power didukung produk PT Denatur seperti ada Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Jadi ada mata katarak, glukoma, ada mata silinder, plus minus, monggo silakan konsumsi atau digunakan Vitama. Ini bisa dibeli di apotek.

apotek atau agen-agen dekat rumah panjenengan, atau datang sendiri ke studio Radio Setara Paramon, Jalan Damjak 132, Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara. Iya, dari SPBU Muri hingga ke barat, yo Charjus. Harga 150.000. Jelas Mama Ikmah tetap monitor.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

kembali ke Stara Paramon dan di Sapore. Iya, tuntas sudah kebersamaan Bawar di kesempatan sore hari ini ya, nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory. Ya, jam 6 sampai jam 10 untuk panjenengan. Baru ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik, ya, sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory. Bawar pamit undur diri dari ruang dengan panjenengan. Iya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Sapote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para munda dari Saporete. Kesempatan malam hari ini di season kedua ya, di Dendang Dangdut Memory ketemu masareng power sing soblak maning ya. Bagaimana kabar balen saudara para mon? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terang suatu apapun tentunya saudara dan batin. Di edisi Kamis ya, 28 Mei 2026. Insyaallah tuntut jam 10 malam saja. Iya, baik ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walahir dan batin. Ya, bisa bertemu kembali kesempatan malam ini di Dangdut Memory. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sedari tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau online, SMS online 0852-931-99588. Baik ya, saya pikir cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita hiburan di Dangdut Memory. Tadi udah beberapa lagu, ada Keranda Cinta, ada Rai Bunga Desa, Tak Sebening Hati, dan Apa Kabar. Ada juga tadi yang lainnya, Gedung Tua dan Tersesat Menghiasi Ruang Dengar Panjenengan. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat iya diangkat, iya langsung gubrak alus. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mon FM dan desa para
0: Namain Ciki, alhamdulillah berkas suara setengah iso tunggu beras ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagu ini kayak
1: Mas Harapan Hampa ya, Mas.
0: Harapan Hampa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat
0: yang
1: perdana, Kang Mas Bawo.
0: Oke,
1: terima
0: kasih.
1: Kang Teteh Anggi, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Iya, Kang Teteh Agustin.
0: Iya.
1: Teteh Dewi. Mania, Mama Winda.
0: Iya.
1: Mama Prida, Mbak Eka, Jeng Robi. Mama Ari si rampok ya.
0: Yuk.
1: Ya, terus Kang Go Kang Pi, Mama Muri, Kang Rosi.
0: Oke.
1: Terus Kang Darmo, Mama Rosi, Kang Yanto, Tini, ya Mama Rengganis ya.
0: Yuk. Ya. Ya, harapan apa nih Rana atau Isda atau
1: harapan apa nih siapa ya?
0: Kalau Rana Rani atau Isda atau Arafik, Rita ya. Sugiharto.
1: Rana Rani boy.
0: Oke, siap yuk. Oh, semuanya saja. Oke, makasih.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam, dupla cincing. Ayo, ada Mama Tia yang ada di kawasan sesepan. Yuk, bala pulang sana ya. Ditunggu. Yuk, 6154577. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, setara para mon. Hei, si. Wah, ini kok oke, teman. Ya, ini mungkin tadi yang ke-88 ini mungkin sinyalnya panjenengan ya. Ya, 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat malam, setara para mon.
2: Setara para mon dan dute sapore te.
0: Naman-naman.
2: Sehat
0: kan. Jadi alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
2: Ya. Ela kune tuli ya.
0: Iyo.
2: Bukan protol.
0: Oke. Okay.
2: Lagune lagune Marakarma.
0: Yu. Terluka lagi?
2: Ya ul.
0: Iya wes.
2: Salam okay. Bertanung Kang Bawur ya.
0: Oke, okay, makasih.
2: Selalu.
0: Yu siap.
2: Kami kisih menemutun Mama Tia ya.
0: Oh, yu.
2: Bisa sepan pala pulang ya Kang Bawur. Kami pakar itu bareng umilela.
0: Yu.
2: Cucu ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Boleh go tayo sama Lani ya. Matam Rengganis.
0: Yu.
2: Boleh kue AU on ya.
0: Angin
2: yang sor. Mama Selis pune ya.
0: Yuk, okay.
2: Kuningan ngono kabeh.
0: Yuk.
2: Yo, Mama Arti.
0: Yuk, siap.
2: Beli Nyirato.
0: Bareng
2: Kang Langlang Buana ya.
0: Yuk, siap.
2: Ya, beli kue nang Harjo Sari kabeh. Ya, kue nggo kae Kang Bawur Mama Uti ya. Sineng bapak beli kayo Mama Mondi aran siapa ya Kang Bawur?
0: Mondi Budimut.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, Mama Mondi
0: tuh. Iya.
2: Kayak sales loh.
0: Udah
2: menang ting-ting ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, Mas Nure.
0: Iya.
2: Bumiwin ya. Ya, sehingga cuma mulai jahe tuh plak-plak. Warna ipau kan, Bor.
0: Iya, siap. Katik kial-kial, iya.
2: ya kowe Mama Rika, Sarita.
3: Iyo.
2: Ya kowe ngono kape. Ya menu Mama Tia Pewis Sambuwer.
3: Iya siap, siap, siap.
2: Siap lengo Kang Bawur ya.
3: Terima kasih.
2: Selalu.
3: Minam, minam, minam, minam.
2: Iso tuku beras.
3: Iso tuku beras. Iki karo nginem.
2: Iya sing penting.
3: Iya.
2: Nyak dingang Bawur.
3: Oke okay, yo.
2: Iya, kayak nyung lagi nem kan.
3: Iya, iya ini juga nyambi.
2: Iya. Ya, maklumlah angka satu.
3: Iya, benar. Oke, oke. Kan Mama Kiwi ngomong apa? Mama Kiwi. Iya, yang Mama Kiwi ya.
4: Kang, Kang. Torpedo nak temen Kang. Kok ngepang kok, Kang?
3: Iya.
4: Ngepang ya saya.
3: Yo, endah ngepang.
2: Iya.
3: Om Eling cukur pacul.
2: Iya, grup umbul-umbul
3: iya.
2: Ya.
3: Iya, grup umbul-umbul tadi.
2: Iya, Mama Kiwi yang apa kowe ngono.
3: Iya. Iya, penasaran nih Roma Om Eling ya. Oke. Okay.
2: Ngono kape ya. Heeh. Sing senenge kelip pentil.
3: Pentil, iya.
2: Spesial engko Kang Bawur ya.
3: Oke, okay, siap. Sehat
2: selalu.
3: Iyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rupa Cing Cing.
2: Joy.
3: Lagi ada Kang Kobidin yang ada di pekirikan ya, ada Bu Warnipah ya, kial kial kial kial kial kial ya, di kesempatan malam hari ini. Ya jelas lagi libur Kang, ya pada sih ya.
4: Mama Kiwi ya dalendo. Lendol Mama Kiwi katonan aku Mama Kiwi.
3: Iya. Iya Om Eling Pacul ya, penasaran oke. Okay. Ya, Mama Rengganis ya. Lagi ini sambil nginem di jujur bae ya. Ayo untuk balen sinar para mohon ya, kalau yang di dalam-dalam, kalau yang di luar-luar kan ngani urusannya Teh Tuti ya, laundry ya. Nenda halus soalnya seragamnya bocil. Baik, kesempatan malam hari ini Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sharing untuk kita semua. Semangat selalu. Ya sukses selalu ge Om Eling cukur pacol. Miki baru butaki mono sih. Ya selalu ya Pak. Jare neng siaran ke jare ngomongnya kayak bocah ABG 25 tahun. Ya 25 tahun ya, ini sudah 65 tahun Om Eling ya. Ya beda lah. Baik ya, ada harapan hampa, ada terluka lagi, ada juga datang untuk pergi, ada penasaran ya. Om Eling Pacul ditunggui cekewir, tak nutuk nih kayak apa jenenge?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.

0: Atu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondar di Saporeci. Sudah terdengar ya, menghiasi ruangan dengar panjenengan ya, ada penasaran datang untuk pergi. Ada juga terluka lagi, ada harapan hampa. Ayo disapa kembali, halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mon FM dang tute sapor.
0: Nama-nama
1: iya. Yai Cikiwir.
0: Yai Cikiwir.
1: Iya. Selamat malam Kang Bawor.
0: Malam juga Kang Hadoko.
1: Alhamdulillah malam ini ketemu Kang Bawor.
0: Iya, siap.
1: Ya, Kang Baya selalu baik sehat.
0: Amin ya. Alhamdulillah berkas waras ya. Terginas iso tuku beras.
1: Matahariku.
0: Matahariku. Oke. Okay.
1: Ya. Salam-salam Leo. Ya, salam Eko Ayah HM.
0: Ya, oke.
1: Terus ke Om Kasturi karo Mama Wiwin. Kang Muktar odong-odong Mama Notedenot.
0: Iya, siap.
1: Kang Uli.
0: Oke.
1: Karo Wong Irang.
0: Bener.
1: Kang Kopidin. Mama Kiwi Kang Sawut. Ya. Ami Pama Tumi Laila. Mama Wadra Munok Marseli. Ya. Mama Gilang Wartiem. Mama Wanisha.
0: Oke.
1: Mama Rengkane.
0: Yuk.
1: Banding Sintren. Mama Lani. Mbak Rina, Mbak Hilda, Kang Parjo, Kang P.I.
0: Yo.
1: Terus ke Kang Ahmad, Mbak Ani,
0: ya.
1: Terus Teh Mojak, Teh Darwati, Mama Ke,
0: Teh
1: Yaki, Kang Samsul,
0: iya,
1: Kang Ibni Abdillah, Ibu Ida Martoloyo, Mama Dea Alisha, Mama Dea baru Pak
0: Spoiler
1: ya,
0: siap.
1: Mama Alisha baru Pak Agus, terus Ibu Rauni Pak Sikin, Purini Pak Brudiono,
0: Pak Pramudiono,
1: terus ke Umi Abiba, Pandai Godro, Bapak Nehari, Mama Nehari, Bapak Karisma, apa kumis karo Bu Ipa, tau jajar ya.
0: Iya bener.
1: Mau indah kali lingi, juragan karo Bu Ana ya.
0: Iya.
1: Tau jajar juga.
0: Iya, juragan ya, empang.
1: Iya, terus ke Kang Pendi, Peter Rado, iya Teh Agusti, Teh Cinta, Teh siapa ya, Teh Dewi Cendana ya. Kang Alokis, Jel Robi, Waita, Baweni, Teh Mimi.
0: Iya.
1: Iya, wakutet, pret,
0: biasa ada monitor ya, wakutet, iya.
1: Terus ke Mama Anis, Abayanto,
0: okay.
1: Ya. Iya, kayaknya kok kabeba ya.
0: Iya, siap. Ya.
1: Buat semua setara badan paraman FM.
0: Iya, benar.
1: Ya, spesialnya buat Kang Bawor, baru Dede Angginya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya lancar, semoga selalu.
0: Amin.
1: Ya itu, oh ya itu apur kol Kang Bawor.
0: Iya benar.
1: Iya. Gajah.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing.
0: Joy.
1: Terima kasih Kang Antoko yang ada di Losari ya. Selamat malam untuk semua saja Losari ya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal tentunya. Matahari gede jel tunggu. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga Setara Paramon dan juga Seporote.
1: Teman-teman. Ici kiwir.
2: Kapan datang?
1: Nisuk.
2: Jambira.
1: Ya, jam berapa ya? Sebelum duhur bewis. Aku ganteni Nurul Ding, kok bar duhur bar Jumatan.
2: Oh iya,
1: wis. Bar Jumatan ganteni Nurul absen.
2: Kok WA ya?
1: Ya, pokoknya habis Jumatan kok teko kono wis. Heeh.
2: Ya wis.
1: Paling jam 1-an lah.
2: Suaramu.
1: Oke.
2: Suaramu yang merdu.
1: Dulu yung kicik kiwir. Apa kok?
2: Ayo ngeles
1: dengan
2: hati.
1: Meresap
2: dalam hati.
1: Oh iyo, cekewir. Baru ngokno gue.
2: Iya. Salam ya.
1: Ya.
2: Mama Tia, malam juga.
1: Angko
2: Piki. Malam juga.
1: Di.
2: Terus Kang Adoko. Malam juga. Terus buat Mama Lani, Kang Parco, terus Kang Pi, Barina, Yayang Puro, malam juga, Mama Kiwi, ayo kamu tan pokong
1: eh, dulu, kate kate
2: yuk, kurang rasa,
1: yuk.
2: Tenul. Ya tenul ni mam Kiwi. Kau ketemu mana ya? Tapi aku orang
1: rumah itu. Ya lah, jadi kau menang Paramon di sini kena.
2: Anang itu mas.
1: Ya, belu di wilayah Tarub sih, we.
2: Larangan itu mana?
1: Iya, larangan itu.
2: Ah,
1: jadi kau Selawi ya bisa sih sebenarnya. Kau Bangka Halor.
2: Bangka.
1: Pangkah, iya pangkah, aku ngalor.
2: Kan kau nana pabrik ya pangkah?
1: Iya nak.
2: Bisa ngalor.
1: Iya.
2: Lambung kok kesasar.
1: Ya, sing penting ya kok kontek-kontekan karo yang lain lah.
2: Iya,
1: ya, nah pan barengnya ya, pan barengnya ya, pan barengnya. Bisa
2: disusul Bangka Semuri ya. Ya, Bangka Semuri, Mama Wiwin.
1: Iya. Bapak bareng karo bareng karo nyong ya bareng cuma aku nih nge-set lagu di set.
2: Iya.
1: Tapi ya paling jam 9:30 sepraket.
2: Ya sing rumah jam 9.
1: Iya.
2: Ya jam 9. Bermasak-masak kom mabur. Terus buat apa maning ya Miki ya. Mama Amalani wis ya.
1: Yo.
2: Terus Mbak Eka Tonjo karo suaminya ya, calon. Siapa ya namanya ya?
1: Erwin.
2: Erwin ya. Ya kayung kawin. Mas Erwin.
1: Bang Trisno, ya.
2: Kang Wisno. Ya
1: nyong melu Kang Baur. Ayo monggo sing serius.
2: Pertemu
1: dirimu di Jakarta melu. Neng apa jenenge Pulau Sarwe belum tentu melu.
2: Iya ya Mas.
1: Iya.
2: Sekali-kali Ape, turun.
1: Tapi ini tergantung niat kok.
2: Niat ya. Terus Mama Hikmah.
1: Yo.
2: Terus buat Ceng Ropi.
1: Yo.
2: Angrisma aja tetap sangat bling namanya.
1: Ya, Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, Bunda Santi. Iya. Bon.
1: Jaring ngomong, ya yang,
2: malam.
1: Ya gue jaring ngomong Bunda Santi Purbowo kayak gie. Ya yang Bawor orang disalami, Kang Bawor aja uli makan sate Feni, pimen sih.
2: Iya. Anda kayo.
1: Iya.
2: Berkenggeng.
1: Iya, ya yang Bawor orang disalami, jadi Bunda Santi.
2: Aku yakin mas, aku kan di rumah daging yakin.
1: Ya aku bagi kayak mumet teman rumangan.
2: Ambu-ambu.
1: Iya bener.
2: Sasangan gede tak proses-proses sana mas.
3: Bener.
2: Tur daging sapi.
1: Wah, sapi adonan yang nyong wae lah.
2: Sapin mas, daging sapi oli rong kilo.
1: Iya, wah, adonan yang gonyong wae wis. Daripada rati kue.
2: Tapi ada anak balungan sapi mas.
1: Gelem, gelem, gelem.
2: Gelem.
1: Gelem.
2: Ya, waktu saya kan sabun.
1: Ya.
2: Terus balungan sapi.
1: Balungannya? Balungannya apa pun jenenge, dengkel apa balungan sinjero?
2: Yang gula. Ya.
1: Ya. Medeni bawor mangan sate, medeni jere. Kalem wes. Ya, sih kok gawane sisan.
2: Ya, arti ya.
1: Ya, gawane sisan wes kalem.
2: Iya wes.
1: Iya.
2: Ya
1: bener ya wis.
2: Nah, kasih kedemangan.
1: Yo wis kalem sak kabeh-kabeh gene wis tampung wis. Kulkase wis kulkase kalem, kulkase sing mampu.
2: Wis durung dimasak sasangan Mas yakin.
1: Yo yo gume gume. Opo kowe?
2: Daging sapi.
1: Lah yo gonyong sing sapi. Ada no mentah mau digawe bakso jane.
2: Kene kek umbir kabeh Mas.
1: Ya alhamdulillah. Ora maksud sing mentah ngono ku gawe bakso rengganis.
2: Sing mentah ana terong buntel.
1: Ya.
2: Atung dengan mene mek buat ngontek di sini kok baru.
1: Iya, ngono pas pokoke jam 1 insyaallah wis.
2: Heeh. Iya wis.
1: Jare ya aku nembe ngranapi medeni jare Mbak Santi.
2: Apa
1: nek? Lembok kuwi jare medeni-medeni pi menek man sate medeni apa men ngono.
2: Tah, wong lanang tak kuat ya. Sing penting kan mangan kiye, Mas. Apa ya? Timun.
1: Ya, timun ya. Aku tuku kuwi timun, semangka.
2: Iya, kuwi nggo
1: netralisir. Wis pokoke blak blibuk kabeh gomene wis tampani wis kulkas ya mampu kok.
2: Iya. Cairan
1: kasih gelem. Iya, rana kasih gelem sing mentah kuwi nggo nyong.
2: Ana kae rong buntel.
1: Iya, nggo sebuntel mboran nggo nyong nek apa-apa.
2: Rong buntel ana.
4: Kuat rancak lan sate.
1: Iya, kuat lah. Ya rong buntel ora apa-apa, pokoke wis blak blik blik wae sak balung-balunge.
2: Iya.
1: Ya wis kalem, nggo jam 1 wis teko kono wis. Ya iya, mangane kuwe.
2: Ya
1: wis
2: arep
1: nggo kafe bae. Ya,
2: Matur nuwun
1: atur
2: matur siap tak tunggu.
1: Oke. Okay.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kembali cincing.
2: Cus.
1: Pagi ada Madam Rengganis yang ada di Setanggal ya kalem ya jam sijinan ya soalnya aku jam 10 engko ganteni Mbak Nurul Disit ya setelah itu Jumatan langsung ngecius mono wes kalem ya jangan khawatir ya Om Eling ya sementara 7:22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sapa yo assalamualaikum selamat malam Kang Bawor Om Eling hadir di ya sehat selalu ya Kang Bawor ya. Ya Miki wis bar mana ya mbotakin das ya. Salam go Palanestara Paramon ya seperti Papa HM HM HM Mama Kiwi Jeng Robi yang lucu ya. Mbak Ida ada Mama JR ada Mas Mas Nyanyu ya Nyiratu Mama Uti semua saja wis. Ya penasaran dong di Glindeng. Terima kasih Om Eling yang ada di Pacul Bunye. Sukses selalu, sehat selalu tentunya. Jadi ya, belakangnya Mama Ikmah dan Tiga Darah Manis hadir ya. Alah gue datang untuk pergi ya. Sudah dihadirkan juga tadi spesial gue Mas Faiz Banu. Super spesial gue Forever My Heart ya. Terima kasih Kang Bawor. Ya Kang Aito Banter Kawong Brebes hadir Kang Bawor. Oh Kang Aito aslinya Banter Kawong ya. Ya Banter Kawong ini panjenengan ngendi Kang? Banter Kawong insya Allah desa-desa duku-duku ya kuwis ya. Sampai ke Pager Gunung 1, Pager Gunung 2 ya. Ya sampai itu langsung nanti Pager Gunung bisa langsung ke Kuta Bima ya. Kuwi melune wis lumbir ya, Cilacap. Karena panjenengan ini duku-duku ya. Aci Gunung ya. Gak tahu semua itu. Ya bagi ya matahariku hadir ya. Setelah itu ada Cinta di Balik Terali, ada juga Suaramu.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmikan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara para mondar itu sabar itu. Sementara 7 lebih 43 menit waktu di saat barat ya. Tadi sudah ada suaramu hadir ya, menghiasi ruang dengar panjenengan. Dan cinta di balik terali, dan ada matahariku. Baik, disapa kembali 3528888. Nah, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
1: Assalamualaikum, Setara Paramon.
0: Dangdute.
1: Dangdute, Saporet.
0: Naman, teman-teman. Prei, nyate.
1: Ayong.
0: Terus akhirnya kunti metune malam Jumat. Jumat legi
1: sisan. Iya, Jumat legi.
0: Iya, Jumat manis ya. Ya. Ya,
1: coba
0: penyalok lagune apa?
1: Khusus oma ya.
0: Ye.
1: Oma.
0: Yo,
1: cuma
0: iya. Kang Teddy.
1: Iya, cuma Kang Teddy sing jaga saporete.
0: Oh, saporete.
1: Iya.
0: Iya bener.
2: Minta lagunya dong.
0: Wah, kamu.
1: Apa kowe?
0: Kowe Mbak Yuni Cinol.
1: Oh, Mbak Yuni Cinol.
0: Iya, ning bumi Jawa.
1: Salam kenal ya.
0: Yo, salam kenal Mbak Yusapa lali aku lah.
1: Ya, ya wis kepan salam-salam.
0: Yo.
1: Sing perdana nggo Kang Bawor ya, ngono-ngono anggine. Nggih,
0: matur nuwun.
1: Durung turu ya anden.
0: Oh, durung kuwi lagi labrung wingi mulih kok kali sapu sih mau tak jemput jam lurunan ya.
1: Liburan.
0: Iya, liburan lah, heeh. Dijak alan-alan karo Mbak ning Rita jare.
1: Oh, jalan-jalan ya Mbak Enet Eman.
0: Oh, iyalah kudu duwe Eman.
1: Iya,
0: terus
1: nggo Om HM ya.
0: HM. Urung ngetem iki aku lagi anu tahlilan apa lagi apa kuwi? Oh iya.
1: Nang kene Kang Bawor.
0: Heeh. Nang kene
1: udan.
0: Oh, nang terang benderang.
1: Kene udan. Ini wis terang.
0: Terang nggih, terang nggih, heeh.
1: Terang iya.
0: Oke. Okay.
1: Mama kiwi karo Kang Sabute.
2: Emang sekarang ada lagunya apa?
1: Kentu ya,
0: bareng
1: kentu.
0: Iya,
1: terus ke mami, mami. Amarenggani.
0: Iya,
1: terus go. Nyiratu.
0: Iya.
1: Tubuhune kayak nyemek-nyemek
0: kan nyiratu
1: blok. Iya,
0: seneng
1: nyemek-nyemek nemen.
0: Iya. Iya, Kang Aito di Bantar Kawung monitor. Apa? Kang Aito.
1: Kang Aito, aku teman Bantar Kawung sih nangan.
0: Bantar Kawung ya, Bumi Ayu ngulon lah. Perek lah. Paramon teh ya, wong Pangandaran wae oke wong Bantar Kawung.
1: Ya ora tau mana-mana.
0: Iya, ora tau keder.
1: Iya.
0: Tapi nek bawor nek bawor ta ora.
1: Yang alam sampean. Wong kene tapi
0: iya, ngerti kabeh. Gone Kang Aito Bantar Kawung nganti Cigunung, Pager Gunung, Pager Gunung 1, Pager Gunung 2 tahu semua.
1: Asli wong Tegal malah belum urung dindi.
0: Iya, dindi ora ya.
1: Paling kucing.
0: Kucing tok paling nggih.
1: Tok wis mana-mana tahu sih.
0: Iya, Bang kuwi omahe anu Desa Bang Bayang. Bang Bayang ya, Bang Bayang ya ngerti.
1: Iya, kawang lagi maring apa ya kayak seneng ulun. Banjarharjo.
0: Oh, Banjarharjo. Oh, Salem.
1: Salem ya.
0: Ya paham.
1: Ada harisan. Ayo.
0: Oh.
1: Bulan.
0: Oke. SBS apa SHS?
1: SHP.
0: SHP. Kue Banjarharjo ini ngendi ya Mbak Iku ya? Mana tak gue liatin aku nanti nomor sih ya. Apa? Ya, sing grup SHP ku, sing Mbak Oman Banjarharjo. Oh,
1: SHP. Aku ini, siapa ya? Sekolah
0: Arek Kang Rohman. Iya, aku tak Kang Rohman. Soalnya aku sering ning Banjarharjo, sering Malahayu,
1: kowe. Iya, kowe wingi arisane kok tibune nang Mbak.
0: Iya,
1: Mbak Cici.
0: Iya, Mbak Cici tahu aku. Wonge sing rada ireng secuil ya.
1: Lemu.
0: Iya, paham aku kenal kowe Mbak Cici.
1: Kenal ya kowe wingi lagi. Kapan ya tibune nang kana terus akhire padha jalan-jalan nang Malahayu.
0: Iya, Malahayu. Iya. Kari ngidul secuil ya.
1: Iya. Orang
0: mana? Yang
1: malang kok?
0: Ini kok
1: orang
0: procot, mesti kita ngalpi itu.
1: Oh,
0: itu hal
1: bareng
0: nggone Siroh. Terus apa? Mbak Siroh, dalam jaki
1: kidul. Oh.
0: Iya. Nggo sing nyekel mic power.
1: Iya,
0: gue SHP. Iya, SHP.
1: Mesti kita.
0: Iya.
1: Gue ngalpi itu.
0: Procot nggone Pak Wiwi itu.
1: Iya, Pak Wiwi.
0: Oh.
1: Pak Wiwi. artinya.
0: Iya.
1: Ria paham.
0: Iya paham.
1: Ya Ria Yos ya paham.
0: Iya, ung bekas anak buah.
1: Iya, laki camanya nang warung kanal.
0: Iya benar ya.
1: Iya. Terus ke salamannya enggak apa Rohim, Mama Aini. Terus Mama Winda kali ini.
0: Oke.
1: Terus go Bang John karena Mama Tina.
2: Namanya Mansur.
0: Ya Mansur apa judulnya Ayu, Mbak Ayu, Mansur akeh.
1: Yo. Terus karo Aloe.
0: Yo.
1: Terus go Upo Happy.
0: Oke.
1: Terus go Teteh Agustin.
0: Teh Mama ya. Uti, miki undangan tak terus semnip neng pintu ti.
1: Apa Mama Uti?
0: Mama Uti, iya.
1: Mama Uti.
0: Iya, paling-paling ki bawor paling ya karo jemput Anggi. Iya, karo jemput Anggi sing miki sisan ngono.
1: Terus go sapa meneh iki? Ah, kae meling.
0: Meling, Indra Meling.
1: Yo.
0: Yo.
1: Kak Nuri karo Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Gaweng kok.
0: Oke.
1: Nama Wiwin. Terus karo Kak Nuri, Mandor Leman karo Nelson Mandela.
0: Oke.
1: Okay. Om Alani kalau Kang Parjone terus Roro Dede. Siapa ya?
0: Parjo. Roro Dede Gani.
1: Iya, Dede Gani. Pintre
0: Pon. Oh, bener ya.
1: Bunda Santi Pur.
0: Pur bawa.
1: Ibu Rini bareng
0: Pak Pramudiono.
1: Ya. Terus nggo Pak Kae siapa ya nene?
0: Pak Bagio,
1: bareng ibu,
0: iya
1: bareng ibu. Terus, aku tanggal kos Nuri, tanggal lama bisa katon kape.
0: Apal kape?
1: Kau bener-bener aja salam kan?
0: Aja salam.
1: Dengan kape.
0: Iya, weh budak Santi Purbawa ya malam.
1: Iya malam ya.
0: Iya. Weh, Bang Trisno kalau Evita malah itu bukan janji, sebuah janji. Kalau janji itu Rita.
1: Yeah.
0: Iya, janji itu bukan Evita Mala. Kalau Evita Mala sebuah janji.
1: Janji.
0: Kalau Rita janji.
1: Yeah.
0: Wis ngendi maksud e?
1: Terus Mbak Master John ya.
0: Yo, Mama iya Mama Epi.
1: Iya yeah. Mama Epi.
0: Iya, rumah.
1: Sakale
0: akan nemen. Iya, wah, jelas Mama Ikma.
1: Oh iya Mama jelas sama Ikmah ya gitu ya.
0: Eh, Cinul Arista. Salam buat Dewi Kunci.
1: Oh ya salam kembali ya Ma.
2: Judulnya janda.
0: Janda.
1: Janda. Nyok janda apa?
0: Gue janda bukannya Imam Arifin.
1: Arifin.
0: Jandaku ya wes. Buah hukum bukan anak tak
1: beritanya. Gampang wes lah.
0: Iya. Cinol.
1: Ini gampang-gampang banget.
0: Iya wes. Oh nah kayak kue sing bener ya, sebuah janji ya. Kue Cinol Mbak Dewi Kunti, Mbak Dudu Kunti.
1: Oh iya Mama Cinol.
0: Iya.
1: Kenal ya.
0: Oh salam kenal kembali.
1: Ya kapan waktunya kok bisa ketemu.
0: Oh maksudnya kue neger Mansur kue janda kue gadis atau janda.
1: Janda.
0: Mbak Ayu sing bener yuk. Kue Cinol diomongin Mbak Ayu nek.
1: Atang Mansur ya ganti
0: iya,
1: dapat ganti.
0: Iya, kayak gue. Nek bawor ngono walaupun somplak-somplak ya rodok pinter secuil.
1: Ya.
0: Mangane nurune nyanggi. Tapi alhamdulillah keturunan nyong pinter kabeh ya.
1: Iya. Terus mau jadi jadok.
0: Yo.
1: Kan Anwar karo Mansur ya sing nang Lamongan. Kepak Siu. Persis kan ngremak ke masjid.
0: Mbak Dewi Kunti
1: dalam
0: protes anginnya jadi turunannya mama jadi tutup pamor ampun
1: bang mbak
0: aduh mamamu pinter almarhum
1: mamae Anggi wonge menenge por
0: langkah suara
1: mamae Anggi yang menenge temen
0: kayak jegrek langsung protes
1: lagi ini udah diludik mamae Anggi kayak orang ngomong mamae Anggi paling super menenge wong
0: langkah-langkah dari turunan
1: kadang gue papai lah kuat dia ada taranya dia ada duanya
2: iya itu kan masih gadis atau janda
0: wah dasare tales
1: ya Kang Bawor dengan angkrik banyak Kang Bawor Karo Ganyong.
0: Ganyong. Mau aku nangkring karo Ganyong tales pokoknya.
1: Oh, tales.
0: Iya.
1: Pokoknya Ganyong angkring kene nang kene nang pasare nyong akeh.
0: Oh,
1: boleh.
0: Kowe nang penjaran besok anam. Gembili to ki nang 40407 ana sing dodol gembili.
1: Tahu kan negara nya pasar sumur panggang beake?
0: Iya, nengki dule Pak De Gondrong be ya.
1: Oke, angte tigang piket be senang gawe ni kayak pun godoki kanyong, tela.
0: Ya, kue malah susu makanan yang higienis.
1: Iya.
0: Tanpa formalin.
1: Kolesterol.
0: Iya, tanpa formalin.
1: Kanyong sama ne kemien kumpulan nang almarhum Kientos.
0: Iya.
1: Pas saya tarik sekali ke uang gampangan itu
0: iya.
1: Pas saya tarik bisa kaku kabe kang bawor.
0: Iya.
1: Terima deh apa? Tepok cilik koro, nang tepok cilik, tampah cilik.
0: Waduh, Cinol kalau cuma anu pun senengnya mameri pembeli nyong paling seneng yakin.
1: Ya sosok kok mah.
0: Nyong mau mana? Mau mana kon marah nih ngono be aku gelem yakin.
1: Ya gelem ya. Rong kilo apa telung kilo
0: iya, bro. Wah, pembeli di dikirim ke neng nyong foto nih.
1: Iya emang ada kolesterol.
0: Oh, bakole inyong kok di sekilo nih pilot takon. Takon yang bakole.
1: Kena-kena ganyong. Pas sekilo pitung ibu kang bapak.
0: Iya, pitung ibu.
1: Iya,
0: sekilo. Gembili bu, gembili ya.
1: Gembili ke, aku,
0: ya ini pada bayo. Kayak Nokria seneng nol. Seneng.
1: Nokria seneng. Iya,
0: seneng atau kudungnya seneng.
1: Pantah kok kenal Nokria.
0: Iya, gue cari sekilo. Sekilo sejuta. Wah, sejuta berarti nginep po. Dasar kentir
1: kamu. Sejuta tangin, nginep po.
0: Sekilo sejuta nginep po nol.
1: Orangnya rombina.
0: Iya.
1: Ya, Kang Babar.
0: Ya, salam kenal dari Kang Kustoro di Kliwon.
1: Oh, Kang Kustoro.
0: Iya, nang sejuta nginep.
1: Iya. Terus
0: iya.
1: Apa mana mesti dijajo suwi
0: Kang Kustoro. Engko neger nyong.
1: Iya,
0: engko nek nyong wis dadi wong suke miliarder ya tak tuku sejuta sekilo.
1: Iya, sejuta siapa? Miliarder.
0: Iya, miliarder tah.
1: Iya.
0: Lagi merilis, Kak.
1: Yo lagi. Kang Sarmuti ya.
0: Kang Sarmuti jam-jam Surabaya.
1: Iya, jam.
0: Niki nakone anggi wae, nakone.
1: Kang Joli.
0: Ya, Kang Sarmuti nakone anggi wae.
1: Oh, iya kangen dien sih ya, Kang.
0: Biasa.
1: Witu.
0: Ya, Kang Sarmuti biasa. Embele-embele anak, iya. Tapi anaknya Cinol ya, bener. Anaknya nyong sini Tasik meme, anaknya Cinol meme. Anaknya Cinol Anggi, anaknya nyong Anggi. Memang gue
1: seorang bisa di.
0: Bener-bener. Gue nama lagi. Mama
1: Neng.
0: Mama legend.
1: Bu Neneng ya. Kalau Banur.
0: Iya.
1: Apa Neneng siapa Bu Neneng?
0: Iya. Bu Neneng. Kalau
1: Banur. Gori di Ansor.
0: Iya.
1: Kalau Mama Cilisbon.
0: Iya. Enak. Ini
1: bulan miskapi ya.
0: Iya Mbak. Mbak Yumun jaloknya gadis atau janda. Iya.
1: Yeah. Jadi aku ni omat ini ke diskor janda.
0: Wih Mansur.
1: Oleh.
0: Oleh lagi, ini kan malam Jumat ya omat kan nyesuk.
1: Oh iya.
0: Malam
1: iya.
0: Sabtu.
1: Okey, berarti bebas ya.
0: Bebas, mana diganti monggo.
1: Ya, ada apa sih yang bebas yang penyeloknya hasrat murni.
0: Hasrat murni.
1: Iyalah, artinya ke omat.
0: Anaknya yang
1: protes. Ya?
0: Anaknya yang protes maning. Turunannya almarhum mama, itu almarhum bawor, itu bawor ya mama, ya gerakan
1: no kayu ini sudah protes Kang Bawor
0: abis remaja
1: macam-macam.
0: Iya abis remaja
1: sudah protes
0: iya oke
1: ya abis kenyong kok ini hasrat murni
0: ya wes siap, ya tak ganti wes tak ganti tak ganti
1: terus nggak pakai cinolan taslim pokok
0: koro pokok ya
1: kaya siapa
0: kaya
1: aglopot aglopot
0: wi
1: cuman
0: wingi pesen anak buahmu iso mijit yuk rasa karo ngajar
1: Edan
0: mani. Ora usah kurang ajar, kentir maning jare. Aduh, ala mung guyon lah ora lah. Aku ngguyoni ngono. Kae sing mongko Sukarjo anak buahmu sing kok Solo. Ora wis pokok nen. Aduh.
1: Yo, pangkat maning
0: jangkate. Kapan wis monggo?
1: Ala wis.
0: Sing penting hari Minggu ngono bae.
1: Ya,
0: ora kenyo
1: Minggu kita nek arep bisa telek anak aku balik sih sing batang.
0: Iya, sing kok kapan bae nang longgar kok. Kok Cinol tak jeloke, kok Cinol.
1: Iya. Bebe Jill,
0: penyanyi,
1: balik lagi,
0: ya, balik lagi, balik lagi. Tapi yang cerita itu, tanggal itu aku nyekel break ya.
1: Ya, saya nang kantornya cuti,
0: Tanggal itu, tanggal itu aku nyekel break.
1: Nyekel.
0: Tanggal 14 lah ya kosong.
1: Ya,
0: semoga itu gampang.
1: Yup. Mohon kamu disalami ya, mohon sorry.
0: Iya, oke. Okay.
1: Itu lagunya mesti hasrat murni,
0: ya, baby. Iya, benar.
1: Ya wis, salam
0: kepada Bapak
1: yang bawa. Ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing.
1: Jos.
0: Ayo, ada Mbak Yu Dewi Kunti bersama Mas Teddy ya. Iya. Yang ada di Pesurungan Kidul. Ya di sapa kembali yo. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat.
3: Waalaikumsalam. Yeah.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
3: Pantun jenaka arapik.
0: Wih, nah, pantun jenaka.
3: Arapik.
0: Iya.
3: Kok kuntilanak metune, Kak?
0: Malam Jumat.
3: Iya. Iki kuntilanake lah bocah pendek.
0: Iya.
3: Ora dewe.
0: Iya bener.
3: Salam-salam ya.
0: Iya.
3: Salam go Miki Kete di Dewi Kunti. Kok ketemu ya Arapik itu lah Pak Wi.
0: Pantun jenaka arapik.
3: Dewi Kunti. Kok ketemu lah Pak Wi.
0: Oke.
3: Ketemu cat mikoan apa kok?
0: Okay.
3: Dulu mamanya kau Subambang, dulu Bunda Salji Purbowo, dulu Pak Bunda Septi sih cekalan tengkol,
0: cinta
3: Nola, Yohatun, Bunda Ana, dulu Baby Belpas, Mama Lono Kalinya, Mama Kangko Minin, Mama Nadia, Mama Izzat Layeman.
0: Wih duduk pantun jenaka lalu, tapi, duduk pantun jenaka tapi gaya jenaka mungkin.
3: Gaya jenaka.
0: Iya.
3: Kayak apa, Kang? Lagunya kayak apa, Kang?
0: Gaya jenaka. Waduh, set. Waduh. Dah dulu, Mi.
3: Ya.
0: Soalnya gue anaknya neng apa ucin neng neng rumput.
3: Papa Jo. Sama pukulnya.
0: Jangan banyak gaya.
3: Iya, betul. Benul.
0: Mbak Morte.
3: Judulnya apa, Bu Miki?
0: Judulnya Gaya Jenaka.
3: Oh, Gaya Jenaka.
0: Iya.
3: Oh, Papa.
0: Iya. Pak Morte.
3: Iya. Mama Nono kali nyamatnya.
0: Kendel-kendel ya, pinter.
3: Kang Kusnuri, Mimi Petra, Kang Doni. Lepu Ida Matoloyo. Kalau sinok si Tonge. Wajah Munok Masya, kami satu sayang di Cintre. Mama Kiwi Kang Sabut.
0: Iya.
3: Kamu salah congocong, Mama Nod, Mama Seling, Kang P.I. Kamu tahu sudah punya jalan lemu, lapasan lalu jalur jahe, lalu kang Kumin, Mama Bagas, Lampung, Mama Ali, Bapak Le Ali, Baca Aja Mas Awang, Caca Rajuk, Dua Jomi, Habibah, Pati Gondong, Kang Doli, Mbak Puri, Mbak Tini, semuanya aja kan, Mbak Wak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cing Cing.
3: Cus!

Baik ya, di kesempatan malam hari ini Ami Kebakar Madu bersama Milela ya, bersama ya manuke sing dijenengke Bawor. Ya Air Hakim juga gagal kok. Aslinya nama Bawor iki nama legend. Ya manuk gue cekel anu jenenge Bawor. Rokok gue anak cap Bawor. Duren sing kilonane larang yo anak duren Bawor. Iya sing neng paramon sing kentir somplak gacor tur bocor ya Bawor. Iya tokoh pewayangan Bawor. Pimen ora nama legend pimen jodonge. Ora bakalan bisa lali lah. Wong cinul wae ora bakal lali. Iya, nek menurut kata hati dalam kata hati enggak bakal lali, enggak. Nyatane ya monitor. Walaupun kadang-kadang bertengkar ya. Ya namanya manusia ya wajar lah. Enggak apa-apa ya. Baik ya, Mbak Ayune Cinol gue sih neng bumi Jawa ya. Ganti satu janda. Setelah itu ada Hasrat Murni, ada Gaya Cenaka. Lagu muka apa ya Nul? Evita Melaka apa ya Nul? Apa tua-tua kayak apa tua?

Asik, setelah ini peramal tua ya. Kayak nyong kan terus tua ya. Ngeramal bisa ya. Peramal tua, peramal tua apa resahin ol.

0: ditangkapi men sih. Mungkin jenis ya. Mama Pimin, Mama Pimin WN lagi melabu ya.
1: Malu ah.
2: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
2: Mana? Enggak ada orang.
1: Itu?
2: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
2: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
2: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.
1: Sesungguhnya
0: power toy mana langka-langka online we lagune diputer. Baik ada resah Mansur. Selamat malam Mas Kanjeng yang ada di Bantar Bolang, Cikewir. Mas Kanjeng sukses sehat selalu ye.

nganul sinul langsung ya. Ya selamat malam untuk Mas Kanjeng ya. Iya yang ada di Bantar Bolang ya, suara hati Jailala. Asrat Muni dan Gayat Senaka nanti ya. Ala yo toblek toblek. Iya waktu ke nyawa taruhannya sih ya.

0: Baik dia ada resah Mansur tak balas suara Haji. Iya, ginilah enaknya wong freedom atau bebas di sini ini ya. Enggak mikiri yang aneh-aneh saya kita. Coba sing gaya wingi-wingi atau gemie ini. Ora bakalan wani ngegemburan kayak kene nol-nol.
1: Ya tak balas suara hati ge.

Kanjeng sehat selalu ya. Sukses selalu ya. Sama-sama status ya. Mas Kanjeng, konek persimen DKK ya, tak undang sampean itu teko lo ya. Ya, persimian DKK duda kawak-kawak. Monggo kudu teko sampean ya. Ya tamu undangan panjenengan ya. Yang serius ki mau dirembuk ya. Mana ana urjene kalem.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

Bapak Fajar bersama Bu Utami. Wajah Yuna jadi halah yuk. Halah. Lepas nyong pimen halusinasi Pak Fajar.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda Dute Saporeci. Iya, ada Gaya Jenaka hadir ya, Asrat Murni. Ada Resah Suara Hati Dailala Kadis atau Janda. Iya, menghiasi ruang dengan panjenengan kesempatan malam hari ini ya, 8 lebih 26 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramon FM Tegal. Wayai Bapak Fajar ya bersama Ibu Futami yang ada di Arum Indah 3 ya, sehat selalu. Iya, panjang umur dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wayai sunalan dan favor sunai kresin ten Pak Fajar. Baiknya 352888 halo. Assalamualaikum. Diangkat langsung.

0: Selamat malam Stara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dute, Stara Pramon, ganteng sepak korek.
2: Nama.
1: Kabar gimana, Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
1: Amin. Alhamdulillah. Jadi Anggi lagi ngapain?
0: Anggi ning dhuwur, ya ning dhuwur.
1: Tidur ya capek. Ya, aku pengen lagunya apa yang enak ya, Mas?
0: Oke.
1: Nilai sehat is, Mas.
0: Oh, nilai sehat. Iya.
1: Salam ya. Sama buat sahur bareng Mak Anggi. Kesehatan. Banyak iya. Di paroka. Penjualan produk denatur sekarang semua. Yang beli juga semoga pada
0: Oke, okay, siap. Amin.
1: Terus buat makannya semoga
0: sehat
1: juga.
0: Iya. Mau lagunya apa lagunya?
1: Nilai sehat.
0: Oh, nilai sehat. Oke.
1: Iya. Salam buat semuanya aja.
0: You sehat. You okay.
1: Sehat-sehat juga buat sahur ya.
0: You.
1: Mantap Anggi jaga kesehatan.
0: Oke, matur nuwun.
1: Salam manis buat Mas Andi.
0: Wudu. Wititi.
1: Mardi.
0: Wana Dewangga segala. Ih, idi. Ulo munyeng-munyeng udele bodong. Iya, Win. Iya.
1: Sayang buat Mas Sanjar. Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Eka, Mas Sanjar di Kepandian, ada Mama Angeli ya. Selamat malam yang ada di Kepandian ya. Di sana ada Bapaknya Uya juga ya. Ya, selamat malam ada yang ada di Lawata.

Yup, 6145477. Halo, assalamualaikum. Iya. Kok ini mungkin sinyalnya lagi nggak iya nggak bersahabat ini. Kang Aido, ya selamat malam juga untuk Nia Bogaris hadir, Wong Ireng hadir, ya Kang Trisno hadir, Bunda Rini hadir. Assalamualaikum Mas Bawar, aku pengen lagu dikasih dan sayang dong. Iya, Mama Elsa Putri Kodok, Mama Wiwin hadir, Kustoro Kliwon hadir, ya ada Bunda Santio hadir. Ya memang mungkin sinyal lagi gara-gara udan apa pimen ya, namanya juga aku nih nggak tahu. Iya. Baik, yuk, sementara 8 lebih 30 menit wayai ada sebuah janji. Cikiwir.

0: seripah. Awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

dia di kesempatan malam hari ini ya. Tadi sudah ada kasih dan sayang ya, Ciki Jima ya bersama Rita Sugi Duit. Nilai sehat ada sebuah janji ya. Baik hadir peramal cua. Iya. Misalnya yang ada di Dukuh Tengah Bumi Jawa ya. Iya. Peramal cua war. Iya, ini yang original ya, Haji ya. Bukan cover ya. Ada yang rutup tahu. Iya, langka dengan playlist.

0: bumi Jawa. Cikiwir, sehat selalu ya, sukses selalu di sana ya bersama anak-anak ya. Ya baik ya Pak, tadi ada peramal tua, nilai sehat, sebuah janji, ada juga kasih dan sayang hadir. 3528888, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon, Pak Saporet.
0: Nama teman-teman Kang Sarmudi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Quran dan cinta. Quran dan cinta.
0: Quran dan koran mungkin? Roma ya?
1: Iya.
0: Ya Quran dan koran mungkin.
1: Quran dan koran.
0: Oh.
1: Quran cinta.
0: Oh, Quran cinta, coba cari dulu ya. Oke.
1: Salam-salam ya. Untuk yang udah pada masuk semuanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap.
1: Semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Yo.
1: Kalau
0: muncul
1: dari enggak ada ya diganti enggak apa-apa.
0: Iya, enggak muncul nih. Bisa apa ya, lepas biar bisa dibaca. Iya. Lu pada ya maning mesti ya tenan. Iya. Okay. Kalau dilepas nanti muncul lamanya. Iya. Oke.
1: Okay. Ya udah,
0: apa gue? Apa gue?
1: Gulali.
0: Gulali. Oke. Okay. Hmm.
1: Oke.
0: Ya nanti kalau tak cari ada ya yang itu tadi ya.
1: Ya.
0: Ya kalau ada coba.
1: Ayo udah pulang ya.
0: Sudah tadi jam 2 lebih sampai sini.
1: Ya nanti tak. Kita atur waktu aja nanti.
0: Yo.
1: Ketemu.
0: Ini.
1: Juga Abang AM ya, selamat yuk malam.
0: Oke. Okay.
1: Di peserta Mas Dedinya ya.
0: Yo benar.
1: Dan ada di sana juga Mas Kasinuri.
0: Oke.
1: Juga Jasa Kerajum dan Pak Sari, selamat malam Jasa. Juga yang ada di tampak semua.
0: Iya, tapi Quran dan cinta tuh Quran, Al-Quran dan Quran nggak ada itu di YouTube nggak muncul.
1: Oh.
0: Adanya Quran dan Quran lah ya.
1: Quran dan Quran kan nggak apa-apa.
0: Oh Quran dan Quran baik.
1: Iya
0: wes ya.
1: Yang enak-enak aja.
0: Yo benar. Ya di YouTube juga nggak muncul berarti mungkin judul lain okay. Itu. Oke.
1: Okay. Ini radionya mati.
0: Oh mati gimana ini mah? Mati lampu? Iya.
1: Radionya mati.
0: Iya kesenggol.
1: Motor nuwun aja.
0: Yo siap. Waalaikumsalam Dula Cing-Cing Joss yeah. Kang Sarmuti di Damjak Surabaya ya, yang begitu eman ke Anggi ya, matur nuwun sekali ya. Ya langka-langka pokoknya. Dan aku minta doa dan restunya untuk Balani Setara Paramon ya. Nanti tanggal 13 lomba lagi ya bocah. Ya ini di bulan Juni mungkin terakhir ya. Yang dihadapi ada 4 lomba, ini yang terakhir nih. Nanti tanggal 13 Juni ya. Mudah-mudahan anaknya bisa membawa nama sekolah mana ya. Kemarin juga juara harapan 1. Ya, juara harapan 1 ya. Ya namanya juga orang berjuang bersama orang lain ya. Tidak harus juara 1 terus ya enggak ya. Tapi yang penting piagam dan piala selalu didapat untuk sementara di sisi saya sendiri. Ya, jadi perbedaan yang signifikan ya. Alhamdulillah ini tinggal tanggal 13 Juni. Nanti ya mudah-mudahan ya doa dan dari panjenengan bisa menghantui membawa nama sekolah lagi ya. 6154477. Halo assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dangdut Setara Paramon, dangdut teh.
2: Setara Paramon, dangdut teh siapa rete?
0: Nama. Kenapa itu, Bapak Ari?
2: Alhamdulillah. Sehat kang.
0: Alhamdulillah berkah suara serenginas iso tuku beras.
2: Terusan malam Jumat.
0: Wah, wayai, pantesan kan ngomong ora gelem.
2: Cuma langkah lawan.
0: Ya, ora urus. Aduh, ini, ya, kalem ya, serap apa, Bapak Nari?
2: Bebas ya kan?
0: Ya, nikmati apa yang ada saja ya,
2: bebas. Nikmati aja apa
0: ya,
2: adanya
0: ya. Bebas ikian.
2: bukan apa ya Kang, bukan perpisahan tangis ya Kang.
0: Iya.
2: Lagu nih apa yang kayak
0: apa?
2: Ini lagu ini bebas ya.
0: Bebas
2: kan?
0: Ini kalau besok tak khusus Roma besok lah.
2: Berarti lagu ini mengalah Kang.
0: Mengalah, oke. Okay.
2: Iya, dari Mega Mustika ya.
0: Yuk, bener.
2: Salam-salam ya Kang.
0: Siap, siap.
2: Salam yang baru turun Pak Tarmudi.
0: Yuk.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Terusan Jasa Keracu.
0: Yuk, siap.
2: Baca aja Om Awal. Bapak Nekarisma, Manekarisma.
0: Oke, okay, siap.
2: Terusan Mama Neng, Om Bambang, Ami Bakar Madu, Umi Lela, semoga
0: okay.
2: Terusan Mama Dea, Kang Agus Bayu, Mama Alisa,
0: Pak Daya, Munjung Agung, lepas.
2: Siapa Kang?
0: Pak Daya yang ada di Munjung Agung.
2: Pak Daya,

0: kelamaan nih pun udah siakin. Kang Video, Kang Aryo, Kang Doli, Kang Handoko, Mbak Eka, Mas Anja, Eka Tonjo.
1: Iya. Well, siapa Mbak Nisao?
0: Sebenarnya
1: dia itu juga monitor mau online tapi kadang-kadang tapi ayo, rupanya
0: kadang enggak ya kan.
1: Iya, rupanya tadi pagi ke Ria masuk ya.
0: Ya kemarin tak pernah ngobrol, Kang.
1: Iya.
0: Iya, Mbak Nisa, tapi sekarang udah apa ya nomornya kayaknya, Kang. Terusan Mbak Nisa semoga sehat selalu. Terus Kang Gomis, Mama Baga, Kang Sensus, Papa HM, terusan Om BM, Mama Cindra, Mbak Ismeling, Mandalema,
1: Tunelce,
0: Buketu, Pak Ketu,
1: Bunda Ana yang di belakang pasar pepetan, Bunda Ana,
0: terus Baby Belpa, Mama Nadia, Mama Nunung kalinya.
1: Yo, salam kenal buat yang online, Cinul Arista.
0: Salam kenal juga. Terusan Burini, Pak Parmu, Yono.
1: Iya, benar.
0: Terusan Mas Kang Bagio, Abah Yanto.
1: Nyiratu.
0: Nyiratu. Terusan Jales, Mama Ikmas. Terusan Watri-Watri.
1: Watri-Watri.
0: Salamnya
1: mau kabeh siap ya, ini terima 4 sekalian soalnya nanti di Paramount Show saya masih tampil ya.
0: Semoga sehat selalu. Sekalian buat Kang Bawar sama Dede Angginya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya nanti mudah-mudahan bisa main ke situ ya, Kang.
1: Ke Paramount.
0: Nanti aku kapan-kapan mau ke situ.
1: Ke Paramount.
0: Iya.
1: Alhamdulillah yo ditunggu. Iyalah. Mohon yo nyari waktu yang tepat.
0: Biar apa ini? Apa ya? Di ladangnya lagi anu, Kang. Lagi masa-masa perawatan, Kang.
1: Masa perawatan kan apalagi ladangnya kan kayak bayi kudu di dilus-elus. Dilus-elus.
0: Insyaallah ke situ lah, insyaallah.
1: Iya,
0: makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cingcing.
0: Jos.
1: Baik ya, ada Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Dukuh Anggrung, Desa Batursari, Kecamatan Sirampok ya. Ya di situ ada Bang Dul, Mbak Tun, ada juga Kang Sinsos, ya Kang Komis di Igir Klanceng, ya Nisa yang ada di Sirampok juga di sana. Semua saja yang ada di kawasan Kecamatan Sirampok. Selamat malam, iya sapaan dari Paramon, ya setelah Paramon FM Tegal. Yo, 35288 ya. Pawarkan terima 4 menelpon sekalian ya. Ya nanti sebabnya kita ketemu di Paramon Show Special Tarling ya. Baik ya, langsung 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Teh Caporet. Sehat ya Kang Bawar.
1: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
2: Barange?
1: Akas. Tapi nganggur. Yo.
2: Iya.
1: Oke.
2: Wayahe.
1: Iya.
2: Udan sih ngene Kang Bawar.
1: Iya.
2: Iya. Mas Kanjeng WA
1: Miki ya. Kae takon masalah apa jenenge Sultana.
2: Minta lagunya lagune selimut biru
1: anane selimut abang.
3: Selamat malam Mbak Maimunah.
2: Selamat malam juga
3: hari nganggur digadek kena mana emang
1: ya wes kita gadeknya bukan anak. Kang Bawor kebanyakan wong duda awet nom soale arang-arang go. Terus ora mikiri uang belanja ora. Alhamdulillah Mas Joko Tingkir nyong bosok dhewe kan yen dompet ana wae lah abangan.
2: Iya Kang Joko Tingkir
1: malah. Joko Tingkir go lali tanggal 7 ngisuk kondane teko kono wis kowe Kang Joko Tingkir. Ngene Mbak Siroh ya.
2: Terus buat lagi Mama Ari Pak Ari. Mm-mm. Selamat malam.
1: Yo.
2: Terus buat Papa Sam.
1: Oke.
2: Terus Moda Madem Renggani.
1: Oke.
2: Okay. Oma Lani, Kang Marjo, Mas Kanje.
1: Oke.
2: Okay. Sing melu perkulan apa sudah?
1: Gue nanya kerana peresmian kue pada undang ya. Yo, Bunda Siti Bengle.
2: Bunda Siti Bengle.
1: Ya, Kang Kopidin.
2: Kang Kopidin.
1: Oke.
2: Terus.
1: Channel Jahit.
2: Channel Jahit.
1: The Pongkulon. Cuma untung Miki orang tak baca kelanjutannya Kang Joko Tingkir. Langsung mak, shoot. Arang go titik-titik.
2: Buat Ami Pakar Madu Farmasi
1: Lela. Terus
2: buat
1: Kang Ardian Surabaya. Terus buat Mama Kiwi Mawajra.
2: Yang kemarin udah nikah.
1: Iya, benar.
2: Mama Nisa. Iya. Yeah. Yo,
1: Kang Sarmudi
2: Damjang
1: Surabayan.
2: Kang Sarmudi Damjang Miki, Kang Sarmudi.
1: Iya, benar.
2: Orang kenal
1: sih suaranya
2: siapa
1: kayak yang Cecen dong. Ya, monitor toh monitor.
2: Iya, yang punya kambing lari selalu kemarin ya.
1: Oh, alhamdulillah 16 saja habis ya.
2: Iya.
1: Ya, berkah.
2: Iya.
1: Berkah.
2: Terus buat siapa ya? Kang Edi Dadon.
1: Yo.
2: Porto Bebe. Mbak Mutri Kasin. Kang Handoko, Kang Samsul, Mbak Hilda, Mak Anis, Bunda Sakit, Teh Darwati.
1: Oke.
2: Teh Mojang. Terus pun apakah yang Putri Kupak?
1: Putri Kupak ya, Warti yang mendem mungkin iki kae mau sore rung sendal-sendol.
2: Iya, yeah. Terus buat Ma Elsa.
1: Aku malah urung bakar sindikan tuh, ngisuk lah.
2: Oh, turun.
1: Iya, soalnya lagi kepiting dhisik nih.
2: Iya. Yeah.
1: Patere bakar bakar sindikan nyong kepiting wae sing heeh.
2: Heeh. Kang Mutar dongo-dongo, mau menot. Terus buat Yuwatri, Monica Martoloyo, Mama Tia Kusweler, Mama Neng bareng Om Bamba.
1: Oke.
2: Okay. Terus Mama Ho yang punya toko Ana Sukalina.
1: Oh, ngerti Mama Ho segala jenengan.
2: Lah, untung yang aku maring Tegal kan lewati jalur tengah kan lewati tokonya terus.
1: Iya bener, oh kenal karo Bunda Ho ya.
2: Iya, ngarepan mampir, saya kan di warteg kan seberangnya.
1: Iya, ngarepe ya. Tapi sekarang sing dikelola anak-anak sing gede.
2: Iya, Mama Ho kan fan yang di Pemalang dulu.
1: Iya, dongane wae engko Juni pan mangkrat nang Tanah Suci. Wingi nge-WA aku sih.
2: Oh iya,
1: Tanah Suci.
2: Sehat selalu. Bareng Kumbang Desa.
1: Iya, udah enggak, jangan disebut.
2: Hah?
1: Udah enggak, jangan disebut.
2: Oh, udah.
1: Sudah enggak.
2: Udah.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ya monitor dia. Udah kone monitor sekarang.
2: Iya. Terus buat Mama Ardi.
1: Yep, lagi mendem das.
2: Ndas apa
1: kue? Ndas metis lah, ndas apa maksud dasku?
2: Aku neng mbok sapi mbok wedhus arep doyan dasek.
1: Iya, wah kikil ndas wis pokoke. Wingi di TF Kota Tegal sih ale.
2: Iya. Terus buat
1: ya nyilat tuh satene isih Kang Kopidin.
2: Wong lagi bakar
1: rebuan
2: Mas Kanjeng
1: Anjok
2: ya.
1: Iya, ya wes lah,
2: heeh. Iya. Tinggal rendangnya yang masih.
1: Iya.
2: Iya. Apa ya? Orang tahu mangan daging tapi giliran ana blenger.
1: Iya, tetep lah, heeh. Aku ya untuk 2 hari ini aku enggak makan itu, enggak. Untuk sementara nanti lah. Atau besok atau Sabtu nah nembe ngipit dewek.
2: Iya.
1: Ya aku wis tuku peralatane ya.
2: Nah, di Kang

0: jadi apa ya, yang terbaik ya.
1: Iya, alhamdulillah kok bocah ya. Iya. Mungkin karena pikirannya ayam tuh.
0: Iya, semangat-semangat ya, Gi.
1: Oke.
0: Iya, meraih cita-cita.
1: Iya, njaluk apa wae kelakon sih ya.
0: Kalau cita-cita mah setinggi apapun enggak apa-apa, yang penting cita-cita.
1: Iya, yang penting udah pinter.
0: Sebenarnya itu udah
1: iya. Dari ya, orang jadi pegawai ini ngger pinter beda lah.
0: Iya.
1: Kayak bapak nih.
0: Iya. GR nemen. Orang jadi pegawai sementing pinter ya.
1: GR nemen warung ya.
0: Iya,
1: ngurus sandang pangan itu ya insyaallah terlalu bisa lah kayak gitu loh.
0: Yang
1: penting ya kayak gitu.
0: Cerdas ke beda. Bokar cerdas ke ingat selalu lah pokoknya. Yeah. Walaupun enggak belajar kemarin yang guru ngomong pasti ingat. Nah, itu genius. Makasih ya Kang Bang. Semoga sehat selalu bareng Dede Anggi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cing-cing.
0: Siap.
1: Bagi nyeratu ya karo langlang buana desa Karanganyar Bantar.

Baik, ya, selamat malam juga untuk Kang Joko Tingkir di Mejasem Baru 3 ya hadir ya. Assalamualaikum, channel Jahit, The Bongkulo, Nyimak, Stara Pramon, Icikiwir ya. Terima kasih Kang Jainal. Ya, Parjo hadir. Ya, assalamualaikum Mas Bawo, selamat malam nih dari Beleki. Mau bagi-bagi salam buat balon Stara Pramon. Mas Tulung diputerkan pertemuan ya, barangkali masih ada waktu ya. Ada Putra Virgo ya. Paramon FM dan Sabri Tolip dari kawasan Terminal Tegal Kota. Si miskin dan si kaya dong Mas Bawor, terima kasih kembali Kang Tolip. Ya kemana aja dirimu, udah lama ini nggak muncul Kang Tolip ya. Di belakangnya lagi banyak ya bertumpuk-tumpuk. Iya Pak Daya yang ada di Munjung Agung ya, darah muda dong di play ya. Salam sehat selalu buat Balan Setara Paramon. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Bawo di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Panselon George Cid. Ya nanti ketemu di Paramon Show, spesial Irama Taring dan Tegalan. Jam 10 sampai saat joke ya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi syarikat kita semua. Sudah tertanam rapi Quran dan Quran, surat Chen. Ada mengalah, ada di udara muda, selimut biru dan lain sebagainya nanti ya. Kalau masih ada waktu, insya Allah tak play. Sampai ketemu nanti jam 10 ya di Paramon Show, spesial Irama Tegalan dan Irama Tarling untuk Panjenengan. Baik dalam segala sesuatu yang terbaik untuk Panjenengan, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Stara Paramon dan Tete Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Adik, berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kowe ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setelah Perang Mondar Desa Purete di season ketiga, masih bertemu sama Power Somblat di Pramon Show spesial Irama Tarling dan Irama Tegal untuk Panjenengan. Bagaimana kabar Balani Pak Ramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, satu walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 61454477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditulang sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99-588. Ayo ada ngaplang-ngaplang Dede Risti. Ngemali jumpa kita sempatan malam ini. Cekewir. Langsung disapa yuk ada siapa 3528888. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute sepurete asaram rukatu kang balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132
0: gitu loh.
1: Nusubi weteng.
0: Iya,
1: betul nang bawa nang ke pan ndol lapean wong beli apene nang omah ta kan
0: wong. Nip,
1: iya. Ndol ya. Singrung nang omah ora meki kukup sing mene balik ah. Alhamdulillah wong tua 40 hari tadi.
0: Iya, wis alhamdulillah,
1: heeh. Iki ada Kang Eridando apa Sarul iki hadir alhamdulillah.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Oke. 40 hari. Malam ini yang 40 hari. Sama lah kan, perjalanan dulu ngambawa no kangge semua selalu ya.
0: Iyo.
1: Ketup, Bidya Martoloyo.
0: Oke.
1: Mbak Ati sama Kanapi, Ibu Rini sama Pak Siono, Mbak Pe.

0: Bu Rati.
1: Iya.
0: Terus Bu Mira sama Karawan juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Bakso Balungan.
1: Iya benar.
0: Terus Abah Sarun, Mbak Nisa, Aputin Bedung, Untung Bedung, Pandain, Angloim, lanjut terus ini aja
1: maksudnya hanya benar. Pimen si Kang Kopidin kan maksudnya Pimen si Kang Kopidin.
0: Iya. Yeah. Pimen ya Kang.
1: Yo WA nih ini nomor para amon Pimen maksudnya. Iya. Yeah.
0: Ampun okay. Mati Kang Kopidin.
1: Oh.
0: Kang ngampar tuh. Aku. Iya. Rumali dia.
1: Okay. Mari
0: rumah. Pari-pari. Bang Tirbatun.
1: Error.
0: Kesus Kang. Kang Kumin sama Bagas lanjut. Udah Cece.
1: Iya.
0: Kita sama Kang Dabi juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut. Kang Hendro sama Ismeling.
1: Yo.
0: Lanjut Mani. Seracu. Ibu saya
1: di mana. Mama Neng.
0: Tadi kodernya punya Bipe.
1: Ya lagi. Ya lagi. Lembur Mama Neng. Lembur karo Kang Babang.
0: Oh. Lah
1: katine
0: meneng
1: ayo nyebur pasar iya, pagi. Oke.
0: Lanjut terus Asarno, Yumar, Dewi Utarana, Sito, Trinil ya. Terus buat Balemu, Ibu Darunya, Tapansa, Ibu gue, Suipur, Kawasan Telalele ya, Sudlawan ya lanjut.
1: Iya benar.
0: Alois, Ropi, Tata Sendina, Tata Agustin, terus Bunda Anis, Bunda Sakit, Pemarangan di Jirang Rung Manis, terus Martiem, Mama Gilang, Bolo-Bolo,
1: Mama
0: Tuna, Doko,
1: okay.
0: Bang

0: Apa?
1: Kurang pada ngumpul, ngumpul kan?
0: Ya, orang pada ngumpul lah.
1: Kurung ya dia ada
0: sungguh. Iya, ngumpul, ngumpul. Mama kewit tak?
1: Ya, selingi sopa sih sini ya. Sar ya. Lalu mama kami sang, Ojra, Marsen, sama suami juga ya. Lanjut. Kamu ntar, odong-odong, kemana juga. Warna maju mapingis nulu ya. Druk, apa druk?
0: Biasa nunggu nih lampu merah.
1: Lampu merah, lampu merah dilengi bahaya. Terus gue Asarno, Yumarti, Tuna Tangcipto, Terinin, Batari Dungteng, baik Mama Hikmang, Kang Sboler, Madea, Kang Aisyah ya. Lanjut, oh sebalik ini para paramun KPK.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gue Kang Ida Pacul, Jena Pacul, ini Pacul.
0: Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Kunyal-kunyal Pacul, Om Elin Pacul,
1: Mama Nadia, terus Pak Nono kali nyamat ya kan.
0: Iya.
1: Oh, sopir ini secara para mengambil kan.
0: Iya.
1: Semisal loh Bang Bawor semoga okay. Sehat selalu. Makasih yuk. Kang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dubat Incing. Iya yang punya wilayah keturunan Bapak HM.

0: Ya, Pak Wardi, kesempatan malam hari ini didukung produk PT Denatorus, solusi sharing untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Habuto Pramon Arab yang top ini untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh seperti jantung, bronkitis, ada liver, ada juga hipertensi, diabetes, kolesterol, ada stroke dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi. Habuto Pramon Arab yang top. Ini bisa dibeli di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke Radio Setara Paramon FM. Atau COD bisa hubungi kru kami. Di 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute saporente.
0: Teman-teman.
1: Iya. Setara Paramon.

0: rangka ya apa nih. Bosen siarannya mau somplak melulu bosen nih.
1: Ora. Yang ora bosen nang bawa.
0: Bosen ya.
1: Lagune. Manuk dara sepasang.
0: Manuk dara pasang, sepasang.
1: Sepasang iya. Salam mimiki ngo Abah MHM.
0: MHM. Iya.
1: Terus Kang Kopitin, Mama Arji. Terus Mama Teteh.
0: Ya, kowe Kopitin kowe SMS-e mlebune ning Paramount melulu pimen sih maksude. Salah sasaran kowe, heeh.
1: Pimen sih.
0: Ya, bantu apa nok? Bantu apa?
1: Terus buat Pak Uan, Madam Rengganis, terus Yuwatri, Kang Sarmudi, Jambiak, terus Kang Joko Tengkir, Kang Sembung, terus Kang Ibni Abdillah, Kang Haji Santosa, Kang Itan, Ibu Indi, Mak
0: Uti. Oke.
1: Mutri Gajah.
0: Ya, Kang Tolib, ya, yang ada di terminal.
1: Kang Tolib di terminal Tegal.
0: Oh, oke.
1: Oh iya, Kang Tolib, selamat malam. Abayanto.
0: Ya, Mama Ari, karo kowe jenenge Mami Non.
1: Mama Ari karo Mami.
0: Ya, Wangendawa, Wangindawa kowe.
1: Oh, Mama Ari Wangendawa. Iya, malam Mami Mama Ari Wangendawa.
2: Maning-maning kuwe nongol.
1: Apa sih madam?
0: Madam.
1: Iya. Terus siapa maning ya? Kang Parjo. Mama Lani.
0: Oke.
1: Okay. Kang Adiansyah. Kang Muhtar.
0: Yo.
1: Para Mama Not. Yuwatri. Mbak Am Kembang.
0: Oke.
1: Mama Neng Om Bambang.
0: Lagi lembur ya.
1: Lembur cuma malam Jumat lembur.
0: Yo, orang sunahan tapi lembur neng lapak we. Neng ban.
1: Lembur apa kenan?
0: Ya, subuh-subuhan boran wis.
1: Jam 3. Iya, terus kopi bae wis. Yang lagi pada monitor, yang lagi pada jualan malam, semoga laris selalu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, spesialnya enggak Kang Bawar, Rama Dede Anggi, semoga sehat selalu juga.
0: Iya, wis turu.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tingting.
1: Ya.
0: Iya, dan Nyi Ratu, yop, 4 sisanya, sekali ini 35288. Iya, yang ada di Bantar Bola. Ya, semangat selalu, Mas Bambang ya, Mama Neng ya. Guys, pokoknya nyambut gawe ditunggu nih, nih semangat lah. Nyong tasi nunggu nih, tasi luman ya. Ayo 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
3: Malam juga.
0: Nih gagas bang di Rengganis ya. Teman-teman. Iya, ini gagal sih paling Rengganis yang melebu iki ya. Yang melebu iki Rengganis. Nggak terbar kuwi ngepamit itu.
3: Halo?
0: Halo?
3: Apa ngomong apa?
0: Nyong iki sing melebu miki sampai si ratu paling kuwi Rengganis enan.
3: Ora lah. Gua turune jam rong jam bira ya. Jam rolas.
0: Yap.
3: Ora. Oleh
0: turu kuwi. Luruh siluman sing ayu oh jare ya iyalah wae jare Mas Bambang karo Mamak Neng
3: apa
0: ngluruh siluman sing ayu oh Kang
3: are silumannya bisa ayu
0: iya ya? Ayu
3: sang lungsumi warna nanti siluman are siluman kau petumpetan kaya kimos
0: deh apa.
3: Oh ya, mau maning bisa.
0: Lagunya apa? Pimen ini Rengganis. Mungkin radionya mati ya. Yo, 614577 neng, malapun neng. Gak semangat. Baik, disapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
4: Selamat malam, pendatang baru.
0: Ya, pendatang baru. Nyong melut nambal lah.
5: Nambal.
0: Yap.
4: Ayo lembur cerita
0: lagi. Lecara lu ramang kat.
4: Sebenarnya makat yang loro.
0: Ngomong loro, ya pentol weh, saking rame nih,
4: iya. Iya, orang nyangkir, jadi ngundang.
0: Iya, bener.
4: Salam-salam, Kang.
0: Ya, lagu nih disitu, ta.
4: Tarling. Enmet.
0: Oh,
4: demen tak simpen.
0: Demen tak simpen.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Salam-salam, Kang. Miki, siapa Miki? Protol siapa?
0: Reganis, wih, racunnya mati mungkin.
4: Oh. Rengganis, yeah. Dorong, ngapur on, terus nanggo ame bakar madu,
0: yeah.
4: Arno, Lela, yeah,
0: Mama Ari, Mama Ari karo Mami Non,
4: terus
0: Pak. Ini temen tak simpen ane Dian Anik sih.
4: Oh, ya lah tau wis, penting
0: lagu ni kue. Malah durasi ni belum menit. Durasi ni malah panjang durasi ni.
4: Iya. Ini lah, kalau nambel je kan.
0: Iya sih, malah beneran.
4: Iya. Terus anggung, Amus Nuri,
0: ya.
4: Warga, Jado, Sang Doli, Au On.
0: Ya.
4: Terus anggung. Mama Kiwi sih, mantu breng-kombreng ya.
0: Oh, Mama Kiwi.
4: Siapa ya? Mama Pak Siro, mantu breng-kombreng.
0: Mbak Siro,
4: Minggu dia, Kang.
0: Tanggal 7
4: Iya. Terus,
0: Mbak Siro.
4: Anggo busin Bang Wadul, ya, Bu Ida.
0: Oke.
4: Jemar Keloyo, Pak Mukhtar. Termuter. Terus, kawasan Cirebon.
0: Yo, Papa. Papa HM.
4: Kuningan.
0: Yo,
4: Robi.
0: Terus Robi.
4: Agustin.
0: Yo.
4: Tapi baik.
0: Yo, Mas Bambang, Mama Neng yang Teddy Dewi Kunti.
4: Iya, Mama DM Dewi Kunti kalau Teddy.
0: Yo.
4: Seluruh kalian kan.
0: Oke. Mama Percik.
4: Malam ya.
0: Mama Percik Balamoa.
4: Oh ya, Mama Percik Balamoa. Marti, Karno, juga
0: Dosus
4: KB.
0: Oke.
4: Okay. Pokoknya Kudu Benteng, Kudu Benteng KB kawasan Kudu Benteng.
0: Oh.
4: Karno.
0: Oh, iya iya.
4: Sekian kali lagi. Oh, KB Besang.
0: Iya wes. Oke.
4: Jenengan ngonjen dengan.
0: Ah, kasih.
4: Ya, lu. Turu wadun sing penak deh nggo. Bocah.
0: Sora lah.
4: Ya arane anggo jenengan karo
0: bocah, yang open yo. Bukan kau eman. Gampang kita. Ayo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tublat ting-ting. Ya, Mas Bambang Maneng ya. Ya, masalah kayak gitu ta ya. Mungkin ya bagi saya enggak terlalu susah lah ya. Enggak terlalu susah. Cuma ya itu tadi ya. Bocah yang ger. Anak sing pimpin wajah krek langsung ya, ya spend ini lah fokus neng perlu bocah dicet by wis. Rami kiri mana mana pan beli kai pan luru pan ini anak luang yang luru ini pan beli itu urusannya masing-masing ya. Sekarang masih nggak ada urusan itu.

penting bocah juga nyaman di samping saya sendiri ya. Ya, contohnya perbedaan ya, perbedaan untuk segala sesuatu juara aja ya. Dulu itu ikut lomba terus ikut, tapi nggak pernah. Paling adanya sama cercaan, hinaan, terus ya, diremehkan. Ya. Tapi sekarang di saya sekarang ya alhamdulillah nggak juara satu ya juara harapan. Karena nggak juara harapan juara tiga. Piala dan piagam itu udah. Ini terakhir nanti tanggal 13 Juni. Terakhir ya sebelum kenaikan kelas mungkinnya. Tapi ya biaya tak terduga lah pasti ada ya. Tapi ya biarinlah, insya Allah saya bisa. Apa yang diucap dia bisa. Miki pengen turun nengisor kayak turu langsung labruk. Pengen turun nengisor karena sak nyamane dheweke bae wis. Langsung turun neng buriku mamak neng labruk langsung lesek ya. Iya langsung ya. Gak apa-apa wis. Lagi untuk Dan Pramon ya, power hadir bersama produk PT Dede Donatur ya. Ada nyusupi penting, ada juga manuk darah sepasang, ada demen tak simpen, dan ada isep-isep tebu. Yo, mama persik, ya. Iya, alhamdulillah ya. Setia monitor ya, mama persik, ya, Mas Jali Tenge, ya. Sukses selalu, tentunya sehat selalu.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreci. Bisa-bisa tebu, ada Dementak Simpen, Manuk Darah Sepasang, dan ada tadi Nyusupi Weteng Hadir ya. Baik, langsung di Tri Sapa yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum Setara
0: Pramon.
1: Pramon
0: Dangdute
1: FM Dangdute
0: Saporete
1: Nemen
0: Cikiwir.
1: Lagune Rindu Kasih.
0: Rindu Kasih, iya.
1: Sama Beb.
0: Yang menom.
1: Ya, oke, salam-salam.
0: Iya.
1: Terjana gak kang power ya.
0: Oke.
1: Jadi anginnya. Ada cicing. Cinoke.
0: Iya.
1: Terus Om HM. Terus
0: ngopas
1: Nuri
0: bareng
1: Mama
0: Willy. Papa HM gue lagi nyendol.
1: Iya, Papa HM. Terus
0: Ami
1: Bakar Madu.
0: Iya, Ami Bakar Madu.
1: Burung Toro. Beling kalau Hendrone.
0: Iya.
1: Apa Manggundo.
0: Iya.
1: John kalau Mama Tina.
0: Oke, Mama Tina.
1: Mama Aini. Terus ngopak itu ke orang Pupet.
0: Iya. Ya, sah umur tahu paling pendengar.
1: Iya, pengen kerungu suara nih, bukan tuh. Terus enggak kayak siapa yang kata tengker? Osisa Putra.
0: Yo.
1: Deng Robi.
0: Agustin. Yo.
1: Terus Teh Mojang. Oppo Happy.
0: Oppo Happy.
1: Alois.
0: Klopot.
1: Klopote.
0: Bener.
1: Mandor lemon.
0: Alhamdulillah.
1: Terus Kang Doli.
0: Yuk.
1: Kang Tarmuti.
0: Yuk, bener.
1: Dijelari.
0: Alhamdulillah, berkah.
1: Dijelari.
0: Ari, bapaknya Ari.
1: Iya, Mama Ari, bapaknya Ari.
0: Gue ini si rampok. Mama Ari banget dawa dia kemana.
1: Oh iya ya. Mama Ari yang anak-anak mawetan. Terus gak apa-apa dia bareng ibu. Terus Burini bareng Pak Mujiono. Terus Madam Rengganis.
0: Madam Rengganis. Iya bener.
1: Mas Bambang
0: kan. Iya. Wah, wow, lagi ngelembur gitu. Iya,
1: ngelembur. Ternyata ngelembur terus nyong selawas di sini. Karena tuluan mana. Apa? Oh iya, Kang Tarmuti wis ini gini, Kang.
0: Iya, Tarmuti wis.
1: Kayak Bang Koim, para Mbak Aton.
0: Oke.
1: Iya, Bu.
0: Bu Santo, iya. Bu Santo.
1: Mama Lani, karo Dede.
0: Gani.
1: Gani, Bang Parjone. Terus enggak kasih nak gitu loh. Apa ya?
0: Edi Dados.
1: Iya, Edi Dados suara pasukan apa ya?
0: Tralep Jeger.
1: Grup Tralep Jeger. Terus enggak kasih Mama Warnipa juga
0: gemblong getok ya. Gial.
1: Yeah.
0: Yo Kang Komis rampok, selamat malam.
1: Iya, Kang Komis si rampok. Lebok Kang Komis. Hai Mami.
0: Yo.
1: Mirio.
0: Yo Mirio ya yeah, bener.
1: Kang Komis.
0: Iya yeah, bener.
1: Terus.
0: Yo.
1: Bisa nggak kabar deh?
0: Rindu kasih berarti Asrulani ya.
1: Iya,
0: Nasrani. Bener.
1: Kae sing jang ngomongnya alus temen sapa kae sing umen nang warni pah mana ngeten sapa sing jerone ora watake marane sapa. Ya wis jero. Ayo Kang Daim.
0: Kang Daim.
1: Iya lah wis ora tok krungu suara.
0: Iya, lagi gue merantau di Sumatera sih.
1: Pantusan orang kumabare.
0: Iya.
1: Ya,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Duplat Incing. Ayo Mbak Dewi Kunti bersama Kang Teddy ya di Pesurungan apa di apa sih mana? Kemandungan ya posisinya dalam badan terbaik tentunya. Baik dia ya, di sapa ya di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
1: Stara Paramon kan di Sapora.
0: Teman-teman.
1: Iya. Mas. Kepelit
0: di
1: darah-darah kucing.
0: Tadi
1: hilang ya,
0: Bono Monik.
1: Hilang.
0: Hilang, darah sepasang
1: ya, Mas.
0: Ya, darah sepasang, gue masih jaluk. Ratu, iya.
1: Oh, ya, lagi
0: budek, baik. Ya, lagi
1: budek,
0: iya.
1: Lagi budek, jadi ya, sini. Iya. Hari dikongon, kagian, baik.
0: Ngelek, nih, brutu ayam.
1: Salam, ya.
0: Yuk.
1: Dewi Kunti sama papenya ya sehat selalu ya
0: okay.
1: Bu Nyi Ratu malam sama lalang pokoknya terus sama Lanita wis ngiler
0: ya kacore langkah bani
1: lakang kore bari saya wis turu mas.
0: Kadang-kadang ya wis mungkin kesel sih ya aktivitas iya, awan.
1: Iya, ngeri kayak karaokean ta pasti.
0: Ya,
1: Anggo fitting.
0: Oke.
1: Terus kantor itu.
0: Yo. Yo Mbak Am kembang pang, Mbak Am.
1: Mbak Am.
0: Yo.
1: Mas Bambang ya.
0: Yo.
1: Sama bundanya selamat malam.
0: Arif Yansor apa? Yo, gue Edi Dados lagi goreng daging.
1: Oh, Bang Edi
0: Dados. Edi Dados. Ngik.
1: Ngok
0: malah.
1: Ngok ya cara. Buat Mama Pirca ya. Terpapun. Ning
0: ya.
1: Buat sendol kawat.
0: Oke.
1: Mama Wibi, sama Bang Kasmurine ya.
0: Yo.
1: Terus yang buat Upo Mepo. Ngeropi ya lah kapan?
0: Ya mungkin biasanya ngeropi ya anak tugas negara.
1: Iya, mungkin lagi.
0: Berbeda
1: akses ini sih ya.
0: Iya. Pengajatan.
1: Cara
0: mengopi famous semua.
1: Oke,
0: siap. Sialan gua. Keluarga
1: nih aku.
0: Eh,
1: benar. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Duplat Cincin.

0: Lagi ada Madak Merganis ya, yang ada di Setanggal ya, di Dukurungin ada Dosen Aldi. Ya 35288 barangkali. Ya sapa ke Bali. Ya Kang Kumis ya, silampau Kang Kumis. Ya. Ayo disapa jebah loh. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut teh sepore.
0: Naman-naman cikiwir
1: soplak deh.
0: Ah, kudu.
1: Tambah kentire.
0: Yo, malam Jumat.
1: Mardine sepore.
0: Iya kudu tambah.
1: Mardine wis turu.
0: Oh, weh ya, min jaluk turun yang ngisor ya, ben indah.
1: Tas mangan sate ne sepore.
0: Anggito raduyan.
1: Kulkase masih.
0: Penuh wes.
1: Sehat ya kan?
0: Sehat bergas, waras terginas, iso tuh beras.
1: Berarti jam 11 barangnya akas.
0: Akas nemen.
1: Iya, syukur. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Yap, alhamdulillah.
1: Apakah dirimu pas jalan-jalan nang Paduraksa?
0: Pasti itu.
1: Yang wis ngerti.
0: Wis ngerti.
1: Selalu mantap.
0: Wis ngerti ya.
1: Hebat ya.
0: Wingi.
1: Nyate-nyate di sana.
0: Iya, nak nyate di sana enggak, cuma ngantar sesuatu buat balik.
1: Apa sih sesuatu?
0: Ya, suatu rahasia.
1: Kepo ya si Upo.
0: Iya bener. Gue bukan tak omongnya malah tambah panas.
1: Iya ya Popo.
0: Iya bener.
1: Kone baepo si ngoon.
0: Iya, tambah panas yang tak omongnya. Si tak terke apa sih suatu tambah umob.
1: Bisanya takon-takon kayak umob. Lagi panas di bawah.
0: Kayak gue.
1: Buru-buru.
0: Iki bewongnya yora usul-usul acan gitu. Mendem ya.
1: Mendem. Makan malam Jumat mendem.
0: Iya.
1: Boro-boro. Takon-takon sing kaya kue. Orang takon be malam Minggu malam Senin. Panas juga.
0: Oh ya iya, semuanya maning ngisuk.
1: Iya. Semuanya maning.
0: Semuanya maning.
1: Nyopan siap-siap di panas maning. Wis perjanjian maning. Malam si Upo maning lebih.
0: Yuh.
1: Nembang maning
0: gitu. Masih Upo maning. Yuh. Indah keseng yuh.
1: Iya. Indah tapi ini tambah keseng.
0: Wah kayak gue.
1: Indah. Tambah semrawut.
0: Semrawut.
1: Ya aneh. Banyak lagu nih. Ban serep ya kelak.
0: Ban serep.
1: Iya.
0: Ya oke. Okay.
1: Lagi luruh ban serep. Iya, bukannya anak.
0: Bukan anaknya nyangkol.
1: Iya. Hari nyangkol tapan habis pada haji durung ana sing nyangkol mah. Anggere nyangkol tak kenal mah karo Mardi.
0: Semoh lah.
1: Moh. Engko manasinya tambah parah ya.
0: Iya, aya kuwe.
1: Angger moni nyong kenal na bulus. Salam-salam ya, Plak.
0: Yo.
1: Salame perdana gue jenengan.
0: Kasih.
1: Niki salamin gue mama Omdo ya.
0: Ya, Omdo.
1: Iya, Omdo lebaran aja nanti ke uwis. Selalu Omdo terus.
0: Oke.
1: Terus gue dulu renyong sing setengah tua nom wis manjing dulu.
0: Manjing Miki Dewi Kunti.
1: Oh wis manjing.
0: Manjing lagi sing engko jaluk rindu kasih.
1: Soalnya nyong nembe monitor karena apa? Bengi monitor tak kasih siang.
0: Bengi aku jam piro mudun terus sing jam 10 tak set tunggu selemen.
1: Iya maksudnya acara acara kue neta nyong orang monitor dangdut itu.
0: Nek dangdut aku jam 9 lebih secuil mudun kesel nih soalnya kok Paduraksa kesel temen.
1: Serasa ngomong. Kenapa ngomong kayak aku?
0: Ile.
1: Nyong bek ke menyesal online anggar sampean kan ngomong ayah kue.
0: Iya menyesal wes. Sepiro menyesalmu.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Halo.
1: Biasanya pada barengan kau sampean ya.
0: Jadi. Lo. Wes, we. Lo, padong. Wes ilang maning we. Halo. Neng endi? Iu po, layo anjlok wasladas. Ya opo happy ya. Neng kota kecil Salem yang begitu dingin diterpangin gombang. Ada Pak Jitoro ya di Pasir Panjang di sana ya. 0614547777.

0: Iya, duwe apa ya tetep.
1: Salamen kok sedulure nyong sini Itali monitor ora ya.
2: Ya iki iki wis berang-berang dino iki ora mungkin anu mungkin lemburan banyak ini.
1: Oh iya.
2: Di setiap mungkin acara ini ha.
1: Tambah jaya wis mudah-mudahan selalu sukses. Terus sedulur ning kali Bakung.
2: Iya.
1: Kita sedulur nom karo Mas David.
2: Oke. Okay.
1: Iya, terus juga buat Bang Aril. Terus juga buat Mama Ari, Bapak Ari, Bang Kumis.
2: Ya, Kang Kumis.
1: Iya. Terus gua Ibni Abdillah, Jeng Robi be, kayaknya sibuk ya.
2: Iya, negara tugas negara tayang.
1: Iya. Terus gua Lokis. Terus gua Kyle, gua Bos Jamu.
2: Ya, Piwatri nih ya lagi neng Jakarta bi.
1: Oh masih.
2: Iya.
1: Jadi durung balik ya?
2: Durung.
1: Sedulur tua ya.
2: Bunda
1: JJ.
2: Bunda JJ.
1: Keluarga sehat.
2: Amin. Iya, putri ini juga mau hajatan, mau sunati. Putri ini, gua tanggal birawi 10-an.
1: Oh berarti barengan karo acara nikah Nur ya?
2: Ya, orang yang pas dulu kan 14.
1: Iya, masih dek tanggalnya beda secuil lah.
2: Iya.
1: Tanggal 10.
2: Ah, sing duwe sing marketinge Nagama si Santi ya kadang-kadang monitor sih itu.
1: Ana hiburane.
2: Mbuh kuwi aku ora ngerti aku, cuma aku nonton status e tok.
1: Biasanya ana hiburane berarti MC-ne Mardil.
2: Iya, ya mudah-mudahan kok ana.
1: Terus sing duwe warung remang-remang.
2: Belu Santi. Iya, mbuh ki wis turu apa piye mau ta paling-paling ge sunahan paling.
1: Iya, dian malam Jumat wayahe.
2: Oke, wayahe.
1: Abacung ya.
2: Abacung.
1: Itu rawa seminggu dara.
2: Iya, bener.
1: Romardi.
2: Iya, bener.
1: Sing duwe keteler-teler.
2: Sing duwe keteler-teler.
1: Iya, terus sedulur lanangnya maning.
2: Iya.
1: Kang Acong.
2: Kang Acong, iya.
1: Iya, Wirio. Terus juga buat Mama Wingga kali Wing.
2: Ya, bener.
1: Terus juga buat sing kita dia ngirit secuil.
2: Ya, gue kan mau yura sendol-sendol.
1: Ya, orang monitor dia lagi mancing.
2: Mancing, maling.
1: Terus sedulur pensiunel. Dosen Aldi ya.
2: Dosen Aldi, ya. Iya.
1: Sehat selalu.
2: Lah,
1: gue kabe bagus lah.
2: Oke.
1: Iya. Gue nyong ban serep ya.
2: Ya, ban serep sudah tak simpan. Kalem.
1: Gue sampe nari dulu serepen gonyong.
2: Yap.
1: Didengar dia.
2: Iya. Iya, tadi Dewi Kunti ngomong apa sih? Telat.
3: Upo hobi manjat maning. Miki wis tiba kak. Bisa tangi maning kang bawon.
2: Iya.
3: Hebat ya. Ilmu apa sih upo hebi?
2: Iya, trekelan maning wes.
1: Trekelan maning kan dulu salam-salam. Dulu tua, dulu tengah nom.
2: Ya.
1: Ya bunda jaki karo nyirati karo ulang-ulang dua nanya.
2: Upone bane bocor ya dari ini bane lagi usul.
1: Kayak musuhnya nyong tangi ini.
2: Iya tangi.
1: Iya. Biasanya hari nyong onen musuhnya nyong melu-melu komen.
2: Lagi komen kok bane bocor lo.
1: Iya. Sedulur sing apik itu Papa Mudriono.
2: Oh, Papa. Iya.
1: Sing ora tau macam-macam komen karo nyong.
2: Ya orang lah Pak Pramu kok
1: meneng bae sing si suka komen tepu ya Bunda Rini sehat selalu ya.
2: Sehat selalu. Iya.
1: Wis salam spesial engko Mardi ya.
2: Ya.
1: Tur Argi.
2: Ya.
1: Singkas pertemuan.
2: Wow, pertemuan.
1: Jangan-jangan kok duetnya pertemuan mana.
2: Ya iyalah.
1: Iya.
2: Kudu
1: bahagia selalu sampai nama wadawa roh.
2: Amin.
1: Meskipun nyong sakitnya tuh di sini.
2: Ini ya.
1: Iya. Membikin lara hati dan penyakit.
2: Ilih jing.
1: Nyong mangan daging dewar kepenak.
2: Era kepenak rasanya.
1: Orang. Bedel oli daging be ake ya tapi ora kepenak.
2: Iya. Anta.
1: Rasanya anta.
2: Ilih itu.
1: Iya.
2: Mas temen.
1: Karo dede anggin ya.
2: Iya.

0: turu ge bocah.
1: Jadi anak yang pintar, berbakti, berguna.
0: Amin.
1: Kepada Kang Bawor.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu jadi anak yang juara
0: terus. Iya, terima kasih.
1: Iya. Siapa sih ngomong, Pak?
0: Kue negon HP, HP ku kok nang ngomong drama
1: bukannya,
0: Cina.
1: Bukannya Ar.
0: Bukan.
1: Ya wis. Tungguin lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumblak ingting.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Desa Poreti. Anda kali menir hadiri ya, ada tadi Demen Tak Simpen, Rindu Kasih ya, ada Lagi Budek, kalau Bahan Serep, Randa Kali Menir tentunya. Baik, ada Pramun ya, Kang Tolib di kawasan Terminal Tegal. Salamnya buat Balane Setara Pramun KP dari A sampai Z. Randa Kali Menir dong di Glindeng ya, tadi sudah barusan ya. Buat Mas Bawor, makasih ya, semoga sehat lah dan batin, amin amin amin Kang Tolib. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor pamit undur diri dari ruangan dengar panjenengan, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang pastinya, sampai ketemu lagi insya Allah besok di Patas ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Kembali lagi ke Dipa Dangdut jam 6 sampai jam setengah 6 petang. Lanjut ke Dendang dan Memori, lanjut lagi ke Paramount Show. Bagi Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas malam, yang punya aktivitas malam, yang mau istirahat, selamat istirahat. Nah, suatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Butop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primekoveri Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prele.
8: Sampean butuh dana sing dadak teka bae ning Primekoveri Pitulas. Salate gampang ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean. Mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan bungane 0%. Primekoveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primekoveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primekoveri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primekoveri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primekoveri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primekoveri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primekoveri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primekoveri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kius akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak wah butop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilan baik. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyung yang kok bantuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda bisa

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngom

0: catur Indonesia, Heputop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyar.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sinembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: tas ripah, awit mau kemurep, boy kaya bayi. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yuh, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok, kok. Libar kue HP-nya kurangi, yo.
1: Iya, Kang. Yuh, dater.
0: Ondi, si caber. Kok naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda di

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: takut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di sidonge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop,

0: una Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Ditinggal ke Arab

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh. Hingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah.

0: alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati,
1: jadi DPR, jadi lurah, jadi camat ibarat genteng, genteng mulia Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, panggenane tenginggil. Tapi ngene ku, kalau gentengnya bocor harus mau diogrok. Artinya apa? Jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul. Contoh, lurae sebelah dalan kono esiona sing bosok. Umpama neko dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi. Loh, beda jalan sudah beda tugas dan tanggung jawab pemenang. Betul Pak Ketua Dewan. Kalau jalannya mau ini jalan desa, itu tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya Pemda. Maka yang namanya jadi lurah, meniko yo tanggung jawabnya gede. Kita masyarakat boleh ngeritik. Silahkan Anda kritis, tapi kritis yang logis. Ngapa niku kritis yang logis? Contoh, jenengan jaluk ditamelaken wedang, nyawone wedang teh ngemektok bu ya Allah. Kader nembe ngemek be podo protes. Mau kan mejane badhe digeser Pak Manten, ning kula mboten purun. Sore menawi kula caket meja mbok delo-delo medang. Soalnya non saya Pak Ketua Dewan, kemarin saya itu berulang kali sudah minum. Bar minum tesi haus, bar minum tesi haus. Ujar kulo-kulo haus karena minum, sebule hausnya karena haus kasih sayang. Saya yakin Pak Ketua Dewan itu tidak mencari perempuan seperti saya. Selaku ki wong wadon seneng ngeritik. Jadi Ketua Dewan dela-dela dikritik nang bojone kan repot. Dino-dino rebutan mic. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nih oya mikir lagi ngemek gelas kena demong kelalen. Jenengan nyewon ditamelaken wedang teh, nyewone wedang teh rasa manis. Ning bareng diseruput rasane pahit. Lo ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalano gelase. Jenengan sing salah. Kalau wedange teh pahit, tanya dong sama yang buat. Bu, kok niki wedang teh rasane pahit? Kan aku njaluke sing legi. Iya, Bu, iki kurang gula. Kok iso kurang gula? Kurang duwe. Masyarakat boleh kritis tapi logis. Contoh umpamana sing dalan bosok. Oh Pak Lurah, apa ini jalannya memang karena cuaca? Apa karena tanahnya yang labil? Apa kurang drainase? Apa yang lewat melebihi kapasitas? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Masyarakat boleh kritis tapi logis. Namanya bukan menjelek-jelekan tapi bantu pemerintah. Nah kalau Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, Pak Bucamat adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka apa Soko? Oh Soko Coro Cilacap Saka. Genteng ngomong karo Soko. Soko penak yo ningisor kari ngomong. Soko enak nangisor sampean kiuban. Ki aku ngene dadi genteng. Udan kudanan panas kepanasan. Apa mulai bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu? Apa mulai musim barang gawe hajatan kondangan pirang-pirang? Nek ora kondangan cari lurah ora pengertian. Bermangkat kondangan teke-ake. Luput meneh ki aku ngene dadi genteng. Tapi kan sokon jawab. Apa cabe soko? Genteng. Nek ngomong ya rada karo dipikir. Ya pancen bener sampe nanggoning dhuwur aku nang isor kiyuban. Tapi kan bisane kono tongkrong ning dhuwur aku saka sing ngangkat. Bisane ana presiden, gubernur, bupati, ana ketua dewan, ana DPR, ana DPD, ana kepala desa, kita rakyat yang angkat, betul. Aja main-main lurae. Pak Lura karo manggut-manggut. Pak Ketua Dewan terus batin. Mumpuni ke bocan doge sopo. Diundang ada-ada kok nyeneni pemimpin kene. Betul, lembatan nyeneni sintan-sintan. Justru niki saling ingat mengingatkan. Saya mau dikritik, harus mau ngeritik. Yang mau dikritik juga harus ngeritik. Wah, kritik-kritikan. Yang jadi polisi, German tengkelek neng tengah giling hati-hati. Malaikat saben detik mentelengi. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Polisi? 3 bulan setengah, ya Allah. Ki Pak Polisi mesti jarang lari-lari nih. Mboten napa-napa, aparatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Nah saya Pak Polisi, mangke niki teng depan dishub lagi ono tilangan. Yo mangke niki aku kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Pak Polisi mangke niki pas teng perempatan lampu merah yang harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Ojo gugu penyalah no. Ki budayane wong Indonesia ngaten. Durung ngerti kronologine kok gugu penyalah no. Kan jenengan mboten teng TKP. Ceritane kados niki, Bu. Teng perempatan lampu merah harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane Pak Polisi mon ini suwit-suwit. Jebule sempritane Pak Polisi mon ini tir. Saya dibawaku ke pinggir jalan. Sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita. Ngetuk jendela supireku lo tok tok tok bareng teng supir lo dibuka mak sreset. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang Mbak Supir." "Siang Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh." "Anji, monggo." "STNK ada?" "Lengkap Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif Pak." "Sabu pengaman dipakai?" "Enggak Pak, kula melu buka jendela." Bareng jendelanya tak buka malah polisinya kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe goro-goro. Seneng ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mumpuni de sim ora. Kada Pak, mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Aku diseneni karo Pak Polisi, rasah guyonan. Aku takon tenanan. SIM ora? Kada Pak, SIM aktif. Aktif Pak. Kowe ngerti kena apa ketak tilang? Ngertos Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot Pak. Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot? Aku mikir apa rono Polisi. Rata-rata manusia ngaten lho. Gawe apik yen lagi ketok wong tok. Disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mula sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi non saya Pak Polisi, kula gak pernah nyeroboti lampu merah. Justru kula nek nyerobot lampu merah, nek lagi dikawal teng polisi. Bareng tak pikir tak rasa jane sing marahi nyerobot lampu merah jane polisi. Niki judule lempar batu sembunyi tangan. Nah sewu nggih Pak Polisi, Pak Polisi manggut-manggut. Rada karo pucet setitik. Ning Pak Polisi langsung nyambung, "Tri brata. Kami Polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya, Pak Polisi? Telu-telunya nyong apa? Tapi kan gue ngesuk meneh. Nek diundang. Jadi polisi ngati-hati. Angger menteng kelek nang tengah gili malaikat saben detik mentelengi. Sing dadi petani rajin salat, rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembayang. Sing dadi camat, bojo camat comot. Sing dadi lurah, rajin ibadah. Sing dadi ketua DPR. Rawani aku. Nah, saya enggak ke Pak Dewan. Nanti bisa dilanjut di belakang. Wes wes aku dadi raine abang. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata nazar niku dibagi kali. Ono nazar saya, ono nazar awon. Nazar yang baik contohnya nazaripun Bapak Haji Prayitno. Antuke ngendika niki luar biasa, Bu, yen sesuk adik kita dados lurah, mari kita tasyakuran kanthi ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah didukung kali Bapak Lurah ugi masyarakat wonten ing sawit sampai wonten khotmil Quran dari santriwan-santriwati kita. Alhamdulillah. Niki kategori nazar saya karena ngucape kelingan kali Gusti. Wonten nazar sing mboten saya. Gini ku wang ucap wang ngendikan ning boten sadar kali ucapane piyambae. Onten tagane kula anake kawit alit mriyangen mawon. Bareng mriyangen ternyata tiang sepue sampe ngendika, "Lek, janji kowe sesuk mari saka mriyangmu yen kowe sunat tak tanggap no mesin senso." Niku keprucut ngomong boten sadar, boten kelingan Gusti Allah. Nah ternyata bareng anak enjur mantun pas sunat arep nanggat mesin senso dipenging teng tanggane. Kang koyo ora ana tanggapan liyane temen. Yo nanggap kok mesin senso. Pengajian ke apa, selawatan ke apa-apa. Akhire boten sios nanggap nopo-nopo, mung disunati kemawon. Bareng wis disunati, ternyata putane mriyang meleh. Akhirnya tenanan saking nekate damel surat pernyataan izin kali Pak Kepala Desa badhe nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi mboten disepeker besar urutanan luar biasa. Lho ki disepeker sedina muput sing berbegen tanggane, Bu. Ini kejadian nyoto. Lah apa pertanyaannya? Apakah nazar yang tidak baik juga harus dilaksanakan? Jawabannya mboten. Yen pancen sudah ada yang mengingatkan bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, maka nazar sing mboten saya menika saged disarutang kali nazar ingkang saya. Contoh disarutang kali poso pitung dinten umpami, maka 7 hari berurutan niku harus poso. Saged disarutan kanthi tasyakuran pengaosan selawatan atau saged disarutan kali nyantuni anak yatim piatu. Kita belajar saking Ibu Ajah Dewi Bapak Haji Prayitno pilih ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong karena setiap ucapan kita adalah doa saking ngarsane Gusti. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngendikan sing sae ben edongane apik Bapak Lurah Puluh, keluarga besar Ibu Hajah Sukarsono, ugi sak zuriah keturunanipun dipun paring sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparing zuriah ingkang solih-solihah, sedaya hajat tasadipun ijabah. Amin Allahumma, amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 berjauhan. 4 bulan yang istimewa menika pertama, bulan Zulqodah. Yang kedua ada bulan Zulhijjah. Yang ketiga ada bulan Muharram. Dan yang keempatnya ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sampun mlebet tanggal 19 Muharram. Mula ana sing ngendikaken jare wulan Muharram niku wulan sura. Sura napa? Acara mriki sura. Cara Cilacap sura. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Mbak Kiai, menawi daerah Cilacap Pak Lurah Bu Camat niku ngendikane sanjange belakang pakai A. Kalau Prorejo kan ngendikane belakang pakai O. Oh, pantesan Cilacap ga ana sing mangan sego. Dek mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Dek wontene landa. Dados mawi tang Cilacap kentang teng mriki kentong. Ah, ana mulai ning Cilacap kontal teng mriki. Aja. Amper kebablasan. Sura niku asal kata saking asyaratun. Yang artinya tanggal ke-10 sasi Muharram. Gini ku dinten Asyura. Saking istimewa nih dinten Asyura, wong Jawa niki kebiasaan ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Ibarat bulan Ramadan lah bu. Bulannya bulan Ramadan, tapi teng sak lebeting sasi Ramadan menungso kon podong lakoni poso. Akhirnya wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Ramadan.

0: perempuan. Tapi lho maksud teh niki sing dimaksud Al-Qur'an Qadim tanpa dinulis bisa diwaca. Dawet kan cendol. Cendol kan dawet. Iya. Sami. Mung sing tak perhatikaken bapak-bapak niki sing pasti sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Mengamati padha bae karo menyidikili. Menyidikili. Bapak-bapak sering mengamati. Teko nek lagi to, Mas. Dawet tenggene bakule cendol. Tuku cendol nanggone dawet. Grobake bakul dawet ki ana gambar Petruk napa gareng ya, Pak? Ya ana kali soale, ana ya Petruk ya ana Mbah Semar, sing pasti niku Mbah Semar. Ini kok ana pengajian, kiai niku ana mikir sampai mabur, Mas. Ya wis ora ana Petruk ora gareng disebut Mbah Semar mawon. Ana gambar wayang Semar, jane niku ya kan dipelajari. Kenapa kok sampai cendol karo dawet kok begitu ambyar dan viral? Jane ya kan dipelajari. Bakule dawet ana gambar wayang Semar. Wayang Semar niku sanes raja ning Punakawan, ning sinasa Punakawan, ning cerita pedalangan pasti dadi tokoh utama. Mula Mbah Semar niku Punakawan begawan Lurah Bodronoyo. Wah, ngasih ngerti Semar barangan. Ya mung kenal tok sepintas ngono kuwi. Mbah Semar niku ngantos dugi sak mriku ya mbuh kakung mbuh estri niku. Nggih, Pak. Nggih, mbuh kakung mbuh estri tapi saged bimbing. Nyatane putra-putrane para raja ya dibimbing kabeh kalian Mbah Semar. Sampai-sampai walaupun piyambake sakit membimbing, sakit memimpin, tapi bentuk badannya ngampun ten kaya wong wedok. Artinya mengingatkan para pemimpin kita, monggo yang memimpin silahkan memimpin, disiplin silahkan disiplin, tegas ke monggo tegas, tapi kaya dene Mbah Semar sakit dados keibuan, memimpin kanti mengayomi, memimpin kanti memomong. Karena kanjenengan dados pemimpin umat manungsa sak alam jagat raya modalnya namung sejuta setia jujurkan nyata sejuta ning beto nek elon Bupati Purworejo modalnya semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar.
1: Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayo gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut.

Saporetei. Halo, hai. Selamat pagi, Balanestara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 29 Mei 2026. Ya, monggo silakan buat Balanestara ya yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus, ya otipus.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Abu Top. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Abu Top.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Abu Top memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Abu Top.
1: Abu Top.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
1: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Abu Top terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Abu Top, ramuan Arab yang paling top.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

suara Paramon FM Tegal Dangdut Saporit ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balanestara ya yang saat ini lagi punya keluhan katal-katal ya. Ya katal karena biang keringat.

0: yang habis ke cipratan minyak goreng. Nah, lukanya dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Terus yang lagi pada pegel-pegel juga ya, kesleo kram otot, bisa dipicit-picit ya, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna sultana. Silakan bisa didapatkan ya di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Niken Salindri ya, Negoro Angin sudah digoyang ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balane Stara Paramon. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.

0: Halo. Oh, mau ke Semarang. Om Panjang, kirain mau ke Semarang mau pakai Kaligung gitu ya.
1: Iya.
0: Mama Elang, selamat pagi Mama Elang. Kenapa? Kenapa, Dek? Oh, lagi disuapin sama Ibu. Mau berangkat sekolah ya? Sarapannya?
1: Nasi sama rendang sapi.
0: Oh, nasi sama rendang sapi. Ya, ya, ya, ya. Dedek?
1: Halo.
0: Iya. Dek? Dek?
1: Ya.
0: Ya wes, iya. Oke, Mama Nesa nyuwun no, Dek. Oke, Mama Nesa minta tuh rendang sapinya.
1: Ini Mama Nesa.
0: Oh, tuh. Mama Elang. Iya, Mama Elang. Selamat pagi Mama Elang gitu ya. Iya, Mama Elang.
1: Dari ya bolos yuk.
0: Ih, bolos emoh lah. Aja kayak Bude lah, Bude ngumbung langsung ngecek bolos emoh, emoh. Ketularan Bude emut iya.
1: Ini cukup pengen bolos.
0: Iya.
1: Tapi takut.
0: Iya, Dede.
1: Yang bolos itu mata melotot.
0: Ya iyalah, enggak boleh bolos, Dede. Enggak boleh. Yang bolos Bude emut aja ya. Kalau Dede jangan bolos ya. Jangan bolos ya. Nanti gak naik kelas loh, ngenduk gak ya. Dedek Nadin, pagi Dedek Nadin. Iya.
1: Dedek Nadin,
0: selamat pagi. Dedek Nadin ya, Dedek Nadin lah. Dedeknya Mbak Ria itu Dedek Nadin namanya ya. Itu lagi dengerin tuh, salam itu Dedek Nadin, halo.
1: Halo
0: Dedek Nadin. Iya. Iya. Nanti kapan-kapan ketemu sama Mamas Gani ya, Dedek Nadin ya. Iya. Terus apa lagi? Piol, pagi piol.
1: Iya.
0: Piol, piolan apa wadun sih ke piol?
1: Iya,
0: misterius nemen ya piol ya. Iya, Mama Alisa Dedek Gani. Dedek Gani enggak sekolah. Ini mau berangkat, iya. Mama Zira.
1: Sarapan dulu.
0: Dedek Gani Mama Zira nih, Mama Zira.
1: Mama Zira.
0: Iya.
1: Kemarin ketemu di kondangan.
0: Oh, ketemu. Ih, kok Mbak Ria nggak ketemu ya kemarin ya, nggak ketemu sama Mama Zira ya, sama Dedek Gani ya. Aduh. Mama Nadia pagi Dedek Gani. Bareng trio pesek. Iya, trio pesek. Iya. Mama Anjeli. Mama Anjeli. Dapat salam nih.
1: Dari siapa?
0: Gani dapat salam dari Kakak Lutfi.
1: Kakak Lutfi.
0: Kakak Lutfi wong ireng, pagi wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Kang Kopidin, pagi Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin.
0: Kang Miss Begito.
1: Kita
0: iya.
1: Jualan sama ya.
0: Iya, Mama Rengganis.
1: Oh, pernah dikasih.
0: Iya, sih kenapa sih enggak pernah dikasih? Kamis begitu dikasih dong ya. Iya, Mama Rengganis.
1: Mama Regina.
0: Mama Regina, Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Iya. Jasak Raju, Mama Lani sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Percik.
2: Mama Percik
0: Gani. Gani ganteng. Iya.
2: Aku pengen.
0: Iya. Di jaluk susah ya. Ya wes. Kaya lagunya apa ya, Mama Lani? Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Selamat pagi.

0: Iya. Terus buat siapa lagi? Yuk. Iya. Iya. Iya.
1: Terus
0: iya. Ibu gemoy salam 2 kapsul. Iya Bu Khadijah, salam 2 kapsul. Bu Fatimah. Iya, iya. Terus iya. Iya. Luar ting buat semuanya saja ya. Yo. Iya, Mas. Lagune opo? Lagune opo?
1: Oh, lagune. Kangene Dewa.
0: Kangene Dewa ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Cacat. Terima kasih Dedi Gani sama Ibu Lani ya, dari kawasan Mujung Agung ya. Ada kangennya Dewa ya. Iya. Kangen trio macan ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Sehat Mi.
2: Perawan Kalimantan Mbak Ria.
0: Perawan Kalimantan ya. Ya. Yuk. Sehat alhamdulillah Mi.
2: Ya. Ya. Terus.
0: Ya. Terus apa mana?
2: Yo.
0: Mama Alisa Mi.
2: Mama Alisa.
0: Ya.
2: Terus kalau aku soalnya mereka aku spoiler.
0: Yo.
2: Ya. Baby Belpa.
0: Ya.
2: Mama Nono kali nyamat. Mama Nadia. Mama Ijat Rayemah.
0: Ya.
2: Mama Ote. Terus.
0: Siapa Bayu mana? Kang Miss Begito.
2: Begito kalau Mama Hilma.
0: War tim jadi perawan pakai jangan bayi Mi.
2: Oh iya, terus kan jasa racun ya.
0: Iya.
2: Jasa racun Mbak Habibah.
0: Mbak Febi Belpas.
2: Mbak Habibah makan ya.
0: Mbak Febi Belpas eh.
2: Tapi itu mangkat toh.
0: Siapa nyong?
2: Oleh Pak Wil.
0: Mangkat toh, cero mangkat ya.
2: Masih mau kondangan ya, kondangan nanti sih Mbak.
0: Kondangan Mbak.
2: Siro nanti sih.
0: Neng Mbak Siro, neng Dampia kok. Dampia Mbak Kidul.
2: Mbak Jawa, makannya Pak Leng ngono ya.
0: Saat ini Pak Windisit ya.
2: Iya.
0: Mangkat yang
2: mangkatnya langsung bambang.
0: Mangkat yang procot di situ ya Mi.
2: Ya iyalah.
0: Ya wes. Oke oke. Nah ya.
2: Ya boleh lah. Mama neng oli kayo.
0: Iya.
2: Mama neng oli kie.
0: Lah ya wes. Wes tutup. Wes tutup kena wes.
2: Bambang oli ibu.
0: Mama Nesa.
2: Kalau belum kalah kalau bude ibu.
0: Nggak kuat Mama Nesa pagi Mama Nesa.
2: Iya. Mama Nesa.
0: Mama. Mama dia Mbak Siro tanggal pitu ya Mbak Siro ya.
2: Iya
0: tanggal pitu Mama dia.
2: Anak goyangin kok.
0: Ayo goyang ngajar goyang ya.
2: Bapak.
0: Iya.
2: Ini mantong kok. Jadi Dewi Kunci. Jadi Bapak mangkat jadi Dewi Kunci.
0: Iyo Kang Tedio. Temu
2: kangen loh.
0: Iya.
2: Mama kali Mama. Dalam aku me Mama bahagia Kang Pajo.
0: Iyo.
2: Iya.
0: Mama gendis. Mi guyi. Mama gendis.
2: Mama gendis.
0: Iya,
2: Guli ya.
0: Yuk.
2: Guli coba ya. Kalau sita.
0: Iya.
2: Kang Doli, wajahmu nak masel ya.
0: Iya, Mama. Oh iya, Mama wajahmu Kang Sarmudi.
2: Kang Sarmudi.
0: Yo.
2: Nak masel sih lagi ngoyoti. Potlot. Mama kini Kang Jawul. Kamu tahu sama dong Mama Not Mama Seli. Kalau pasang. Kalau banyak lo cek.
0: Iya. Bunda Septi.
2: Iya, terus aku kaget. Kan dikumpul. Iya. Atau Bunda Ana, Bunda Ana, Bunda Ana.
0: Bunda Ana.
2: Mbak Yos lagi nyetrika.
0: Iya, Mbak Yos. Kang Adi Dados, grup Telak Jeger.
2: Iya. Adi Dados oleh apa maning gue terpejo maning.
0: Walah. Kedara manis. Wis
2: tapi.
0: Iya, Mbak Nia, ge ana macane beli Mbak Nia.
2: Wingi ta langka. Wingi online nang Yos.
0: Oh. Berarti Mbak. Oh, berarti macane lagi mingser ya, lagi mingser ya. Iya.
2: Sama
0: Zira, Zira, Zira.
2: Ayo ge lunga ka, macane ka wingi.
0: Oh, iya iya iya iya. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Yes. Jons, terima kasih ya buat Ami, Pakar Madu sama Umi Laila ya. Kesoknya serada blobor ya Ami ya. blobor ora sih Mi, rada ya. Ya, secuil tapi blobor ya Ami. Ya buat Balanes Tara yang ada di area Ketayasa, Gambuhan, Latu dan sekitarnya ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke Apotek Amalia Farma, terus bisa juga ke Agen King Herbal ya, terus bisa juga ke Agen Mama Ari Bapak Sunarto yang ada di Keramat Pule. Terus buat yang ada di kawasan Kepunduhan, halo yang ada di Kepunduhan dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Almira, terus bisa ke Apotek Amanah Sehat yang ada di SPBU Kepunduhan, kemudian yang ada di area Tanjung Harja dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek R Tanjung ya, terus bisa juga ke Apotek Bunda ya, terus buat yang ada di Jati Bogor dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Ben Sehat Jati Bogor. Buat yang ada di area Sidaharja dan sekitarnya, halo yang ada di Sidaharja, itu bisa ke Apotek Cespleng. Terus buat yang ada di area Kertasari dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Nulung Farma 1, terus bisa juga ke Apotek Nulung Farma 2, terus bisa juga ke Apotek Ben Sehat Kertasari ya. Terus bisa juga ke Oma Herbal Bergas yang ada di Kertasari ya. Terus buat yang ada di Harjasari dan sekitarnya, silakan bisa